0: Bersama Bung Rizky Kurniawan. Silahkan mulai detik ini nih ya. Pukul 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami buka line telepon kami di 0967 536 386 untuk menerima setiap keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Kita langsung sudah terhubung dengan penelpon yang pertama, Bung Rizky Kurniawan. Kita sapa di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Selamat pagi Mbak Rahma.
0: Selamat pagi.
1: Mas Rizky Kurniawan.
0: Iya, selamat pagi juga dari Mas Rizky Kurniawan. Dengan siapa ini, di mana?
1: Bapak Wamea.
0: Bapak Wamea.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Di mana? Di mana Bapak? Di mana Bapak posisi?
1: Oh, di Jayapura.
0: Oke, okay. Bapak Wamea di Jayapura. Baik, silakan Bapak Wamea, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
1: Tadi pagi itu ada berita. Uh-huh. Ada genangan air di
0: Betul.
1: Sekitar Trisila sih.
0: Trisila ya. Hamadi, betul.
1: Ya. Jadi genangan air itu setinggi
0: diperkirakan 40 cm, iya.
1: Betis lah.
0: Iya.
1: Kira-kira tinggi betis. Nah, mendengar itu saya langsung mengatakan bahwa ini kerusakan lingkungan berat. Kerusakan lingkungan berat.
0: Iya.
1: Karena daerah itu dulu itu rawa. Itu rawa itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau jalan itu, jalan dari Hamadi, terus turun lalu kita belok ke Boswesen. Boswesen itu yang sekarang apa namanya ini? Dulu itu Boswesen, itu tempat pengolahan kayu. Oleh seorang Belanda ya, namanya Entrop.
0: Okay.
1: Jadi Entrop itu...
0: Oh, itu nama orang Belanda ya?
1: Iya, itu nama orang Belanda, okay. Namanya Entrop.
0: Entrop ya, oke. Okay. Ya. Asal mulanya itu ya? Ternyata ya.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Begitu ini Mas Rizky, itu Entrop itu.
0: Nah, iya, nama orang begitu. Belanda itu
1: dia
0: ya.
1: Dia mengolah kayu
0: Itu. Oh, oke. Okay.
1: Mengolah kayu, jadi untuk kebutuhan pembangunan. Jadi itu kerusakan lingkungan.
0: Iya.
1: Nah, melihat ini maka saya teringat pada lagunya Lionel Richie. We are the world itu bicara tentang bencana kelaparan di Ethiopia.
0: Yeah.
1: Bencana kelaparan di Ethiopia itu karena sudah perubahan cuaca. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya muncul hari lingkungan hidup.
0: Hidup, iya. Yeah.
1: Begitu. Jadi kita prihatin. Kerusakan yang sangat luar biasa hebatnya adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, itu membuat lingkungan kita ini rusak, sampai bumi ini juga akan rusak. Kira-kira begitu, Mbak Rahma.
0: Baik, Bapak Wamea.
1: Terima kasih, selamat
0: pagi. Oke, terima kasih Bapak Wamea yang sudah bergabung penelpon perdana kita ya, penelpon pertama kita dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Iya, sempat kami tadi informasikan, ini informasi yang kami dapatkan ya dari Ibu Ketua Tim Siaran kami ya, bahwa ini hujan beberapa jam tadi sempat memunculkan genangan air ya di lapangan Trisila Hamadi. Dan kalau diperkirakan ini kedalamannya itu sekitar 40 cm. Jadi sekaligus juga tadi kami sudah himbau masyarakat, para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati ya, jangan asal main terobos, siapa tahu nanti ada jalan yang berlobang kan, jadinya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik-baik saja. Dan itu harapan kita, semoga semuanya nanti berjalan dengan aman dan lancar ya sepanjang rute perjalanan yang dilewati. Terima kasih Bapak Wamea sudah bergabung. Di ujung telepon kami terima lagi di 0967 536 386. Halo RRI, selamat pagi. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Halo RRI, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ika di Sentani.
0: Ibu Ika di Sentani. Silahkan Ibu ya. Ika, apa yang ingin disampaikan, kami siap catat pagi hari ini. Silahkan Ibu Ika.
2: Yang saya mau ingin sampaikan ya, masalah di kampung.
0: Oke, masalah di kampung. Di kampung mana tepatnya? Di kampung mana tepatnya?
2: Bisakah ibu
0: ya,
2: atau orang tuanya kepala kampung?
0: Oke.
2: Terus anaknya bendahara. Anaknya bendahara kampung, terus ulang anaknya lagi anaknya lagi apa operator kampung.
0: Okay.
2: Itu bisa atau tidak? Itu yang pertama.
0: Baik.
2: Terus yang kedua lagi, hari Jumat malam kita pulang dari AB sana, kita datang, terus ada dari Uncen itu hujan lebat malam sekitar jam 10:30-11.
0: Yeah.
2: Hujan lebat sekali turun itu, saya heran, saya lihat itu bisa itu ada banjir besar sekali yang turun dari arah Uncen ke bawah. Turun terus masuk ke parit. Masuk ke parit, terus di dalam parit itu banyak sampah.
0: Iya.
2: Ini masalah sampah ini bagaimana ya? Padahal itu kalau mau dilihat, manusia yang kita hidup ini sama banyak dengan sampah. Salah satu manusia saja dia pegang, salah dua, tiga sampah saja di semua tempat itu bisa habis.
0: Iya.
2: Tapi untuk kita di kota seluruh sudah, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, semua ini untuk sampah tidak bisa diatasi. Terus yang kita lagi di jalan masuk Kalkote ke bawah, pemerintah kerja setengah mati. Sedangkan kampung bikin pembuangan sampah ada di pinggir jalan. Ada di pinggir jalan. Ini bagaimana solusinya? Masalah sampah memang saya rasa itu tidak bisa. Itu hanya asal bicara di RRI, tapi untuk kerja tidak bisa. Di mana saja kita pergi, pasti ada sampah yang banyak. Apalagi kita pergi ke Holtekam dari bagian ke Jembatan Merah situ lagi. Itu kita tidak bisa lihat pemandangan yang bagus. Yang kita lihat itu hanya sampah saja. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Ika yang sudah bergabung dari seputaran Sentani ya. Ini sedikit banyak contoh kasus yang sering kita jumpai ya, terkait dengan ya yang keseharian kita temui pelayanan publik, salah satunya juga terkait dengan masalah lingkungan. Ini menjadi salah satu apa ya, topik yang terus dibahas ya. Dan katanya Ibu Ika ini katanya kayaknya tidak bisa ada solusinya begitu ya. Nanti coba kami hubungkan dengan pihak-pihak yang berkompeten, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Bapak Wamia tadi terkait dengan kerusakan lingkungan yang dilihat, yang dinilai ini sudah begitu berat ya. Hujan berapa jam saja ini sudah menimbulkan genangan air yang kalau seukuran orang dewasa tuh sebetis ya, kalau tidak salah 40 cm sebetis atau semata kaki ya, pokoknya sekitar itu ya. Ini dirasa ini sudah merupakan lingkungan kerusakan lingkungan yang berat, seperti apa juga yang disampaikan oleh Ibu Ika tadi, permasalahan sampah, sampah dan sampah lagi ya, hujan, genangan air, ada banjir, akhirnya sampah-sampah yang ada di selokan semuanya keluar dan menggenangi badan jalan, akhirnya pemandangan Kota Jayapura juga akhirnya tidak elok ya. Coba nanti kami bantu carikan solusi terkait dengan permasalahan yang sudah disampaikan, termasuk juga bagaimana struktur organisasi kampung ya. Katanya Mbak Rahma, bisakah misalnya kepala kampungnya ibunya, terus anaknya bendahara, terus ada lagi anaknya sebagai operator kampung. Nanti coba kami hubungkan kembali dengan beberapa pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika di seputaran Sentani. Kami buka lagi line telepon kami pendengar, silahkan di 0967536386 dalam gelaran program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Penelpon ketiga kita, halo selamat pagi, halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Tati di AB.
0: Ibu Tati di AB. Silahkan Ibu Tati, apa yang ingin disampaikan?
3: Iya Mbak, begini ya. Jalan di depan lapangan tembak itu kan sudah cukup lama.
0: Okay.
3: Sampai jumping
0: iya.
3: Jalan kayak kita turun ke got.
0: Betul.
3: Begitu kan kasihan, kita roda dua saja setengah mati. Nah bagaimana dengan roda empat yang notabene bumpernya itu pendek. Kasihan kan.
0: Iya
3: jadi kita buat jalan, jangan pajak saja yang ditagi ya, tapi tolong diperhatikan dong jalannya. Kasihanlah kita yang pengguna jalan ini.
0: Betul.
3: Jangan hanya proyek dadakan akhir tahun, terus masyarakat pengguna jalan yang dikorbankan. Semoga saja tidak ada korban-korban berikutnya. Makasih Mbak, tolong.
0: Baik, terima kasih Ibu Tati yang sudah bergabung ya, salah seorang warga Abepura yang sudah bersuara ini terkait dengan kelayakan perbaikan jalan ya. Mbak Rahma juga ngalamin kok ya. Sempat melintas ini gimana? Macam setengah-setengah begitu ya. Setengah jalan kemudian dicor, terus setengah jalan lagi tidak dicor, terus ada tanjakan. Ini kita naik turun bukit atau seperti apa ya. Iya, kita ngalamin bersama kondisi jalan yang kalau boleh kita suarakan kayaknya kurang layak, dan apa yang disuarakan oleh Ibu Tati ini benar adanya begitu ya. Jadi ya coba nanti kita konfirmasi dengan pihak yang terkait ya Ibu Tati ya, sabar menunggu, semoga nanti ada jawaban yang bisa ya membuat hati kita jadi tenang gitu ya. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386, program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Penelpon yang keempat, halo selamat pagi, Halo RRI.
4: Selamat pagi, Mbak Rama.
0: Selamat pagi, Bapak Wali.
4: Ya, hormat diberi.
0: Hormat diberi. Orang netar ini ya, senggol dong. Silahkan, Bapak Wali.
4: Mbak Rama, ya. Belum disinggung ini keprihatinan dari orang tua yang kena dampak ini, MBG ini.
0: Oke.
4: Okay. Coba ada orang dari pemerintah kasih tukar, kasih apa healing trauma untuk orang tuanya supaya bisa ada semangat, bisa ada ini apa, biarkan mereka dalam penderitaan dan kesulitan itu.
0: Update informasinya ya. Sepengetahuan Pak Wali seperti apa tentang insiden MBG?
4: Iya, jelaskan juga penyebabnya apa, terus kenapa itu, makanannya dari mana, gitu supaya bisa ada tindak lanjut dari itu, supaya yang pelaku itu bisa ditindak tegas, jangan biarkan itu merajalela terus. Juga jangan biarkan orang-orang itu bicara seenaknya di medsos
0: betul.
4: Itu ada beberapa apa tokoh-tokoh masyarakat itu, dari MRP lah apa itu, kita baca di apa
0: medsos
4: itu. Tapi pernyataan itu makan bergizi gratis itu program nasional lah, itu orang lagi prihatin kok jarang ngomongnya begitu. Itu tidak ini etis itu untuk orang tua itu.
0: Iya, baik.
4: Itu yang mungkin disampaikan. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Wali yang sudah bergabung dari Netar menyorot soal insiden MBG yang memang ini sementara lagi ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Ya, nanti coba deh Bung Reski kita sambungkan dengan rencananya ya. Ini rencananya kami akan mencoba langsung menghubungi Kapolres Jayapura ya. Bapak Dionisius VDP Helan, kita akan cari tahu bagaimana informasi terkini terkait dengan insiden MBG. Kemudian mudah-mudahan juga kita bisa dapatkan data terupdate berapa korbannya yang diduga ya insiden MBG ini, kemudian bagaimana penanganan yang sudah dilakukan di beberapa pusat-pusat layanan kesehatan. Kita akan coba, rencananya kami akan coba menghubungi Kapolres Jayapura. Sabar menanti saudara pendengar semuanya, dimanapun Anda berada, masih akan terus kami buka line telepon kami di 0967536386 dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Selepas Bapak Wali di Netar, di ujung telepon penelpon yang kelima, halo selamat pagi, Halo RRI.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu.
5: Kembali Rian. Lagi dengan Ibu Ica bicara masalah MBG yang tadi malam terjadi di Depapre.
0: Oh iya, baik Ibu.
5: Iya, begini. Ya. Kita di Kampung Harapan juga malam ada pasien berapa yang datang ke Puskesmas Kampung Harapan.
0: Oke.
5: Okay. Saya sendiri lihat bahwa anak-anak yang datang mereka sudah sadar dari itu. Anak-anak ini mereka lapar. Tak sangat lapar. Terus begini, ada di sekitaran kami Distrik Sentani Timur ada anggota dewan, ada anggota MRT, ada juga anggota DPD. Kalau begitu jangan mereka lihat saja di HP saja, lihat yang ada muncul di TikTok kah apakah. Kalau bisa itu mereka turun tangan langsung datang lihat dengan mata. Kalau mereka lapar langsung kasih makan itu anak-anak kecil.
0: Baik.
5: Seperti begitu. Itu saja yang saya ingatkan. Sebab Anda berbuat seperti begitu berarti Anda punya kasih. Kalau tidak percuma saja yang kita pilih mereka. Itu saja, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Ibu Ika yang sudah kembali bergabung ya. Ini melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wali dari seputaran Netar. Ini tadi malam kalau tidak salah Ibu Ika tadi mengatakan bahwa memang dilihat langsung dengan mata kepala sendiri begitu ya Ibu Ika ya, bahwa semalam juga masih ada diantarkan begitu terkait dengan insiden MBG di Puskesmas di Kampung Harapan ini di Distrik Sentani Timur kalau tidak salah ya. Jadi mohon untuk langsung para ya yang berwenang gitu ya bisa langsung datang, tidak hanya mungkin memberikan statement di media sosial, tetapi yang dibutuhkan saat ini anak-anak kita dan juga para orang tua adalah support juga perhatian ya dari pihak-pihak yang berwenang. Terima kasih Ibu Ika. Dua penelpon Bung Reski yang ini sudah menyampaikan terkait dengan insiden MBG, salah satunya dari Ibu Ika juga bahwa membenarkan bahwa semalam juga masih ada yang diantarkan ke Kampung Harapan, Puskesmas Kampung Harapan. Mereka sudah dalam kondisi yang sadar tetapi lapar begitu katanya, dan diminta untuk nanti pihak-pihak yang berwenang bisa langsung datang mengunjungi begitu ya. Kita break sebentar, kami akan coba menghubungkan dengan narasumber kami, pihak yang berkompeten untuk menjawab beberapa permasalahan yang sudah Anda sampaikan dalam program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura.

0: saudara pendengar saatnya di Halo RRI
1: akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
2: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
3: Kita menyasar lingkungan keluarga.
4: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
5: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk kebersamaan kita edisi hari ini, edisi siar hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Terima kasih, apresiasi untuk 5 penelpon kita yang sudah bergabung ya. Ada Bapak Wamea, ada Ibu Ika. Ibu Ika sudah bergabung 2 kali, kemudian Bapak Wali, dan juga sebelumnya ada Ibu Tati ya. Terima kasih, apresiasi untuk semua yang sudah bergabung, keempat penelpon kita yang sudah bergabung pagi hari ini dan sudah langsung menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan, keresahan hati, bahkan terkait juga dengan insiden MBG yang sementara ini masih terus diperbincangkan di akun-akun media sosial, dan sampai saat ini juga kami masih terus mencoba menghubungi Kapolres Jayapura ya, Bapak Dionisius VDP Helan, tetapi memang sampai saat ini informasi yang kami dapatkan semua pihak masih berkonsentrasi, masih terfokus ya untuk penanganan insiden MBG. Tetapi sampai dengan tadi malam, saudara pendengar, rilis yang kami terima diinformasikan untuk Anda juga pagi hari ini bahwa Kapolres Jayapura ini tinjau penanganan korban dugaan insiden MBG, dan fokus utama yang dilakukan saat ini adalah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat. Informasinya kami sampaikan untuk Anda, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan SIK MH MTR MIL. Sampai dengan informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai dengan semalam ya, ini terus meninjau langsung penanganan korban dugaan insiden makan bergizi gratis atau MBG di Puskesmas Depapre dan Rumah Sakit Yowari. Dan diinformasikan pula bahwa dalam peninjauan tersebut Kapolres memastikan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri dan tenaga kesehatan ini bergerak bersama dengan fokus utama tentu ya saudara pendengar untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak. Kami juga dapatkan rilisan informasinya, Kapolres mengatakan bahwa hingga semalam hingga pukul 23:30 waktu Indonesia Timur ini jumlah korban yang datang ke fasilitas kesehatan masih terus bertambah. Meski demikian ia menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan ya, sekali lagi pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian tersebut. Dan ia juga menjelaskan pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Dinas Kesehatan ini sampai dengan saat ini informasinya kami sampaikan ke ruang dengar Anda masih terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani para korban. Rumah Sakit Yowari juga menjadi pusat rujukan utama dengan dukungan sejumlah puskesmas tentu di sekitar Kota Sentani. Menurut Kapolres, korban yang datang ini umumnya mengeluhkan mual, pusing dan keluhan kesehatan lainnya, dan hingga malam hari pasien masih terus berdatangan ke fasilitas kesehatan sehingga proses pendataan ini juga masih berlangsung. Jadi belum dapat disimpulkan karena sampai dengan informasi yang kami terima sampai dengan semalam juga masih terus berdatangan korban ya. Jadi belum bisa disimpulkan berapa pastinya data yang didapatkan. Nah, Kapolres juga menambahkan saudara pendengar bahwa dampak kejadian tersebut ini dirasakan tentu oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Oleh karena itu seluruh personilnya ini diminta terlibat ya untuk memprioritaskan pelayanan dan penyelamatan korban. Sementara itu rilisan informasi yang juga kami dapatkan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Dr. Anton Mote ini menjelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui sistem triase dengan mengaktifkan 8 puskesmas di sekitar Kota Sentani. Kemudian seluruh layanan unit gawat darurat atau UGD juga diinformasikan diinstruksikan ini dioptimalkan. Sementara koordinasi juga terus dilakukan dengan Rumah Sakit Yowari sebagai rujukan utama, kemudian juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Dian Harapan dan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan untuk menangani pasien yang membutuhkan perawatan spesialis. Hingga rilis berita ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, saudara pendengar, kami informasikan bahwa proses penanganan ini masih berlangsung dan pemerintah belum memberikan keterangan resmi. Sekali lagi ya, hingga rilisan berita ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, proses penanganan ini prosesnya masih berlangsung dan pemerintah belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti kejadian tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Itu dia rilisan berita yang kami terima situasi sampai dengan tadi malam ya, yang bisa kami informasikan karena mengingat kondisi juga saat ini masih semuanya berfokus pada insiden MBG. Jadi kami sudah sempat coba menghubungi tadi Kapolres Jayapura, tetapi memang tampaknya masih sangat sibuk di lapangan hingga saat ini. Jadi kami mohon maaf ya, tidak dapat menghubungkan dengan ya pihak dari keamanan, dalam hal ini Kapolres Jayapura. Tetapi semoga rilisan informasi berita yang sudah kami sampaikan bisa ya membuat Anda juga bisa mengetahui perkembangan terkini terkait dengan insiden MBG di Depapre. Dan sudah pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur, kami masih punya beberapa menit ke depan. Silahkan, masih kami buka line telepon kami di 0967-536-386. Untuk kebersamaan kita pagi hari ini dalam program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kau sayangku, kau cintaku, kau pacarku diri.
5: Saudara pendengar, di ujung telepon kami sudah terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
7: Ya, Mbak Rahma, Pak Wamea kembali.
5: Pak Wamea kembali, silahkan Bapak Wamea.
7: Melihat bencana MBG, saya memberikan saran kepada pemerintah. Tahun 1961, saya sekolah di LSD Polima Kempat.
5: Okay.
7: LSD Pilah Kristi. Nah, kami minum susu. Susu yang berlemak. Nah, jadi itu susu itu guru ini ada air, ini air keran. Air keran itu dia naik dari Kalianafri. Dari Kalianafri dia naik gunung itu ke atas, terus di Kodam Baru sekarang itu ada aktif di situ. Baru dia salurkan.
5: Okay.
7: Sampai di LSD Polima Kempat itu air dibuka. Air dibuka sampai itu penuh itu ember. Lalu dicurahkan itu susu lemak susu. Tinggi. Nah, jadi saya sarankan untuk coba minum susu saja, tidak usah MBG. MBG ini bermasalah sekali. Kira-kira begitu, Mbak.
5: Baik. Terima kasih Bapak Wamea sudah bergabung kembali bersama kita dalam program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan sudah pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, Mbak Rahma dan juga Bung Reski Kurniawan masih terus menemani Anda. Kita nantikan kembali Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa menelpon ke line telepon kami di 0967-536-386. Sebelum nanti program acara ini kami tutup karena kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berlanjut kebersamaan kita karena nanti ada dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ini topiknya juga sangat penting untuk kita dengarkan nanti perbincangan menariknya pagi hari ini menjelang siang. Apalagi bagi Anda masyarakat kampung ya, karena menyoal tentang Jaksa Garda Desa ya, Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa. Nanti dialog interaktifnya dihadirkan pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama, masih ada yang ingin bergabung, silahkan kami tunggu di line telepon kami di 0967-536-386 dalam program acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2020.

0: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
1: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
2: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386. RRI.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kenal informasi dan inspirasi pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur, dan sampai di sini kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Terima kasih untuk beberapa penelpon yang sudah bergabung ya. Sekiranya untuk hari ini kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab permasalahan yang sudah Anda sampaikan, tetapi tidak menutup kemungkinan mudah-mudahan di hari Jumat ya, edisi siar berikutnya, kami bisa menghubungkan dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab setiap permasalahan yang sudah Anda sampaikan dan sudah kami catat, kami inventarisir untuk hari ini, edisi hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026. Dan akhirnya kami yang bertugas, saya Rahma dan ada Bung Reski Kurniawan sebagai pengarah acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini kami berdua pamit undur diri dan kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur, dihadirkan nanti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Anda juga bisa menontonnya langsung melalui kanal YouTube kami, pendengar, di RRI Jayapura Official. Tetapi sebelumnya nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur akan dikumandangkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Apa yang saudara dengar saat ini di Halo RRI?
2: Ini akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
3: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
4: Kita menyasar lingkungan keluarga.
5: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, sudah siang ya di depart yang kedua. Untuk rangkaian lintas Jayapura siang, edisi hari ini hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, kami kembali hadir dalam gelaran program acara Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Jayapura. Durasi ataupun waktu kebersamaan kita, Dialog Interaktif ini berlangsung 1 jam hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Bersama saya, presenter Anda, saudara pendengar dan juga pemirsa, Siti Rahmawati yang bertugas menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Dan tidak sendiri juga, sudah hadir di studio kami ya, untuk mengawal dan juga memperbincangkan topik yang begitu penting untuk kita ketahui bersama. Ini terkait Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa. Sudah hadir bersama kami ada Bapak Muhammad Fauzar Rivaldi SH. Beliau adalah Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura. Selamat siang, Pak Fauzar.
2: Selamat pagi menjelang
1: pagi
2: siang.
1: Pagi menjelang siang ya. Masih pagi menjelang
2: masih
1: siang.
2: Masih pagi menjelang siang ini.
1: Iya, karena cuacanya juga mendung jadi
2: mendung
1: berasa
2: sekali.
1: Masih pagi ya.
2: Iya.
1: Apa kabar Pak Fauzar?
2: Baik sekali, Bu. Baik
1: perdana sekali. Tampil di RRI.
2: Betul, perdana ini baru perdana. Pertama kali di
1: ini,
2: RRI.
1: Oke, okay, selain didengarkan melalui siaran radio, kita juga bisa menonton langsung juga melalui kanal YouTube kita ya, Pak Fauzar di rri.co.id. ini untuk rangkuman beritanya dan kemudian di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Dan sepanjang durasi kebersamaan kita, pendengar dan juga pemirsa, ada bahasan topik yang nanti coba kami angkat, yaitu tentang Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa. Ini seperti yang kita ketahui bersama, pendengar dan juga pemirsa, bahwa dana desa ini kan merupakan salah satu instrumen penting juga ya, Pak Jaksa ya,
2: betul.
1: Dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat kita yang ada di kampung.
2: Betul.
1: Dan setiap tahun juga pemerintah kita ini mengalokasikan anggaran yang cukup besar juga.
2: Betul.
1: Nanti bisa dijelaskan bagaimana pendampingan dari jaksa itu sendiri agar dana yang digelontorkan ini tepat sasaran untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Tetapi kita bahas dulu, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar dan juga masyarakat kita, Pak Jaksa, pemirsa kita juga yang memantau melalui kanal YouTube kita di RRI Jayapura Official, ini ternyata ada programnya Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Ini programnya seperti apa? Bisa diinformasikan dulu kepada pendengar juga pemirsa kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan Pak Jaksa.
2: Ya, baik, terima kasih Bu sebelumnya dari RRI juga, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami. Jadi pada pokoknya Jaga Garda Desa ini kami berupaya penuh dalam hal pendampingan pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Programnya itu berupa pemantauan terhadap anggaran-anggaran ataupun alokasi-alokasi dana yang diterima oleh desa-desa itu sendiri, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan atas penggunaan dana desa itu sendiri. Nah, kita juga punya aplikasinya di mana desa-desa itu sebetulnya bisa memberikan informasi terkait dengan keuangan itu sendiri, penggunaan serta fungsi daripada penggunaan dana desa itu sendiri. Jadi kita melakukan pemantauan terhadap hal tersebut. Jadi kan kalau ada yang memantau, otomatis kan meminimalisir potensi-potensi penyalahgunaan keuangan desa.
1: Oke, dan gitu. Diharapkan juga dana desanya ini dialokasikan dengan tepat sasaran,
2: betul,
1: gitu ya, jangan sampai
2: betul.
1: Menyimpang gitu kan. Karena banyak persoalan juga sudah sering kita jumpai, dana desa tidak diperuntukkan untuk masyarakat sendiri dan
2: betul.
1: Akhirnya ya masyarakat di desa ataupun kampung jadi ya kurang sejahtera begitu.
2: Nah,
1: tetapi
2: iya.
1: Ini peran penting dari kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa ini sangat penting. Mulai kapan sih program ini digencarkan?
2: Kalau program itu sendiri sudah mulai dari beberapa tahun lalu, itu kita juga sudah ada MOU dengan Menteri Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga dengan APIP, itu kita juga sudah ada MOU terkait dengan pelaksanaan daripada pemantauan itu sendiri.
1: Berarti ini dasar-dasar hukumnya ya, punya kekuatan hukum tetap, dan tentunya jaksa juga punya peranan penting begitu agar memastikan setiap alokasi anggaran dana kampung, dana desa ini juga tepat sasaran. Tetapi bagaimana selanjutnya kemudian lebih dalam lagi membahas juga membedah topik ini Pak Jaksa, Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa, seperti apa bentuk-bentuk pendampingan yang seharusnya juga masyarakat tahu bahwa ternyata ada peran jaksa juga di sini. Seperti apa Pak Jaksa?
2: Baik, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan program ini, sebetulnya kan ini program yang namanya Jaga Desa.
1: Jaga Desa.
2: Nah, terkait dengan hal itu, kita kan juga berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang dalam hal ini inspektorat juga.
1: Oke. Okay.
2: Nah, begitu. Inspektorat yang dalam hal ini juga kan kita tahu bahwa desa itu kan sebetulnya pemerintahan terkecil, ya, merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan dia diberikan cukup dana lah untuk membangun desanya itu sendiri. Nah, bagaimana kejaksaan itu bisa masuk ke dalam desa itu sendiri? Nah, kita kan sudah melakukan MOU dengan Menteri Desa, khususnya terkait dengan desa-desa yang daerahnya tertinggal. Gitu. Terkadang desa ini kan kadang, apalagi daerah-daerah tertinggal itu kan,
1: yang 3T ini ya Pak Jaksa ya,
2: ya daerahnya tertinggal itu kan kadang informasi, kemudian terkait dengan aturan-aturan terkait itu juga mungkin masih lemah secara administratif. Nah, kita berupaya penuh terkait dengan hal tersebut untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut. Nah, sehingga ketika desa membangun desanya itu sendiri, itu tidak disalahgunakan keuangan daerahnya. Dan program-program terkait dengan desanya itu sendiri kan biasanya desa juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Kadang mereka beda desa satu dengan desa yang lainnya. Jadi pembangunannya pun, program anggarannya pun, pelaksanaannya pun kita otomatis kita lakukan pemantauan, menyesuaikan daripada ciri khas desa itu
1: dengan
2: sendiri,
1: kultur desa
2: dengan
1: ataupun kampung
2: budayanya,
1: itu sendiri ya.
2: Betul.
1: Oke, tetapi yang menjadi pertanyaan juga nih, kemudian masyarakat jadi terpikirkan gitu Pak Jaksa, Pak Fauzar, kok bisa jaksa ikut terlibat begitu? Ini mungkin flashback lagi pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelum ada program Jaksa Garda Desa seperti apa memangnya Pak?
2: Nah, kalau kita melihat terkadang desa itu kan ada beberapa perkara juga di desa-desa itu. Ada beberapa perkara yang memang pada intinya ada pejabat-pejabat desa itu yang dia salah gunakan uangnya.
1: Gitu.
2: Sedangkan masyarakat-masyarakat sekitar mungkin tidak mengerti terkait hal tersebut, tidak mengetahui akuntabilitas daripada berapa besaran dana desa yang diterima. Nah, sehingga pada intinya kan kita pro terhadap masyarakat sekitar itu sendiri. Nah, terkadang juga para pejabat-pejabat daripada desa itu sendiri mungkin memiliki niat baik, tapi karena kesalahan administratif dia bisa berpotensi mengakibatkan kerugian dana desa itu
1: atau
2: sendiri.
1: Mungkin karena ketidaktahuan, minimnya informasi
2: minim
1: tadi
2: informasi
1: sempat disampaikan, apalagi di daerah 3T. Jadi
2: betul.
1: Ya tahu-tahu udah ini aja gitu kan.
2: Iya, tahu-tahu itu. Nah, karena kejaksaan sendiri itu kan sebetulnya memiliki apa, tanggung jawab untuk memberikan kesadaran hukum, gitu. Jadi di hukum itu kan ada yang namanya fiksi hukum. Jadi fiksi hukum itu merupakan apapun aturan yang telah diatur, mau mereka tidak tahu ataupun tahu, itu tetap dianggap tahu. Nah, dari situ kita berangkat. Nggak semua orang bisa memiliki informasi secepat itu. Makanya kejaksaan masuk untuk memberikan informasi-informasi terkait terkait dengan pelaksanaan daripada dana desa itu sendiri, dan kami juga berkoordinasi dengan inspektorat, dan dalam hal ada suatu kejanggalan apabila terkait dengan penggunaan dana desa yang diduga mungkin bisa merugikan keuangan desa itu sendiri, kita harus melihat juga apakah pure, apakah itu betul ada niat buruk, niat jahat daripada mungkin kepala desanya ataupun bendaharanya. Kita harus melihat kalau itu hanya sekedar mungkin kelemahan administratif yang merugikan keuangan desa, tidak selalu kita langsung tindak, tapi kita berkoordinasi dengan APIP. Kita juga sudah ada MOU dengan APIP. Jadi apabila mungkin kerugiannya tidak terlalu besar, nah itu kita berupaya dengan APIP untuk dilakukan pengembalian terlebih dahulu. Nah, tapi kalau memang ada niat jahat dan mereka tidak berupaya untuk mengembalikan, baru kita dilakukan penindakan.
3: Tidak selamanya bahwa misalnya menyalahi aturan, maksudnya hanya sebatas administrasi, tidak selamanya juga langsung dilakukan.
2: Tidak selamanya, itu kan karena kita juga hukum pidana kita kan juga sekarang sudah lebih progresif ya, lebih progresif, yang mungkin awalnya sifatnya absolut, kita selalu melakukan penindakan penjara, sekarang tidak, sekarang lebih ke preventif, lebih ke rehabilitatif. Kita berupaya dulu bahwa pelaksanaan daripada pengelolaan keuangan desa tersebut dikembalikan dulu, dipulihkan dulu. Kalau memang tidak bisa, baru kita tindak. Jadi sifatnya pencegahan sekarang. Tidak selalu melulu harus pembalasan atau
1: kan langsung, penindakan langsung. Ya, pencegahan
2: persuasif dulu, betul.
1: Tapi edukasi yang kemudian diberikan kepada ya masyarakat, kemudian para aparatur kampung itu sendiri.
3: Edukasi hukum yang diberikan sepanjang program ini masih terus berlangsung hingga tahun ini seperti apa, Pak?
2: Nah, kalau itu kan sebetulnya kalau kita juga sebenarnya ada program namanya penerangan hukum. Penkum. Jadi Penkum itu berkaitan dengan penerangan terkait dengan aturan-aturan yang berhubungan khususnya ya tidak melulu desa sebetulnya, tetapi bisa juga penerangan hukum di bidang-bidang lain, tapi khusus kalau kita berbicara mengenai aturan yang ada di desa, otomatis kan kita memberikan penerangan hukum berkaitan dengan desa. Dan mungkin kita juga berkoordinasi dengan DPMK selaku instansi yang menaungi desa itu sendiri.
1: Oke, edukasi terus diberikan agar masyarakat juga tidak alergi tentang hukum ya, Pak Jaksa ya.
2: Betul,
1: jangan ini kalau sudah bicara soal kejaksaan ini langsung bayang-bayangnya, aduh takut, kemudian nanti salah aturan mainnya dan sebagainya, kemudian mendapatkan penindakan dan sebagainya. Ini menjadi ketakutan tersendiri juga, apalagi masyarakat kita yang mungkin masih jauh dan masih minim dengan informasi tentang hukum ini. Dan silakan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung, pendengar dan pemirsa tentunya, untuk bergabung bertanya terkait topik bahasan kita dalam siaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Temanya ataupun topiknya itu tentang Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa. Yang punya pengalaman mungkin bisa berbagi juga ya, Pak Jaksa ya, hari ini. Silakan bisa menghubungi line telepon kami di 0967536386 ya. Anda juga bisa bertanya melalui kolom live chat kami jika Anda menontonnya melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Bisa juga bertanya melalui kolom live chat kami, nanti akan kami bacakan ya. Silakan bertanyanya melalui line telepon kami juga boleh di 0967536386. Nah, Pak Jaksa, dalam kondisi apa nih kemudian Jaksa dapat melakukan penegakan hukum? Kalau tadi Pak Jaksa bilang tidak semua sih, Mbak Rahma, harus ditindak, misalnya hanya sebatas kesalahan administrasi dan sebagainya. Nah, dalam kondisi apa Jaksa ini kemudian bisa melakukan penindakan? Ini sebagai bahan edukasi juga untuk masyarakat kita di kampung. Ya, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini
1: ditahan ya, sebentar boleh Pak Jaksa?
2: Boleh,
1: terima dulu ya yang sudah bergabung di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Rahma.
1: Selamat siang.
4: Dengan Pak Wali.
1: Bapak Wali dari Kampung Netar ya. Baik, silakan Bapak Wali. Oke, silakan.
4: Selamat pagi, Pak Jaksa.
2: Selamat pagi, Pak.
4: Menjelang siang ya, Pak.
1: Iya.
4: Pak, menurut pengalaman kami di kampung itu, pada tahun-tahun lalu memang Jaksa acara ini pernah disampaikan kepada masyarakat lewat RRI bahwa ada pendampingan dari Jaksa. Tapi selama ini tidak ada, jadi sekarang sudah ada muncul. Ini sudah bagus sekali. Kami senang, karena itu penting, karena di kampung yang problem di 3T itu saja alami begitu. Yang lebih parah yang ada di kota, di kampung, yang ada dekat-dekat kota. Saya di Netar, jadi dekat kota,
1: betul.
4: Jadi tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan itu terjadi. Jadi biasa dana kampung mau turun, itu sekalian untuk pembagiannya ke mana-mana itu ada mutlak dan justisnya.
2: Betul.
4: Itu ada, tapi dalam kenyataannya kadang dalam kerjanya tidak mengikuti juklak itu. Sehingga pembagian jadi kacau juga, jadi salah. Akhirnya ada dari kami dari pihak adat itu biasa untuk apa afirmasi untuk pihak adat itu ada juga. Tapi nggak tahu besarannya juga, nggak tahu berapa yang ini harus kami dapat itu. Itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Kalau boleh saya sarankan yang kedua, kedua yang saya sarankan saja dalam pemilihan kepala kampung saat ini, kalau boleh Pak, setelah dipilih kepala kampung yang sudah terpilih, sebelumnya Bapak Jaksa Dolan Guru bikin pendampingnya, kasih pencerahan-pencerahan yang baik supaya mereka bisa bekerja lebih baik. Nah hal-hal ini terlepas dari tadi punya itu jutlak dan jutlak yang salah digunakan. Yang ketiga saya bicara banyak.
1: Silahkan Bapak Wali, silahkan.
2: Masukan juga buat kami ini.
4: Yang ketiga itu yang terjadi saat ini, dana yang turun itu ada di kampung kami itu ada 1 miliar tapi akhir-akhir informasinya bahwa untuk operasi Merah Putih 500 juta untuk 200 juta MBG terus yang karena untuk kampung ini cuma 300. Apakah itu bisa menjamin atau tidak untuk pelayanan publik yang lebih baik jalan karena habis terbagi untuk MBG,
1: kooperasi dan MBG.
4: Terima kasih.
1: Oke. Baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wali yang sudah bergabung dari Kampung Netar. Diborong pertanyaannya Pak Jaksa, ada ya, tiga pertanyaan.
2: Ada tiga pertanyaan yang juga termasuk tiga saran sebetulnya.
1: Iya, betul.
2: Terima kasih kepada Pak Wali tadi ya. Tuhan memberkati juga.
1: Iya, amin.
2: Nah, jadi berkaitan dengan tadi ya, saya underline terkait dengan Koperasi Merah Putih dan juga MBG. Memang program ini kan sebetulnya program strategis nasional dari Presiden sebetulnya. Dan tujuan daripada program ini memang saya melihat ya baik sebetulnya untuk mensejahterakan masyarakat desa di kampung. Nah, berkaitan dengan penerangan-penerangan atau aturan-aturan berkaitan dengan hal tersebut, kami juga sampai saat ini sedang mengembangkan mulai dari desa-desa satu dengan desa yang lainnya, mungkin dengan DPMK satu dengan DPMK lainnya, karena berkaitan dengan hal tersebut butuh proses ya. Jadi kami kan kebetulan Kejari Jayapura ini mencakup 4 kabupaten dan 1 kota. Jadi kabupatennya ada 4 kami dan 1 kota. Jadi butuh proses mulai dari sekarang sampai dengan seterusnya. Pasti akan kami berikan terkait dengan penerangan hukum dan juga yang tadi Bapak Wali sampaikan berkaitan dengan juknis dan jukpak daripada pelaksanaan itu sendiri.
1: Bisa ini nggak bisa dikontrol nggak? Karena sudah dibagi-bagi nih dana desanya MBG, terus untuk Koperasi Merah Putih juga sisanya, ini bisa nggak sih? Kemudian Jaksa juga turut mengawasi begitu?
2: Ya, nah bisa. Lewat apa? Jadi kita punya program yang namanya aplikasi Jaga Desa.
1: Oh, ada aplikasinya.
2: Ada aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa ini, mereka itu dari desa-desa tersebut sebetulnya harus menginput terkait jumlah dana yang diterima, kemudian programnya apa saja. Nah, dari situ kan kita bisa mengevaluasi, kita bisa memantau terkait dengan pelaksanaan ataupun realisasi daripada anggaran itu sendiri. Nah, namun terkadang yang menjadi hambatan koneksi mungkin internet di desa-desa itu belum cukup maksimal lah. Jadi menghambat. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu? Kita tetap turun ke lapangan. Dengan cara apa? Penerangan hukum itu melalui DPMK itu sendiri. Jadi dari DPMK nantinya diteruskan ke desa-desa berkaitan yang di bawah naungan DPMK itu sendiri. Begitu.
1: Oke. Ini satu kampung berapa personil nih?
2: Satu kampung. Ah, kebetulan kalau personil kita juga sedikit kebetulan. Makanya butuh proses nih yang agak yang agak
1: tetapi,
2: lama.
1: Tetapi mengcover 4 kabupaten 1 kota itu
2: Kita berupaya penuh.
1: Oke.
2: Karena ya bukan bukan, ya itu hambatan, cuma bukan berarti kita menyerah kan gitu. Cuma butuh proses lah.
1: Nah, turunnya tuh awal-awal atau pertengahan pada saat sudah digelontorkan dana kampung atau itu prosedurnya gimana Pak Jaksa?
2: Kalau prosedur kita sebetulnya berkaitan dengan hal itu ya, kita kan udah mulai dari beberapa tahun lalu. Seharusnya dari desa itu sendiri juga harusnya menginput terkait dengan hal itu, anggaran-anggaran yang berkaitan dengan itu. Nah, kita juga kalau setahun itu kita melakukan penerangan hukum bisa 3-4 kali. Gitu.
1: Setahun
2: itu. Okay. Nah, untuk pemantauannya yaitu dari aplikasi Jaga Desa itu. Nah, karena setahun mungkin bisa 4 kali. Nah, itu kan kita butuh gantian dari kabupaten satu ke kabupaten lain hingga ke kota
1: satu
2: Jayapura.
1: Satu kabupaten saja berapa kampung?
2: Nah,
1: ya?
2: Itu dia, makanya itu.
1: Waduh, effortnya harus ini ya, besar. Tetapi tidak menyurutkan semangat juga untuk terus memberikan penerangan hukum gitu ya kepada masyarakat kita. Nah, ini terkait dengan juknis, kemudian terkait juga dengan juklak begitu. Kemudian diminta juga nih Pak Jaksa, kalau bisa pada saat pemilihan kepala kampung, pendampingan-pendampingan hukum, penerangan-penerangan hukum ini sudah diberikan juga kepada mereka yang nanti ingin mencalonkan
2: sebagai
1: kepala kampung ataupun kepala desa. Seperti apa nih tanggapannya Pak?
2: Nah, ya terkait dengan pendampingan itu sendiri, terkadang kita juga kan tidak bisa memaksakan. Kalau merekanya tidak mau didampingi,
1: antusias
2: dan menghindar, ya otomatis.
1: Tapi ada?
2: Ada aja.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Makanya kita berkoordinasi terus dengan instansi terkait, entah DPMK ataupun inspektorat sebagai APIP juga, guna mengontrol juga. Jadi kita butuh bantuan lah, kerjasama lah jatuhnya. Karena kalau kita sendiri kan berat juga. Makanya kita berkoordinasi dan kerjasama.
1: Langkahnya seperti apa Pak Jaksa kalau misalnya ada kampung gitu yang kemudian tidak ingin didampingi, bahkan Jaksa juga sudah berkoordinasi, bersinergi dengan pihak-pihak yang lain. Kalau masih ada yang menutup diri, alergi dengan hukum, seperti apa nih Pak Jaksa?
2: Nah, itu justru menjadi pertanyaan besar.
1: Why?
2: Buat saya. Why? Artinya kalau mereka tidak ingin didampingi, ada yang ditutupi. Kan begitu. Kenapa sih mereka tidak ingin didampingi? Padahal anggaran desa itu sebetulnya anggaran publik jatuhnya. Kita juga harus akuntabilitas, transparan. Mereka juga harus transparan. Untuk bangun apa saja, A, B, C, D. Nah, kalau seandainya mereka tidak ingin didampingi, sebetulnya kan pendampingan itu langkah preventif untuk pencegahan. Artinya mereka tidak mau dicegah.
1: Iya.
2: Ya kan begitu. Kalau seandainya mereka tidak mau dicegah, terus ada temuan, ya tetap kita mungkin tidak langsung tindak. Maksudnya tindak ke ranah hukum ya, tindak pidana. Tetapi kita juga otomatis kita berikan informasi kepada instansi terkait, yaitu inspektorat sebagai APIP, juga untuk melakukan audit terkait hal tersebut. Nah, kalau seandainya memang ada mensreanya, niat buruknya, yang ingin memperkaya diri sendiri, mungkin pejabat-pejabatnya ataupun bamuskamnya ya, nah itu baru kita tindak, karena mereka juga sendiri tidak mau dicegah.
1: Ada peringatannya dulu nggak Pak Jaksa?
2: Ada peringatan.
1: 1, 2, 3 begitu.
2: Ada peringatan. Jadi kita kejaksaan ini sudah MOU dengan APIP. Kalau seandainya terdapat temuan, apabila dalam waktu 60 hari dia tidak mengembalikan, kita tindak.
1: Gitu. 60 hari
2: 60
1: ya.
2: Hari.
1: Dikasih batas waktu
2: batas
1: ya, tenggat waktu ya.
2: Gitu. Tapi kalau hanya kesalahan administratif, ya kita berikan himbauan.
1: Berarti sudah menjawab pertanyaan tadi sebelumnya bahwa hal-hal apa saja yang kemudian bisa ditindak ya, salah satunya yang tadi dijelaskan Pak Jaksa tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Wali, semoga sudah bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Wali. Kita terima lagi, kita buka line telepon kami, silakan di 0967536386. Rekan-rekan teknik sudah standby di belakang layar ya, siap menerima telepon dari Anda. Silakan di 0967536386. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
5: Pak Robi.
1: Bapak Robi di APO. Baik, Pak Robi, silahkan pertanyaannya, apa yang ingin disampaikan?
5: Ya. Pak Sumber, saya berkata ya. Bapak, saya buat hotel, tapi tantangan yang saya lihat ini, kalau ke depan Pak Jaksa tidak bisa menegakkan keadilan pada ini, kan banyak desa mengeluh karena dana kampung potong untuk operasi desa dan
1: MBG. MBG, iya.
5: Nah, ini kalau tidak bisa diperiksa, diteliti oleh jaksa dengan baik, akan menjadi presiden buruk. Kepercayaan itu akan hilang. Kita sudah lihat kasus yang kemarin ramai, akhirnya pergantian manajemen BGN, banyak sekali tentang BGN. Ini berarti di daerah apa? Tidur ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sudah menjadi sebuah batu sandungan, sudah menjadi pemerang buat Bapak jaksa dalam semangat untuk menegakkan hukum. Nah, jangan sampai dikabarkan dengan karena sekarang COVID ini kan dikelola oleh Bapak Ibu TNI. Jadi kemarin banyak boleh saya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Robi sudah bergabung dari seputaran APO. Nanti siap akan dijawab bersama narasumber kita Bapak Muhammad Fauzal Rivaldi SH. Beliau adalah Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura. Sekiranya ada yang masih ingin bergabung, kami juga terima kembali. Silakan di 0967536386 di belakangnya Bapak Robi. Halo, selamat siang. Siang juga dengan Bapak Wamea, silahkan Bapak Wamea.
6: Selamat siang, Pak Jaksa.
2: Selamat siang, Pak.
6: Ya, Pak Jaksa, ini tanah Papua ini ada wilayah-wilayah yang jauh di tengah di tengah lautan Pasifik, yaitu Kepulauan Tadaido dan Kepulauan Mafia. Nah, saya dengar tadi Pak Jaksa ada punya program Turkam. Nah, oleh sebab itu informasi ini saya berikan kepada Pak Jaksa. Pak Jaksa coba cek apakah di pemerintahan itu sudah ada misalnya seperti perangkat pemerintahan di situ kah, supaya bisa Jaksa memperoleh keterangan tentang keadaan daripada masyarakat yang ada di Kepulauan Mafia dan Kepulauan Padaiji yang terletak dilepas di pantai
1: Selatan.
6: Kira-kira begitu dulu Pak Jaksa.
2: Oh iya, baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Wamea yang sudah bergabung dari Jayapura. Dua penelpon, kita tahan sebentar, silakan mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak Jaksa.
2: Ya, baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari
1: Pak Robi.
2: Pak Robi ya. Nah, kan Pak Robi juga tadi memberikan saran. Itu bukan pertanyaan. Cuma saya setuju dengan Pak Robi. Ya, jadi kalau kita melihat program MBG dan juga Koperasi Merah Putih ini sebetulnya ya tidak memberi apa? Pasti ada kesempatan lah untuk
1: peluang
2: untuk oknum-oknum yang memang tidak pro terhadap masyarakat, tapi bukan berarti kita juga harus menjadi oknum itu sendiri, kan begitu. Nah, pemantauan terhadap hal tersebut sebetulnya kan tetap kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat, otomatis terkait dengan pencegahan dan pelaksanaannya itu sendiri. Jadi terima kasih kepada Pak Robi juga telah memberikan saran yang cukup baik lah buat kami kejaksaan untuk terus meningkatkan efektivitas daripada pelaksanaan itu sendiri.
1: Betul, dan diharapkan jaksa juga punya peran sangat penting juga menanggapi permasalahan yang banyak juga kasusnya kita temui di tengah-tengah masyarakat kita di kampung, agar trust masyarakat ini tidak luntur begitu ya.
2: Betul, sepakat.
1: Ini yang penting, harus senantiasa dijaga. Terima kasih Bapak Robi masukannya. Dan kemudian dari Bapak Wamea, bagaimana kemudian melihat beberapa wilayah misalnya yang katakanlah berada di tengah lautan gitu. Dicontohkan tadi ada Kepulauan Mafia dan juga Kepulauan Padaido. Bagaimana kemudian sampai bisa masyarakat di kampung yang ada di tengah-tengah lautan juga tersentuh begitu dengan informasi maupun edukasi-edukasi tentang hukum.
2: Nah, baik, terima kasih. Terkait hal itu, itulah yang kami sampaikan. Kami kan bekerja tidak bisa sendiri. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang dalam hal ini mungkin kabupaten kota, yang mereka yang mewakili DPMK ya. Nah, kita koordinasi terkait dengan desa-desa apa yang terdaftar itu.
1: Tapi ini masuk kewenangan Kejaksaan Negeri Jayapura.
2: Iya, masuk ke itu kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. makanya kita lakukan penerangan hukum itu sendiri. Mm-hmm. Nah, ketika kita melakukan penerangan hukum di DPMK, kita mengundang juga kepala desa. Jadi ketika misalkan tadi apa kepulauan
1: Padaido dan Mapia,
2: itu masuk di suatu kabupaten mana, kita undang DPMK-nya, kita minta DPMK untuk undang kepala desa yang berada yang menaungi kepulauan itu. Jadi mereka tetap mendapatkan informasi berkaitan dengan tata kelola daripada pelaksanaan desa itu sendiri. Jadi begitu kalau dari sisi kejaksaan.
1: Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga penelpon kita yang sudah bergabung, ada Bapak Robi, Bapak Wamea, dan juga ada Bapak Wali sebelumnya. Ya, silahkan, kami masih membuka line telepon kami di 0967536386. Anda pendengar juga pemirsa yang menonton langsung juga melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official juga bisa berkomentar, bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom live chat kami. Kita break dulu sejenak ya, kami akan kembali selepas beberapa pariwara ataupun jeda informasi berikut ini.
7: Dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
8: Dialog interaktif.
9: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
8: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
9: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
8: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386 Pro 1 RRI Jayapura FM 97,6 dan 96,0 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
9: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan.
10: RRI.co.id

0: dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mendengarkan dialog interaktif. Dan saudara-saudara, senang sekali tiga narasumber kami akan
1: Dialog interaktif.
2: Mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat.
1: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9, dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: Interaktif pendengar melalui line telepon 0967-536-386, Pro1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
2: Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan Kota Jayapura dan Papua ke depan.
3: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura, kami hadir kembali ya setelah kita break beberapa menit. Hadir kembali program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, dan masih menyoal tentang Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa. Dan masih setia juga bersama kita di sini ada Bapak Muhammad Fauza Rivaldi SH, beliau adalah Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura. Dan informasi waktu sudah pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan bertanya melalui line telepon kami di 0967-536-386. Kita terima lagi Pak Jaksa, boleh ya?
4: Boleh.
3: Di ujung telepon, halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Barahman. Minta maaf, Pak Wali balik lagi.
3: Comeback. Baik, comeback, silahkan Pak Wali.
4: Selamat datang kembali Pak Wali.
5: Aduh, mohon maaf Pak Jaksa.
3: Tidak mengapa, gratis kok. Ya. Gratis ya Pak Jaksa,
4: gratis,
3: ya?
4: Gratis.
3: Silahkan Pak Wali.
5: Saran lagi nih.
3: Boleh.
5: Sosialisasi
4: nih.
5: Di sosialisasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014.
3: Wah.
5: Yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 itu. Karena ada kasus di kampung saya ini. Dengan apa pemilihan bamus kami ini di dalam itu, ada kan di dalam itu. Tapi ditunjuk-tunjuk bukan lewat prosedur dan mekanisme yang baik, dan itu yang terjadi saat ini. Hingga kami dalam rapat-rapat itu beberapa kali dengan pihak pemerintah dan juga adat, kami sarankan untuk dilakukan dengan mekanisme yang betul lewat pemilihan dan juga atau musyawarah yang baik berteratur. Karena ini kasusnya mereka sudah lakukan bertahun-tahun ini. Tadi Pak Jaksa bilang ada pejabat-pejabat yang mereka kerjasama, akhirnya mereka sembunyi itu. Semua tidak terbuka, tidak transparan berapa apa masalah keuangan di yang ada di masyarakat ini. Mohon sosialisasi itu, undang-undang itu juga.
3: Baik.
5: Terima kasih.
3: Baik.
5: Selamat siang.
3: Terima kasih. Selamat siang Bapak Wali yang sudah bergabung. Ini contoh warga kampung atau desa yang baik ya,
4: ya.
3: Partisipatif sekali ya Pak Jaksa ya, sampai minta untuk diinformasikan lagi terkait dengan sosialisasi, bahkan dihafal Undang-Undang nomor 6
4: 2014.
3: Iya, terkait dengan pemilihan Bamuskam, ya kan? Khawatirnya juga, dan sering terjadi juga nih Pak Jaksa, mohon-mohon maaf saja nih. Misalnya tadi barusan juga ada penelpon dalam program kita yang sebelumnya ini menyoal

0: tentang pemilihan kepala kampung yang ibunya kepala kampung katakanlah misalnya, terus kemudian di bawahnya lagi anaknya operator kampungnya juga masih saudaranya. Ini kan bisa membuka jalan untuk terjadinya penyalahgunaan, maaf-maaf kata saja. Nah, pendampingan dari jaksa sendiri seperti apa, Pak Jaksa? Silakan.
1: Itulah yang kami sampaikan. Jadi yang menjadi harapan kami juga masyarakat turut andil, partisipatif lah.
0: Seperti Pak Wali ini ya?
1: Seperti Pak Wali ini sangat sangat bagus Pak Wali ini. Jadi kami juga bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan hal tersebut ya. Nah, makanya dari desa-desa itu sendiri jangan malas lah memberikan informasi. Ataupun masyarakat setempat jangan apatis terkait dengan keadaan desa mereka itu sendiri. Nah, kami juga minta kepada desa-desa untuk tetap partisipasi dalam pelaksanaan daripada pengisian data di program Jaga Desa kami. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan yang tadi ya, mungkin bapaknya jadi kepala desa, ibunya jadi bendahara ataupun
0: operator kampung,
1: bamuskam. Nah, itu memang potensi. Mereka terafiliasi guna memiliki kekayaan desa itu sendiri.
0: Memperkaya
1: keluarganya gitu. Nah, dari kami, kami terus tetap berupaya ya. Dalam hal ini juga kerjasama dengan pihak-pihak berkaitan dengan penanganan desa ini sendiri. Nah, untuk memberikan informasi bahwa itu merupakan suatu hal yang salah juga. Kalau memang kedepannya begitu terus dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, mau tidak mau ya kami tindak. Kalau memang pada akhirnya tidak dapat mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.
0: Terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 tadi, Pak Jaksa?
1: Nah, terkait dengan sosialisasi, itulah yang dari tadi kami sampaikan. Kami otomatis akan melakukan penerangan hukum ke kabupaten-kabupaten yang kita kerjasama dengan DPMK. Dan kami minta DPMK itu sendiri juga untuk mengundang kepala desa-kepala desa. Agar pemberian edukasi yang kami lakukan tidak serta-merta percuma. Mereka juga sudah diberikan informasi kalau pada akhirnya mereka tetap melakukan suatu perbuatan-perbuatan tercela yang dalam hal ini dapat merugikan keuangan desa dan tidak bisa mensejahterakan desa itu sendiri. Ya, kita artinya kan kita sudah memberikan informasi sebelumnya, mencegah sifatnya. Tapi kalau mereka tidak ataupun mereka abaikan, ya mau tidak mau akan terima akibatnya kan begitu. Kalau gitu terkait sosialisasi kami bergerak dari situ.
0: Dan semoga saja ini menjadi salah satu forum ataupun wadah juga untuk sekaligus mensosialisasikan ya. Ada edukasi, ada penerangan hukum yang kemudian terus disuarakan melalui corong RRI Jayapura juga. Semoga ini bisa sampai juga ke kampung-kampung yang mungkin mendengarnya ini mayoritas masih menggunakan radio. Mudah-mudahan informasi ini sampai juga kepada mereka. Iya, dan kalau tadi soal tentang warga yang juga harus partisipatif, ini bolehkah Pak Jaksa perangkat desa misalnya berkonsultasi dengan jaksa?
1: Bisa saja terkait kalau, dengan hal ini.
0: Tapi kan kalau misalnya seperti kondisi seperti saat ini, bisa berkonsultasi sekaligus bisa bertanya melalui forum dialog interaktif ini. Tetapi di lain waktu kan mungkin agak susah ya. Ini gimana begitu ingin berkonsultasi langsung dengan jaksa, misalnya kayaknya dicurigai ada ini deh, ada penyalahgunaan ini deh. Kemudian ingin berkonsultasi, ini corongnya di mana nih?
1: Kalau itu kan kami berangkat dari masyarakat sekitarnya. Kalau mereka mau ataupun adanya dugaan, indikasi-indikasi berkaitan dengan hal tersebut, kami juga harapkan mereka berikan laporan pengaduan.
0: Harus berikan laporan pengaduan dulu ke
1: kejaksaan. Bisa ataupun mereka bisa ke inspektorat, bisa nanti inspektorat
0: telepon Pak Jaksa, telepon melalui telepon.
1: Kalau melalui telepon bisa juga. Nah, berkaitan dengan hal itu juga nantinya kami otomatis akan melihat dulu tindak lanjut. Kalau seandainya dugaan keras itu ada, kami akan tindak lanjuti. Nah, tindak lanjuti ada dua metode. Yang pertama, apakah itu kesalahan administratif, atau yang kedua itu memang tindak pidana. Begitu. Kalau memang hanya sekedar kesalahan administratif, kami perbaiki ataupun memberikan masukan terkait dengan tata kelola. Jadi kami dari kejaksaan juga tidak hanya sekedar melakukan penuntutan, tetapi berupaya memperbaiki tata kelola yang ada di desa-desa itu sendiri.
0: Yang paling sering ditemukan Pak Jaksa, kesalahan administrasinya ini seperti apa?
1: Nah, kesalahan administrasi misalkan berkaitan dengan pencairan. Misalkan pengadaan barang, mungkin dari desa butuh alat pertanian, beli alat, alat misalkan motor, motor roda 3 ataupun dan sejenisnya lah ya. Nah, tapi kalau sesuai juknis ataupun juklap, bisa adanya harusnya berita acara serah terima dan lain sebagainya, tapi mereka tidak lengkapi. Nah, ini kan ada kesalahan administratif nih, kelemahan jatuhnya. Nah, kita edukasi terkait dengan hal tersebut. Bukan berarti kita harus tindak langsung.
0: Bisa berubah menjadi tindak pidana enggak, Pak Jaksa?
1: Bisa aja. Kalau memang pada akhirnya terbukti bahwa mereka melakukan misalkan belanja barang dan lain sebagainya, itu ada markup bisa juga yang harusnya mungkin
0: harganya segini
1: 10.000 jadi 30.000. Kalau memang itu bisa kita buktikan.
0: Terus berdalih lagi Pak Jaksa, ini kan lagi ini ya, harga BBM semua naik ya. Jadi mungkin alasannya itu. Tidak demikian juga.
1: Tidak demikian juga. Karena harus ada perbandingan dan kita kan harus melihat mayoritas harga rata-rata di kabupaten ataupun kota tertentu itu berapa. Kalau jauh sekali
0: perbandingannya.
1: Perbandingannya dari mana mereka dasarnya kan begitu. Itu sudah masuk ke ranah tindak pidana.
0: Berarti harus benar-benar transparan ya.
1: Sangat transparan.
0: Laporan pertanggungjawaban itu juga penting ya Pak Jaksa ya. Setiap transaksi juga kalau bisa difoto ya.
1: Dokumentasi untuk LPJ-nya. Jadi bisa membuktikan kalau begitu kan. Artinya mereka tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang diambil dari uang desa itu sendiri. Gitu.
0: Benar-benar pure demi kesejahteraan masyarakat di kampung. Oke, kita terima lagi tadi Mas Aldi, Bang Rahman dan Mas Andrianto sudah kasih kode. Mbak Rahma ada penelpon. Kita undang lagi deh kalau begitu ya di line telepon kami di 0967536386. Kami tunggu Anda yang mau bergabung, yang mau sharing, yang mau berbagi pengalaman juga boleh. Silahkan melalui line telepon kami di 0967536386. Kalau belum, kita beralih dulu nih Pak Jaksa untuk beberapa komentar yang sudah masuk di live chat kita yang lagi nonton melalui kanal YouTube kita di RRI Jayapura Official. Pak Jaksa, ini bagaimana kalau desa ataupun kampung mau bekerja sama dengan kejaksaan? Apakah perlu ada perjanjian kerjasama atau semacam MOU atau bagaimana? Mohon pencerahannya dari Mbak Gebi di Jayapura. Silakan Pak Jaksa.
1: Nah, ini kan terkait dengan kerjasama dengan kejaksaan untuk pendampingan. Kita juga dari intelijen ini sebetulnya kita berupaya penuh juga untuk pendampingan hal itu sendiri. Nah, kita juga di beberapa daerah juga ada juga yang melakukan pendampingan dan MOU terkait dengan hal itu. Nah, maka dari itu kalau seandainya nantinya akan ada pendampingan, kami otomatis akan ke tempat itu dulu melakukan pengecekan. Ya, nantinya kita akan bisa buat MOU berkaitan dengan hal tersebut untuk pendampingan terkait dengan itu program aplikasi Jaga Desa itu. Nah, mereka kalau nantinya mereka lakukan didamping oleh kejaksaan, mereka juga harus input terkait data-data desa itu sendiri. Dan jangan sampai ketika sudah MOU malah mereka juga kabur. Nah, itu yang jadi permasalahan, kadang mereka tidak input datanya. Nah, itu menjadi pertanyaan besar juga.
0: Kalau sudah MOU berarti ya sudah, berarti semua data yang diminta ya berarti sudah harus siap juga. Ya Pak Jaksa ya. Tetapi ada contoh kasus nih, misalnya bendahara desa ataupun kampung katakanlah kehilangan ya seluruh bukti pembelian, misalnya material yang akan dipakai untuk membangun kampung misalnya karena mungkin rusak, alasannya hujan Pak Jaksa, jadi dokumennya udah nggak ada. Nah, ini apa langkah yang harus segera dilakukan begitu agar tetap bisa dipertanggungjawabkan, apalagi mungkin berkaitan dengan ada MOU misalnya kampung itu dengan kejaksaan, seperti apa nih Pak Jaksa?
1: Mungkin kadang-kadang kan desa-desa itu kan
0: ada aja
1: yang kena musibah, entah banjir, basah segala macam. Nah, kalau kami melihatnya begini, ketika ada suatu kegiatan yang mereka tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, kadang kan pertanggungjawaban itu dibuktikan dengan LPJ ya.
0: Laporan
1: pertanggungjawaban. Mungkin orang masyarakat ataupun orang lain atau orang awam menganggap ketika tidak ada LPJ itu artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau kita melihatnya bukan dari situ. Ketika pada akhirnya bahwa barang yang ataupun kegiatan yang dilakukan itu memang memberikan manfaat dan harga rata-rata yang dilakukan tersebut tidak melebihi ataupun tidak ada markup, ya itu tidak masalah. Nah, tetapi untuk LPJ-nya itu sendiri, ya kami dari Kejaksaan kami meminta kepada desa-desa terkait atas kegiatan yang mungkin tadinya ada dokumennya tapi hilang. Ya dicoba untuk dibuat kembali, mungkin minta lagi ke pihak-pihak yang waktu itu mungkin beli material itu dengan alasan kerusakan ataupun ada musibah
0: itu. Itu masih bisa ditolerir ya.
1: Tetapi kalau pada akhirnya kadang-kadang mereka kegiatan bisa aja itu fiktif. Uang sudah cair tapi tidak dilaksanakan.
0: Yang enggak ada diadadain.
1: Diadadain. Akhirnya tidak ada LPJ, artinya tidak ada kemanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar
0: terus,
1: itu sendiri.
0: Terus laporannya siluman pula.
1: Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Laporan ada, kegiatannya enggak ada.
0: Iya.
1: Kan kalau tadi kegiatannya ada tapi laporan enggak ada.
0: Sepertinya membuat kegiatannya lagi tengah bermimpi deh Pak Jaksa.
1: Bisa jadi lagi tidur apa gimana.
0: Iya.
1: Kan?
0: Ini bagaimana kemudian langkah hukum yang kemudian diambil oleh pihak Kejaksaan?
1: Nah, kalau fiktif itu kan artinya sudah mungkin lebih dugaannya lebih kuat lah terkait hal tersebut. Tapi kita harus melihat dulu kenapa itu bisa terjadi. Apakah memang ada niat jahat, niat buruk untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat desa? Kalau memang pada akhirnya ada, yaitu kami juga tidak langsung tindak untuk penjarakan. Enggak, sekarang sudah tidak begitu. Tapi kita berupaya untuk pengembaliannya. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, kita kan sudah ada MOU dengan inspektorat untuk dilakukan pengembalian terlebih dahulu. Kalau memang tidak ditindaklanjuti selama 60 hari, ya kita tindak mau tidak mau. Gitu.
0: Justru itu kemudian dari pihak kejaksaan terus dari tadi itu ditekankan pencegahan. Ini menjadi penting ya, karena jangan sampai nanti membuka peluang yang lebih besar lagi dan akhirnya malah merugikan masyarakat di kampung. Oke, sudah dikode Mbak Rahma, ada penelpon. Oke, kita terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Hereri. Selamat siang, Bapak Ibu narasumber.
0: Selamat siang, Bapak.
2: Topiknya apa ini ya, Bu?
0: Topiknya Jaksa Garda Desa sebagai pengawasan dan pencegahan penyimpangan keuangan dan aset desa. Dengan Bapak siapa?
2: Oh, iya. Dengan Hadi, Bu.
0: Oh, Bapak Hadi di mana posisi, Bapak?
2: Di Entrop.
0: Oke, di Entrop. Silahkan, Bapak Hadi, apa yang ingin disampaikan? Punya pengalaman kah? Atau seperti apa? Silahkan.
2: Ya, kalau terkait desa, yang jelas itu akan ada ADD, dana desa ya. Nah, terus nanti kayaknya tadi ada sempat nyinggung-nyinggung, saya coba ngikuti juga beberapa soal koperasi merah putih, koperasi nelayan merah putih, juga MBJ kalau nggak salah saya dengar. Izin Bu, ya mudah-mudahan kalau ketika berangkat dengan soal penegakan hukum, mudah-mudahan sekali lagi kita tidak menyapu dengan sapu yang kotor.
0: Baik.
2: Ya maaf berbicara aparat penegak hukum ini ya, sekarang juga lagi disorot ini. Ya baik dari kejaksaan, baik dari kepolisian, pokoknya intinya dari APK sendiri juga. Jadi maksudnya begini Bu, sebagai usul sebenarnya terkait barang-barang seperti apa pengawasan atau apa soal keuangan desa ya, kalau bisa yang paling penting menurut saya adalah bagaimana pencegahannya, pemahamannya, memberi edukasi soal itu. Sekali lagi bicara desa, itulah mungkin kampung, ya desa dengan kampung ya nggak jauh-jauh beda ya, orang bilang 11-11. Ya, dari sisi pemahaman itu, ya kita bukan memandang bahwa orang desa tidak mampu atau orang
0: hutan.
2: Tapi artinya pemahamannya itu lebih, ya sering kita dengar di Papua ini ya, kalau di Papua ya kita bicara untuk Papua itu bilang, wah ini otsus, kita punya dana, kita punya ini, kita pakai. Nah, artinya tapi bahasa pakai menggunakan itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, itu dari sisi itu Bapak Ibu selaku penegak hukum yang lebih paham soal hukum, ya mungkin jangan apa, jangan putus-putus atau jangan ini habis-habisnya memberi pemahaman soal pencegahan. Mungkin pemahaman soal nanti administrasinya untuk menghindari ini yang boleh, ini yang nggak boleh, mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi, sebagai aparat, saya juga orang pemerintahan, Bapak Ibu ya penegak hukum, aparat hukum, ya sekali lagi, mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita tidak menyapu dengan sapu yang kotor.
0: Amin.
2: Saya kira itu, Bu. Terima kasih, mohon maaf, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Bapak Hadi yang sudah bergabung dari seputaran Entrop. Ini sebagai penyemangat juga mudah-mudahan Pak Jaksa ya, bagi para penegak hukum ya, ini menjadi tantangan terbesar juga. Memang tersendiri betul. Juga tantangannya ini luar biasa, karena ya diharapkan tidak bosan-bosannya untuk terus memberikan edukasi tentang hukum ya. Dan tagline-nya tadi kita garis bawahi, jangan sampai kita menyapu dengan sapu yang kotor. Sedikit tanggapannya Pak Jaksa.
1: Iya, kalau tanggapan kami juga sangat memberikan apresiasi ya pada Pak Hadi terkait dengan hal ini. Kami juga berupaya penuh walaupun dengan keterbatasan yang ada, kita juga memiliki cakupan wilayah yang cukup luas, 4 kabupaten,
0: banyak
1: satu kota,
0: kampung,
1: banyak
0: hambatan,
1: tapi bukan berarti kita harus menyerah. Nah, terkait hal tersebut tadi Pak Hadi sampaikan juga, jangan menyapu dengan sapu yang kotor. Nah, maka dari situ kita mulai bersihkan sapunya. Jangan selalu menyapu dengan sapu yang kotor. Kalau bisa kita bersih, ya kita bersih.
0: Kalau bisa kita cegah lebih awal,
1: kita cegah.
0: Lebih baik kita cegah dari awal ya.
1: Itu. Jadi, tapi bukan berarti mungkin ada oknum-oknum lain yang mereka apa ya, merasa tidak memiliki kepentingan di desa. Tapi kalau kita berupaya penuh untuk melakukan pencegahan terkait hal tersebut melalui penerangan hukum yang kami lakukan.
0: Semoga saja ini memberikan pemahaman yang lebih lagi buat kita semuanya ya Pak Jaksa ya, bahwa ya kembali lagi pengelolaan keuangan dan aset desa ini butuh komitmen seluruh pihak ya, termasuk masyarakat juga.
1: Masyarakat juga partisipasinya.
0: Dan kita juga sebagai ya katakanlah Pak Jaksa sebagai aparat penegak hukum gitu ya, punya porsi yang penting juga dalam memberikan edukasi tentang hukum. Tidak terasa nih Pak Jaksa, sudah pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur.
1: Sudah
0: kita
1: kita
0: sudah mau hampir selesai terakhir berarti. Tidak terasa ya. Seru ya Pak Jaksa ya. Berarti nanti lain kali boleh main lagi ke sini ya.
1: Lagi
0: edukasi hukum
1: kesini.
0: Terus digencarkan
1: terus.
0: Apalagi untuk masyarakat-masyarakat kita yang mungkin masih di kampung ataupun desa. Terakhir pesannya untuk masyarakat kita yang lagi mendengar, yang ada di kampung ataupun desa terkait dengan topik bahasan kita, dan sekaligus juga mungkin apa rekomendasi, dan sekaligus juga disampaikan tadi ada aplikasi mungkin bisa langsung diakses, seperti apa informasinya, silahkan, agar masyarakat juga lebih dekat dengan hukum dan tidak takut-takut, tidak apatis, tidak alergi dengan hukum, bisa menggunakan tadi ada aplikasinya juga ya Pak Jaksa ya. Silahkan.
1: Jadi ya baik, terima kasih kepada RRI di penghujung acara ini. Kami dari Kejaksaan, saya pribadi Fasubsi Intel 2 di Kejari Jayapura ingin menyampaikan juga bahwa dari desa kami turun itu bukan berarti kami melakukan penindakan langsung, tapi kami berupaya untuk melakukan pencegahan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kesejahteraan yang kami harapkan itu dapat memberikan suatu kebaikan pada masyarakat sekitar. Nah, program kami yaitu aplikasi Jaga Desa ini, kami harapkan, sangat-sangat harapkan agar desa-desa yang terdaftar itu tidak malas-malas untuk memberikan informasi berkaitan hal tersebut. Nah, sehingga kami dapat melakukan pemantauan dan juga kepada masyarakat sekitar, masyarakat desa, kalau ada penyimpangan, dugaan penyimpangan, jangan takut-takut untuk memberikan informasi ataupun laporan pengaduan, langsung aja kami tunggu. Jadi kami berupaya untuk membersihkan menggunakan sapu yang bersih seperti
0: betul.
1: Pak Hadi sampaikan tadi. Jadi itu saran kami, harapan kami. Terima kasih banyak.
0: Oke, dan terima kasih juga untuk kehadirannya Pak Muhammad Fauza Rivaldi SH, Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura. Semoga kita berharap ini menjadi sesuatu yang sangat kita rindukan juga, bahwa adanya program Jaksa Garda Desa ini diharapkan semoga bisa menjadi ruang konsultasi juga ya Pak Jaksa ya.
1: Siap.
0: Edukasi juga, pencegahan ini yang terpenting, sehingga aparatur desa desa juga dapat bekerja dengan percaya diri. Dana-dana yang digelontorkan juga bisa digunakan seutuhnya, sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung ataupun desa. Terima kasih Bapak Jaksa untuk kehadirannya.
1: Banyak,
0: jangan bosan-bosan untuk main-main lagi ke sini, karena ternyata dirasa terlalu cepat ya, kalau satu jam ya. Kita
1: perasa.
0: Tambah nanti durasinya kalau
1: baru
0: bisa.
1: Duduk soalnya.
0: Oke, nanti dilanjut lagi ya kalau gitu ya Pak Jaksa ya. Terima kasih
1: terima
0: sudah
1: kasih
0: hadir
1: banyak.
0: Dan terima kasih juga pendengar juga pemirsa sudah bersama kami di sini. Terima kasih penelpon-penelpon kita yang sudah bergabung juga. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita jumpa lagi nanti di gelaran program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di edisi hari Rabu pekan depan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
4: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini ya tugas Mbak Rahma temani Anda pendengar dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi digantikan sama Mbak Dea ya sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan kami spill sedikit ya informasi untuk Anda, nanti jangan lewatkan ada wawancara live kami yang sebentar lagi akan kami selenggarakan. Ini menyoal tentang insiden MBG yang terjadi di Depapre ya. Nanti update informasinya ada Mbak Dea dan juga ada rekan Rizky Kurniawan. Kami spill sedikit, nanti kami coba cari tahu informasi terkini update di lapangan bersama Kapolres Jayapura Bapak Dionisius PDP Helan. Tetap setia bersama kami di sini. Mbak Rahma pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya penyiar Anda, saya Mbak Ida. Kembali hadir menemani kebersamaan kita dari pukul 11 siang sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan selepas rekan saya Siti Rahmawati yang sudah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi, saya akan awali dengan satu informasi update ya, terkini. Dan ini terkait dengan informasi yang kami dapatkan, ada insiden terkait dengan MBG. Dan nanti kami akan terhubung bersama kedua narasumber kita, ada Kapolres Jayapura dan juga ada Ketua Komnas HAM Provinsi Papua. Saya tidak sendiri, saudara pendengar, nanti ada rekan Reski Kurniawan yang akan berbincang-bincang untuk mengkonfirmasi terkait dengan kabar yang akan kami hadirkan, kebenaran kabar terkait dengan insiden terkait dengan MBG. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sehat untuk semuanya, dan saya langsung bersama rekan Reski Kurniawan yang sudah ada di studio. Selamat pagi, Reski.
7: Selamat pagi.
6: Iya, gimana kabar Reski?
7: Puji Tuhan, kabar baik pagi ini.
6: Puji Tuhan, kabarnya baik ya. Tadi sempat hujan, tetapi saat ini sudah cerah kembali. Reski, benarkah informasi yang baru saja kita dapatkan ada insiden terkait dengan mengkonsumsi MBG ini datang dari Depapre? Apakah nanti akan diluruskan atau dikonfirmasi kepada kedua narasumber yang akan kita hubungi?
7: Iya, jadi memang sejak tadi malam ya, di redaksi kami itu sudah menerima informasi mengenai ada insiden MBG yang melibatkan ataupun berdampak bagi anak-anak, juga ada pelajar ya, anak-anak pelajar, kemudian juga ada lansia yang terdampak seperti itu sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun untuk penyebab pasti sampai tadi malam itu belum ada konfirmasi dari pihak terkait mengenai penyebab insiden MBG tersebut. Nah, makanya pagi ini kita coba hubungi Pak Kapolres Jayapura, karena memang sejak pagi tadi saya juga bersama Mbak Rahma sudah berusaha untuk mengkonfirmasi ataupun menghubungi narasumber-narasumber kita yang terkait seperti Kadis Kesehatan, Bupati, Pak Sekda dan lain sebagainya. Namun kita memaklumi karena mereka sedang fokus untuk mengurus warga di sana yang terdampak insiden MBG itu. Jadi belum bisa terhubung dan kita coba hubungi Pak AKBP Dionysius Helan, Pak Kapolres Jayapura ya. Kita sudah terhubung. Selamat pagi Pak Kapolres.
6: Pagi Pak Kapolres.
8: Iya, selamat pagi.
6: Iya.
8: Selamat pagi. Iya.
7: Iya. Pak Kapolres, langsung saja Pak. Terima kasih nih Pak sudah bergabung bersama RRI. Nah, pertama barangkali Pak, bagaimana update terkini Pak mengenai penanganan insiden MBG di Kabupaten Jayapura, terlebih khusus di Distrik Depapre nih Pak, yang Bapak pantau sejak dari malam ya Pak ya?
8: Iya, baik. Yang pertama kami sementara ya dengan Bapak Bupati, dengan Pak Dandim, kami posisi sekarang lagi di Depapre ini, ya. Kami masih fokus kepada penanganan untuk penyelamatan korban atau masyarakat, ya. Hingga pagi ini korban dari kampung-kampung tentu masih banyak ya yang belum bisa dievakuasi karena jalur evakuasi tidak semuanya melalui darat saja, tapi ada harus kita gunakan speed, ya. Begitu.
7: Pak Kapolres, berapa banyak data sementara yang sudah berhasil dihimpun Pak untuk korban sendiri?
8: Saya belum bisa menyampaikan berapa data banyaknya ya,
7: ya.
8: Karena itu nanti akan disampaikan oleh Pak Bupati. Nanti kami akan live nanti siang, Pak Bupati dengan Dandim kami langsung akan live untuk jumlah total keseluruhan korban. Karena memang korban masih terus bertambah, ini masih terus kita melakukan evakuasi ya. Dibantu dari Kodam Cendrawasih, tentu dari pihak-pihak semuanya, dari Dinas Kesehatan, dari Pemda, dari Kepolisian. Ini sementara masih melakukan proses evakuasi ke Rumah Sakit Yowari sebagai pusat sentral yang untuk menarik korban. Dan tentunya korban ini tidak hanya di Rumah Sakit Yowari, terbagi oleh beberapa puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Jayapura begitu.
7: Iya, Pak Kapolres, kondisi korban seperti apa? Semalam dari rilis yang kami terima itu ada yang mengalami mual dan lain sebagainya, Pak.
8: Ya, rata-rata tergantung kondisi dari fisik dari korban sendiri, rata-rata mengalami pusing, mual, muntah-muntah, dengan sakit perut, ada yang diare. Intinya dari semua itu ya, gejala-gejalanya seperti begitulah ya, masih ini.
7: Oke, baik. Nah, dari langkah-langkah yang dilakukan Polres Jayapura sendiri bersama pemerintah daerah, seperti apa yang sudah dilakukan nih Pak Kapolres untuk memastikan ya, semua korban ini bisa terlayani begitu?
8: Ya, tentu langkah-langkah yang kita fokuskan adalah proses penanganan penyelamatan korbannya. Ini dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Pak Bupati sendiri sekarang lagi ke Kampung Kendate, ya.
7: Ya.
8: Pak Bupati menunjukkan speed ke sana dengan Kapolsek kami juga, dengan Dan Ramil, sementara lagi menuju ke lokasi untuk fokus penyelamatan korban. Tentu pemerintah, dalam hal ini dari pemerintah, dari TNI, Polri, tidak tinggal diam ya. Tentu langkah-langkah kita lakukan. Untuk sampel makanan, ya, kami dari kepolisian sudah mengamankan, ya, dan sudah kami serahkan ke Bitlapor Polda Papua, ya. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa itu karena keracunan, karena itu bukan fungsi saya, bukan apa kapasitas saya untuk menyampaikan bahwa itu keracunan. Itu ada ahlinya tersendiri menyampaikan bahwa makanan ini keracunan. Saya masih buat ada dugaan. Kami dugaan gangguan kesehatan kepada masyarakat. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu keracunan. Ada ahlinya tersendiri ya, begitu.
7: Oke, ya. Pak Kapolres, ini kan penyebabnya belum bisa dipastikan. Dan bagaimana kemudian kepolisian ini memastikan informasi yang beredar di masyarakat tidak menimbulkan kepanikan atau spekulasi nih Pak Kapolres?
8: Ya, makanya dari malam kan banyak yang bertanya. Saya berkoordinasi Pak Bupati bahwa kami fokus dulu kepada proses penanganan korban masyarakat ya. Lain-lain dari itu kami tidak memikirkan dulu. Kami berpikir setelah itu baru kami akan melakukan kajian dan analisis penyebab-sebab akibat. Yang jelas fokus utama adalah penanganan kepada penyelamatan korban dulu, gitu.
7: Baik. Terakhir Pak Kapolres, barangkali himbauan untuk masyarakat khususnya orang tua siswa terkait dengan insiden ini, Pak.
8: Ya, tentu sama-sama mari kita menjaga keamanan ya. Bahwa percayakan kepada pemerintah, ini sementara fokus untuk kita lakukan penyelamatan kepada korban dulu ya, itu. Jadi jangan menafsirkan lain-lain semuanya ini, karena kita ketahui sendiri ini fokus penyelamatan korban ini sudah dipimpin langsung oleh Pak Bupati di lapangannya, dibantu pihak dari TNI, dari Polri, Dinkes, semuanya. Mari kita jaga bagaimana keamanan ini kita jaga sehingga tidak menafikan lain-lain begitu.
7: Baik.
8: Yang jelas program pemerintah kan tidak mungkin ada yang jelek untuk masyarakat. Nah, sama-sama bagaimana kita memperbaiki sehingga tidak terjadi lagi hal seperti begini begitu.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Kapolres. Selamat bertugas kembali Pak.
8: Iya, sama-sama. Baik, makasih.
6: Baik, terima kasih Pak Kapolres. Iya, rekan Reski, sudah cukup panjang ya penjelasan dari Bapak Kapolres terkait dengan gangguan kesehatan pada masyarakat ya. Beliau mengkonfirmasi bahwa tidak mengatakan bahwa ada insiden keracunan,
7: tetapi ya, karena
6: gangguan kesehatan kepada masyarakat.
7: Karena masih didalami dan diselidiki, barang bukti sudah diamankan, sudah dikirim juga ke laboratorium untuk di teliti, diselidiki, ya.
6: Dan ternyata medannya juga cukup sulit ya di daerah Depapre ya.
7: Kita juga memberikan semangat dan apresiasi juga kepada pemerintah daerah di sana ya, yang sudah bergerak cepat untuk bagaimana tadi seperti Pak Kapolres sampaikan, fokus untuk menangani para korban.
6: Iya, bersama Bupati dan juga Dandim.
7: Iya,
6: dan seluruh
7: kolaborasi
6: jajaran,
7: pemerintah betul. Daerah dan juga TNI dan Polri di sana.
6: Okay.
7: Semoga cuaca juga di sana mendukung dan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan semua korban ini bisa ditangani dengan baik.
6: Betul sekali. Walaupun cukup jauh jarak dari Depaprek ke Rumah Sakit Yowari, tetapi kita doakan semoga bisa lancar untuk evakuasi dari para korban tersebut. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan update informasi terkini terkait dengan gangguan kesehatan kepada masyarakat yang sudah dikonfirmasi oleh Kapolres Jayapura, Bapak Dionisius VDP Helen, dan nanti rekan saya Reski akan ngobrol ya. Kelihatannya kita akan menghubungi rekan Arul dan juga nanti ada, bila perlu ada Komnas HAM ya, untuk mengkonfirmasi terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat kita.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudah terhubung bersama rekan Arul Firmansyah dan juga masih bersama rekan Reski. Reski, kita sudah terhubung bersama Arul. Arul, ini posisinya ada di seputaran Yowari. Selamat pagi, Arul.
1: Iya, selamat siang, rekan Ida.
0: Selamat siang, betul. Arul, informasi terkini terkait dengan bagaimana insiden, ya, gangguan kesehatan pada masyarakat, karena tadi sudah dikonfirmasi oleh Bapak Kapolres, Arul.
1: Iya, pendengar RRI, saat ini saya berada di RSUD Yowari, tepatnya di depan gedung IGD. Dan memang berdasarkan hasil informasi, seperti yang diketahui bahwa tadi malam ada keluhan anak-anak yang berasal dari sebuah sekolah di Depapre yang menderita keracunan, diduga akibat dari keracunan makan bergizi gratis. Nah, sampai saat ini proses penanganan masih terus dilakukan di RSUD Yowari ini, sebagian di RSUD Yowari. Dan tadi kita sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Beri Wopari, yang menegaskan bahwa sampai saat ini sudah ada sekitar 65 pasien yang sudah mendapat rujukan di RSUD Yowari ini. Penanganannya semuanya sudah dilakukan dengan baik, mereka sudah diberikan cairan dan lain sebagainya. Gejala awal seperti biasa, seperti hanya keracunan makanan umumnya, yaitu muntah, mual, dan berbagai hal lainnya. Dan pendengar, sampai saat ini memang untuk kepastian penyebabnya dari mana itu masih diselidiki, termasuk dari sumber makanannya juga masih dalam proses penyelidikan. Tetapi menurut Dr. Beri Wopari tadi, secara umum gejala klinisnya menunjukkan ciri-ciri adanya keracunan makanan. Namun sebagian dari 65 pasien yang ada di sini, sebagian sudah mulai membaik, sudah mulai proses recovery seperti itu. Dan penanganannya sudah dilakukan bekerja sama tidak hanya dari pihak rumah sakit, di sini juga ada saya lihat dari kepolisian dan TNI yang berjibaku bersama-sama memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Dan memang karena keterbatasan dari gedung IGD RSUD Yowari, sehingga sebagian besar pasien keracunan makanan tersebut yang diduga berasal dari makanan MBG ditaruh di tenda-tenda yang ada tepat di depan IGD RSUD Yowari. Seperti itu.
2: Iya, rekan Arul.
1: Informasi juga masih ada beberapa pasien yang masih dalam perjalanan dari Kampung Kandate yang akan dirujuk ke RSUD Yowari. Reski.
2: Iya, rekan Arul. Tadi Anda sempat menyampaikan mengenai bahwa ini kalau melihat gejala yang dialami oleh para korban, ada indikasi kuat, dan juga tadi disampaikan oleh Pak Beri, ya, bahwa ini kemungkinan besar karena keracunan. Karena tadi Pak Kapolres menyampaikan bahwa belum bisa dipastikan ini penyebabnya. Ya, seperti itu, Arul.
1: Ya, tadi Kepala Dinas Kesehatan Dr. Beri Wopari sudah mengkonfirmasi bahwa secara klinis gejalanya itu menunjukkan bahwa ini adalah keracunan secara klinis, ya. Tetapi memang pihaknya belum bisa memastikan asalnya dari mana, karena ini mereka masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sekarang prioritas adalah bagaimana caranya menyelamatkan dari para korban dengan memberikan pengobatan yang cepat dan tepat seperti itu, Reski.
2: Okay.
1: Dan untuk sementara untuk penyelidikan lebih lanjut sudah ditangani tetapi oleh pihak yang berbeda di bagian laboratorium seperti itu. Jadi memang belum ada hasil resmi
2: di mana titik
1: miss-nya dari makanan tersebut. Yang jelas secara klinis Dr. Beri mengungkapkan bahwa ini menunjukkan ciri-ciri keracunan. Makanan secara klinis.
2: Baik. Okay. Rekan Arul, kalau dari pandangan Anda sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari sendiri, bagaimana kondisi para pasien? Apakah karena tadi info dari Pak Kapolres ini kan pasien terus berdatangan ini?
1: Betul.
2: Ada jumlahnya, beliau tidak sampaikan berapa detailnya, berapa pasti, tapi menurut keterangan beliau pasien ini terus berdatangan. Kalau
1: ya,
2: pelayanan di sana seperti apa nih, Rul?
1: Ya, seperti hampir sama yang dikatakan oleh Kapolres tadi, bahwa memang pasien terus berdatangan. Saat ini pasien berdatangan, tetapi memang sampai saat ini dari hasil pandangan saya sudah sedikit lenggang, sudah sedikit tidak intensnya, tidak sepik tadi subuh sama tadi malam seperti itu.
2: Berarti sudah ada pasien yang dipulangkan, ya, Rul?
1: Beberapa pasien sudah dipulangkan, karena memang tadi kan setelah mereka melakukan pemeriksaan triase, ada beberapa pasien yang dikategorikan pasien berat, ringan, maupun sedang. Nah, sementara untuk pasien ringan, mereka rata-rata sudah boleh dipulangkan, sudah setelah mendapatkan penanganan awal, seperti itu. Dan memang saat ini pasien sisa beberapa puluh orang saja, saya belum menghitung detail tadi, yang masih menggunakan infus dan masih mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan.
2: Iya. Kira-kira kalau di Yowari itu dari pandangan Anda mencapai berapa banyak kalau dari hitungan kasar Anda di sana?
1: Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan yang baru saja saya wawancara beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu, sampai saat ini tercatat 65 orang yang masih mendapatkan penanganan medis.
0: Itu usianya berapa, orang. Arul? Usianya kira-kira berapa?
1: Bermacam-macam, karena ternyata MBG yang disajikan itu bukan hanya untuk sekolah, tetapi diberikan melalui, ada juga terhadap posyandu. Jadi ada yang bayi, balita, sampai yang usia-usia SMA seperti itu.
0: Ibu hamil tidak ada, rekan Arul?
1: Belum terkonfirmasi.
0: Oke.
1: Iya. Tapi yang jelas yang kebanyakan di sini adalah anak-anak, bayi, dan balita tadi, anak-anak sekolah seperti itu.
2: Oke, baik. Intinya penanganan yang dilakukan oleh petugas di RSUD Yowari ini sudah optimal, cukup optimal gitu ya, Arul ya?
1: Iya, seperti itu. Sudah dilakukan secara optimal dan memang mereka bergantian seperti itu. Ini saja masih ada yang berkeliling dari tenda ke tenda memantau langsung secara real time kondisi pasien. Tadi ada beberapa yang infusnya sudah dilepas, berarti menandakan bahwa kondisinya sudah semakin membaik,
0: stabil,
1: bahkan sudah ada yang berkemas-kemas sudah pulang. Tetapi ada juga nih baru datang beberapa di Bopong, ada juga yang menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan menurut informasi yang saya dengar masih ada beberapa pasien yang dalam tanda kutip on the way dari Kampung Kandate seperti itu.
0: Oke. Rekan Arul, Anda melihat tim yang turun lapangan ini siapa-siapa saja, Rekan Arul?
1: Tim yang di RSUD Yowari ini mayoritas dari tenaga kesehatan setempat, dibantu dengan puskesmas sekitar, termasuk ada juga tim kesehatan dari TNI Polri seperti itu yang turut memberikan pendampingan dan perawatan.
2: Baik, rekan Arul, informasinya juga tadi disampaikan Pak Kapolres bahwa nanti siang akan ada konferensi pers ya yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat.
1: Betul, itu nanti karena informasi terakhir memang Pak Bupati sekarang masih berada di Kampung Kandate mendampingi pasien yang akan dirujuk ke RSUD Yowari. Sekitar pukul 14 atau pukul 15 baru tiba di RSUD Yowari seperti itu.
2: Oke, baik, terima kasih rekan Arul untuk informasinya. Selamat bertugas. Salam juga buat rekan Nurul Damarini dan Pak Daeng Siraja yang ikut mengawal laporan dari TKP rekan Arul.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arul Firmansyah langsung dari Rumah Sakit Yowari. Dan saudara mendengar, bersama kami yang masih bertugas di studio ada Mbak Rahma, ada juga Ibu Atta dan juga rekan Atta, ada juga rekan Reski, dan kita akan menghubungi Fritz Ramandei selaku Ketua Komnas HAM Provinsi Papua untuk informasi terkini sesaat lagi.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Dalam perjalanan yang tentunya Anda sangat membutuhkan informasi terkini terkait dengan bagaimana perkembangan yang terjadi di Depapre, Kabupaten Jayapura, tepatnya dengan insiden yang baru saja dijelaskan ya, terkait adanya gangguan kesehatan pada masyarakat ya. Kami sudah terhubung bersama Ketua Komnas HAM Provinsi Papua, Bapak Fritz Ramandei, dan saya masih ditemani oleh rekan saya Reski Kurniawan. Iya, selamat.
1: Selamat pagi, Kakak Fritz.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Bung Fritz. Ini lagi dalam perjalanan ya, Bung Fritz.
2: Dalam perjalanan menuju ke dua tempat, yaitu ke Rumah Sakit Johari dan langsung ke Depapre.
1: Oke. Kakak Fritz, mungkin bisa disampaikan, ini kan kami dapat informasi bahwa Komnas HAM juga ada menurunkan tim pemantau ini. Apa fokus utama dari pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Papua nih, Kakak Fritz?
2: Ya, hari ini kasus MBG ini kan kasus yang besar, karena ini kasus nasional, karena itu saya memimpin tim sebagai ketua tim. Fokus kami adalah pertama mendatangi rumah sakit untuk melihat para korban, dan bagaimana penanganannya. Yang kedua, kita juga ingin memastikan kepada pihak rumah sakit gejala yang terjadi pada pasien, dan gejala ini diakibatkan karena apa, racunannya karena apa, minum atau makan. Itu yang kami kesana. Yang berikut kami juga akan bertemu dengan para korban, anak-anak, untuk mendengarkan testimoni mereka.
1: Nah, Kak Fritz,
2: mendengarkan
1: apa yang menjadi perhatian Komnas HAM ini? Aspek HAM apa yang menjadi perhatian dari Komnas HAM terkait dengan insiden ini?
2: Ini program makan bergizi nasional.
1: Iya.
2: Karena itu yang jadi perhatian kami adalah kenapa ada korban yang keracunan. Karena di situ itu berpotensi tidak hanya melanggar hukum, tetapi mengakibatkan ada nyawa manusia yang terancam di sana. Itu sehingga itu yang kami akan mengecek. Jadi kami akan bertemu pasien, para korban, kami datang ke rumah sakit, tapi juga kami akan datang langsung ke dapur-dapur itu untuk melihat secara langsung kelayakan dapur-dapur itu, dan kami juga akan menanyakan sebenarnya menu itu menu apa yang disajikan pada hari itu, dan kapan menu itu disiapkan, durasi dari siap sampai diantar itu berapa lama, itu yang penting. Lalu kita melihat kelayakan, tapi juga kita akan melihat SOP di internal itu, siapa yang merasa, siapa yang mengawasi, itu penting. Kita mau menguji SOP itu sehingga kita bisa mengetahui bahwa secara pasti bahwa kejadian ini karena ada kelalaian. Ini sudah pasti ada dugaan kelalaian ini. Dan kalau kelalaian, tentu ini dia punya SOP. Jadi kalau kelalaian, tentu itu tidak hanya melanggar hukum, tapi itu mengancam keselamatan puluhan anak-anak itu. Kan kita ingat bahwa anak-anak dalam prinsip hak asasi manusia, anak dan perempuan itu kan kelompok rentan, begitu.
1: Baik, Kak Fritz, bagaimana Komnas HAM memastikan hak para korban, terutama anak-anak sebagai penerima program, supaya mereka tetap terlindungi selama proses penanganan ini berlangsung?
2: Ya, itu yang kami harus datang secepatnya ke rumah sakit untuk melihat bagaimana intervensi pemerintah, sehingga tidak perlu lagi membutuhkan misalnya syarat-syarat administrasi, tapi sejauh mana tindakan pemerintah untuk menyelamatkan nyawa dari mereka yang terkena dari musibah ini, keracunan ini. Okay. Karena ingat, keracunan itu kan identik dengan ancaman terhadap keselamatan hidup, begitu.
1: Iya. Nah, ini kan proses investigasi sedang dilakukan berbagai pihak, kepolisian, kemudian juga dari pihak-pihak lainnya. Apa harapan dari Komnas HAM terhadap proses investigasi yang dilakukan ini?
2: Pertama itu kita mengungkap peristiwa ini, lalu yang berikut kita harus menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap insiden ini. Itu penting, penegakan hukum itu penting.
1: Oke. Itu dulu. Siap. Kak Fritz, kemudian tadi Kak Fritz sempat menyinggung ada indikasi kuat ini kelalaian. Kalau terbukti memang nanti ini ada indikasi kelalaian, langkah dari Komnas HAM seperti apa nanti?
2: Oh, tentu kami akan merekomendasikan untuk apa proses penegakan hukum.
1: Proses penegakan hukum. Terakhir barangkali ada pesan dari Komnas HAM kepada masyarakat terkait dengan insiden ini?
2: Pertama itu pesan penting itu tidak kepada masyarakat, tapi pesan penting kepada pengelola.
1: Silakan.
2: Pengelola untuk harus sangat berhati-hati, dan yang paling bertanggung jawab terhadap proses ini adalah Badan Gizi Nasional dalam pengawasannya dan SOP-nya. Jadi peristiwa ini terjadi, yang paling bertanggung jawab adalah Badan Gizi Nasional, begitu.
1: Baik, saya Kak Fritz.
2: Makasih, nanti kami akan update lagi perkembangan.
1: Baik, terima kasih Kak Fritz. Selamat bertugas bersama timnya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Fritz Ramande, Ketua Komnas HAM Provinsi Papua, yang juga sudah kami wawancarai untuk menggali secara detail bagaimana peran dari Komnas HAM itu sendiri untuk peristiwa yang terjadi saat ini. Baik, Reski?
1: Ya, rekan ya. Ida, kita pamit undur diri dulu ini.
0: Semoga baik-baik saja semuanya ya.
1: Semoga Reski, baik-baik saja semuanya.
0: Karena semua pihak sudah terjun langsung ke lapangan. Dan kita berharap semoga tenaga medis juga bisa bergerak cepat ya, untuk
1: nanti kami dari redaksi juga akan terus mengupdate informasi terkini mengenai penanganan insiden MBG di Depapre di Kabupaten Jayapura bersama teman-teman reporter yang juga sudah turun langsung ke lapangan bersama ketua tim di sana.
0: Baik, terima kasih Reski.
1: Terima
0: Selamat
1: kasih.
0: Beraktivitas kembali, kita tunggu informasinya. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi update terus akan kami perbarui bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali kita nikmati sajian-sajian bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

kuliah di Jerman karena saya sempat kuliah di Universitas Pancasila ya. Satu semester, Fakultas Teknik, jurusan arsitektur, 1992. Terus ya kebetulan sekolah di Jerman tuh ya lulusan Jerman. Kalau seandainya lulusan Jerman dan lebih keren lah ya. Dan melalui teman-teman saya, kita di sana bisa sambil kerja. Terus biaya kuliahnya juga untuk satu semester, kalau dihitung-hitung cuman zaman dulu tuh cuman berapa ya, 50 Deutschmark itu mungkin sekitar 60 ribu rupiah. Yang memotivasi saya untuk ngamen karena saya suka main musik, saya suka, ya saya emang saya hobi musik ya. Dan kalau ngamen itu nggak perlu tetek bengek, kita mau kerja misalnya mau jadi apa harus ada prosedur segala macam. Ini ngamen tinggal muncul, red, jeng, jeng, jeng, jeng, get the money. Dan kan saya di sana kan kuliah biaya sendiri ya, nggak ada orang tua. Kalau misalnya saya nggak bisa bayar, saya harus tidur di jalan. So, nggak ada jalan lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di Prosatu RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar sudah pukul 12:28 waktu Indonesia Timur. Harusnya isoma, istirahat salat dan makan siang yang kita lewati, dan kami hadir bersama Maxioma. Kalau isoma berarti untuk aktivitas kita secara umum yang biasanya jatuh pada pukul 12 siang ya. Jadi silakan pendengar yang mau bergabung bersama kami dalam Maxioma makan siang dan ngobrol bersama. Saya tunggu Anda di ujung telepon di

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di ajang Maxioma Makan Siang dan Ngobrol Bersama. Iya, silakan yang mau bergabung bersama kami di ajang Maxioma. Sambil kita duduk bersantai, sambil kita kerja, buat yang masih bekerja, sambil juga kita menikmati suasana perjalanan buat Anda yang saat ini tengah berkendara. Iya, selamat menikmati juga aktivitas makan siang buat yang lagi menikmati makan siang. Makan siangnya apa nih ya? Apakah nasi dengan telur atau makan siangnya nasi dengan tahu tempe, sambal terasi ya? Atau ada yang tidak masak, jadi beli aja di warung ya? Silakan di 536386, kelihatannya sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat siang
1: Maxioma. Selamat siang Mbak Ida.
0: Iya, selamat siang juga
1: Kakak. Iya,
0: lagi pantau ya?
1: Iya, dari tadi, dari obrolan berat sampai obrolan ringan. Saya kira juga mau ngobrol dengan Mbak Rahma tadi, ternyata ada
0: Mbak Rahma tadi jadi dinasnya full dari pagi, makanya nggak pakai ngobrol bareng aku, langsung diambil alih aja.
1: Iya, tapi tadi kan masih di ruangan juga kan, sama Bang Arul dengan ini kan.
0: Masih di sini, dia jadi gatekeeper, dia yang menghubungi Mas Arul, ngubungin Kapolres ya gitu. Komnas HAM.
1: Iya. Iyo, terus prihatin juga dengan kejadian ini, Mbak Ida.
0: Iya, betul.
1: Harapannya buat pihak-pihak terkait itu semoga itu hal ini tidak terulang lagi toh, kejadian kayak gini.
0: Sering terjadi dan kita berharap nggak terulang lagi, tapi pasti akan pasti ada lagi gitu. Cuma ya kita berharap
1: kalau bisa diminimalisir toh, Mbak Ida. Pihak-pihak terkait itu harus ya tentu lebih kita gitu.
0: Iya.
1: Soalnya beritanya juga ini simpang siur, tambah lagi dengan ini, aduh.
0: Nanti ada konferensi pers kan yang akan dilakukan oleh Kapolres dan juga Pak Bupati siang nanti. Jadi mudah-mudahan informasinya bisa lebih update kan gitu. Tapi memang ya Bang Ivan ya, kalau terkait dengan apa penyajian sesuatu yang kita konsumsi itu memang harus hati-hati sekali ya, karena kan apalagi itu dalam porsi yang besar ya. Ini untuk
1: lagi kasihan anak-anak kecil, anak-anak kita sama adik-adik kita tuh. Harapannya bisa makan yang layak, tapi malah jadi musibah.
0: Jadi musibah. Di beberapa tempat di Indonesia juga pernah di apa kejadian kan sama kan, ternyata kita di Papua juga terjadi. Iya, cuma itu dia, disayangkan di daerah terpencil, di daerah Depapre, sehingga evakuasinya kan sangat susah. Tadi kan di Pak Dion katakan bahwa kita masih mengevakuasi yang ada di apa di daerah Depapre karena apa medannya yang sulit ya.
1: Gitu. Tempat juga tadi pas reporternya yang di Bang siapa nih naruh kan, itu pas di sana juga agak sedikit ribut ya, punya situasi di rumah sakit
0: luar kan. Ya begitulah.
1: Dari tenda, makanya saya bilang wow, agak ramai juga. Sampai pakai tenda kan di depan ya.
0: Betul, kita turut prihatin aja ya Mas Ivan ya.
1: Oke. Itu saat ini saya lagi di seputaran Sentani, Pasar Baru, Jalan Jomake, dan masih belum makan.
0: Yang nggak usah diceritain kalau belum makan lah. Orang taunya tuh pasti udah makan karena udah jam setengah satu lewat ya.
1: Tadi sudah pakai tola-tola dengan kacang goreng. Jadi
0: tola-tola dan kacang goreng emang kenyang.
1: Ya setidaknya ada protein ya. Kacang goreng protein atau apa ya? Kacang protein ya.
0: Dikenyang-kenyangin saja gitu ya.
1: Iya, kacang goreng dengan air mineral satu botol dengan apa ya? Tadi pagi juga sempat ngopi jadi.
0: Oh gitu. Orang bilang kalau kita kebiasaan ngopi itu biasanya malah jadi kenyang ya. Cuma
1: saya sih nggak tahu ya apa karena pengaruh kafeinnya. Kalau soal itu kan dokter yang tahu tuh.
0: Saya sih bilangnya kalau kalau nggak makan nasi itu berarti nggak kenyang gitu.
1: Nah, saya intinya daripada kenyang jangan sampai ngantuk sih untuk aktivitas.
0: Mm-mm, makanya minum kopi banyak-banyak biar nggak ngantuk.
1: Nah itu secangkir kopi pagi hari sudah lebih dari cukup, Mbak. Kalau lebih itu bisa mata menyala sampai malam-malam.
0: Mata menyala sampai malam ya, nggak tidur-tidur.
1: Iya, sampai susah-susah tidur itu kalau kopinya lebih dari segelas.
0: Aduh.
1: Cangkir.
0: Emang ini ya dampaknya kalau orang ngopi itu nggak bisa langsung melek ya matanya ya.
1: Iyo, kan ada orang bilang juga itu kalau apa terlalu capek justru jadi susah tidur malah begadang sampai ini ngopi juga gitu.
0: Gitu ya soalnya.
1: Karena temanku juga tadi pagi pas saya ngopi juga aja bilang, saya juga tadi malam ini susah tidur. Kenapa? Bukan karena apa? Karena kecapean. Terbang. Oh iyo kah? Orang padahal tahan mata dengan minum kopi ini malah kecapean susah tidur. Bilang, iya, saya juga sempat alami juga. Gitu. Kalau sudah capek malah jadi susah tidur.
0: Iya. Gitu. Gelisah artinya kan badan. Tapi ada juga yang justru capek langsung plek udah hilang sudah sampai di dunia mana gitu.
1: Oh, itu lagi. Oh ya untuk Mbak Ida jangan lupa makan, jaga kesehatan.
0: Terima kasih. Keep healthy. Terima kasih Bang Irfan.
1: Buat Mbak Rama masih ada kah di situ?
0: Masih, sudah pulang? Dia mah kalau dinas pagi pasti pulangnya jam-jam 1.
1: Dia, buat Mbak Rama jangan lupa makan.
0: Dia pegawai teladan dia itu.
1: Wah, luar biasa. Hormat buat Mbak Rama ya, dan semuanya kru-kru RRI yang di situ. Salam hormat.
0: Oke.
1: Saat ini itu saja dulu
0: kan,
1: waktu
0: kan saya belum kembalikan. Ketemu, kan belum ketemu saya kalau Mbak Rama kan sudah. Jadi dia kecil-kecil cabai rawit.
1: Ya itu. Oke, Mbak Ida, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Yoi, makasih Kak Irfan sudah jadi pendengar setia kami di sepanjang hari dari pagi sampai saat ini masih tetap stay ya. Dan katanya sih belum makan, cuma tola-tola dengan kacang doang ya, dengan protein. Oke, silakan dijung telepon di 536386 walaupun waktunya sangat singkat ya. Dan singkat ini bisa dimanfaatkan untuk bergabung bersama kita di sini di ajang Maxioma.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak.

Saudara peringat 3 menit lagi kita akan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Nah saudara pendengar, tadi kita berbicara sedikit terkait dengan kopi ya. Dan itu obrolan santai kita dengan Kak Ivan ya. Nah saudara pendengar, kopi bisa membuat tidak ngantuk karena kandungan kafein di dalamnya menghambat zat adenosin di otak, merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan hormon stres yang membuat tubuh lebih waspada. Nah, cara kerja kafein di otak, saudara, di mana blokir adenosin, artinya zat alami tubuh yang bikin rileks dan mengantuk, bentuk kerja ya kafein di tubuh kita. Kemudian saudara pendengar, aktifkan saraf ya, di mana adenosin diambil kafein, saraf lain jadi aktif dan memproduksi hormon seperti adrenalin. Kemudian saudara pendengar, bikin melek cepat ya, efek segar biasanya terasa 30-45 menit setelah minum dan bertahan selama 5 jam. Makanya tadi Kak Ivan bilang, minum kopi biar nggak ngantuk ya. Jadi itulah saudara pendengar, manfaat dari kopi untuk kebersamaan kita di ajang Maxioma.

0: hidup atau KTP elektronik. Bagi siswa yang telah memenuhi syarat usia. Kepala Distrik Capil Biaknufor Kaleb Abnir mengatakan seluruh dokumen yang diproses pada kegiatan tersebut telah selesai diterbitkan dan langsung diserahkan kepada para siswa melalui Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Trisito Karnavian.
1: Hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mana difokuskan untuk sekolah-sekolah di mana ada perwakilan dari sekolah, yaitu ada 5 sekolah, yaitu SMP 1, SMP 2 dan SMP 3 dan SMA 1 dan SMA 3, di mana dokumen yang kami layani di hari ini sebanyak 1000 dokumen, terutama untuk anak-anak di SMP. Itu adalah kartu identitas anak, dan SMA ada kartu identitas anak dan ada KTP bagi yang sudah berumur 17 tahun.
0: Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Biak, Maria, mengaku senang dengan dapat menerima KTP elektronik melalui pelayanan jemput bola yang diselenggarakan di Sdukcapil ini. Menurutnya, program tersebut memudahkan para pelajar karena tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan.
2: Saya senang karena KTP langsung diserahkan melalui kegiatan ini. Prosesnya mudah dan kami tidak perlu antri ke kantor di Sdukcapil. Dokumen ini sangat penting untuk keperluan pendidikan maupun administrasi lainnya.
0: Selanjutnya, di Sdukcapil berkomitmen terus menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah dijangkau masyarakat sebagai bagian transformasi layanan publik berbasis digital dan implementasi e-government di daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Nyonya Trisito Karnavian, bersama jajaran pemerintah daerah Biak Nufor dalam rangka kick-off HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Biak. Tririan melaporkan.
3: Warta Nusantara.
4: Dalam mengunjungi Raja Ampat, anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia mendorong pemerintahan pusat dalam memprioritaskan infrastruktur pariwisata di wilayah 3T. Kita akan bergabung bersama rekan saya Padli Ramdan berikut ini.
5: Pilihan Papua Barat Daya, Riko Sia meminta pemerintah memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu mesin ekonomi yang memiliki potensi besar bagi pemasukan negara. Langkah pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor pariwisata harus dibarengi alokasi anggaran untuk peningkatan layanan dan infrastruktur wisata nasional. Pernyataan ini disampaikan anggota DPR Riko Sia saat meninjau Pusat Informasi Geologi Geopark Raja Ampat. Menurut Riko, di satu sisi, pemerintah menargetkan untuk menggenjot pemasukan negara bukan pajak dari industri pariwisata. Namun, faktanya sektor pariwisata tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027. Kondisi ini dinilai sangat kontras antara target dan realitas di lapangan yang menyebabkan program kepariwisataan tidak akan berjalan efektif di daerah. Untuk itu, Riko Sia mengimbau kepada Kementerian Pariwisata, Bappenas hingga Presiden terkait rencana kerja pemerintah agar memasukkan pariwisata sebagai sektor prioritas sehingga ada pihakan dari sisi anggaran dan program. Dengan dukungan pemerintah pusat, maka pariwisata khususnya di wilayah 3T bisa didorong agar memiliki infrastruktur yang baik dan pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Riko menilai pemerintah pusat lupa untuk memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata lokal khususnya di Raja Ampat dan daerah 3T lainnya.
6: Pemerintah menyatakan juga bahwa sektor kepariwisataan adalah sektor prioritas yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara bukan dari pajak. Kalau dibilang dari itu sektor prioritas, tentunya menjadi rencana kerja pemerintah dong. Makanya saya beberapa waktu lalu dalam rapat banggar Badan Anggaran mengangkat bahwa mungkin ada kelupaan, tanda kutip, sehingga daerah Raja Ampat ini atau daerah wilayah 3T agar dapat dibuat nomenklatur lain yang kemudian bisa menyertakan modalnya untuk mengangkat sektor kepariwisataan untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat kecil.
5: Politisi Partai Nasdem yang juga anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan agar dibuat nomenklatur lain sehingga ada alokasi dana dan program yang bisa membantu sektor pariwisata daerah khususnya di wilayah 3T. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga. Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
1: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
0: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan, dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas performance dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk konsentrasi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggul di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Japan Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih. Mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Ziyi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di program Mas 1 selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sudah disampaikan oleh Hana Pratiwi, ya saudara, sudah 32 menit juga lepas dari pukul 13 siang. Anda masih menikmati suasana santai, masih menikmati suasana kerja, masih menikmati perjalanan yang semoga saja semuanya menjadi satu kondisi yang menyenangkan untuk Anda menikmati aktivitas di saat ini. Baik pendengar, tak bisa pindah ke lain hati, tak bisa pindah ke lain hati dari Club Project ya. Dan dinyanyikan oleh Katon Bagaskara yang merupakan vokalis dari Club Project, band asal Yogyakarta.

Masih di sini, saudara pendengar, masih di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus menemani Anda untuk edisi siang hari ini.

Saudara pendengar, Kapolda Papua pimpin Sartija pejabat utama dan 13 Kapolres jajaran. Saudara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Rudolf Renwarin memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan atau Sartijab sejumlah pejabat utama serta 13 Kapolres jajaran Polda Papua bertempat di Aula Rasta Samara Mapolda Papua pada hari Selasa kemarin. Mutasi ini merupakan tindak lanjut keputusan Kapolri nomor Kep garing 928 garing 4 2026 dan Kep 930 garing 6 garing 2026 tanggal 24 Juni 2026. Pergantian pejabat dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karir personil, generasi kepemimpinan sekaligus penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polda Papua. Nah, saudara, dalam kesempatan itu Kapolda melantik 3 pejabat utama, Kombes Pol Janus Parlindungan Siregar sebagai Inspektur Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Papua. Kemudian Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Siharno sebagai Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Papua. Kemudian Direktur Pengamanan Objek Vital Dirpam Mofit Polda Papua dijabat oleh Kombes Pol Arief Kurniawan. Dan kemudian Direktur Lalu Lintas Polda Papua dijabat oleh Indra Kurniawan Mangunsong kepada Kombes Pol Rahmat Wijaya. Kapolda Papua juga melantik ya 13 pejabat di jajaran Kapolres ya, Biak Numfor AKP Ari Testiawan kepada AKP Arjuna Wijaya. Kemudian Kepulauan Yapen dari AKBP Ardian Uki Hercahyo digantikan AKBP Diaritz Feli. Kemudian Kapolres Pegunungan Bintang dari AKBP Anton Seven kepada AKBP Cliff Gerald Philippus Duit. Kemudian dari Kerom AKBP Astoto Budi Rahmantyo dijabat oleh AKBP Aris Diego Kakori. Dan untuk informasi-informasi lebih lengkap ya, ya termasuk juga Kapolres Yahukimo dari AKBP Z Salino digantikan Kompol Rosman Latukonsina. Ya, pendengar, di informasi ini Anda bisa baca untuk lebih lengkapnya ya di rri.co.id Jayapura.

Saudara pendengar, satu persembahan dari Dirli spesial menemani kebersamaan kita di suasana siang. Pasti Anda sudah menunggu ya, saudara pendengar, untuk hadirnya Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Namun saudara pendengar, sebelum kita ikuti Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia, mohon perhatian Anda, saudara, kami sampaikan suatu informasi dari Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah. Pengumuman resmi dari Kepala Bapenda Kota Jayapura, hormat dan salam dari Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 84 tahun 2026, Kepala Bapenda Kota Jayapura mengumumkan penghapusan saksi administrasi, penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan PBB resmi berlaku terhitung 1 Agustus 2026 sampai tanggal 30 September 2026. Warga Kota Jayapura kini cukup membayar pokoknya saja tanpa denda. Layanan pembayaran resmi dapat diakses di lokasi Loket Bank Papua lantai 1 Kantor Bapenda Kota Jayapura, Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 15 waktu Indonesia Timur. Loket mobil keliling PBB di depan Saga Mall Yotefa Abepura, Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura disesuaikan jam kerja Bank Papua. Ayo manfaatkan kesempatan sebelum berakhir pada tanggal 30 September 2026. Bayar pajak bukti cinta untuk pembangunan di Kota Jayapura. Bayar pajak bukti cinta untuk pembangunan di Kota Jayapura. Mengetahui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rory Koni Huai MM. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur dan kita akan masuk pada acara Topi Asli.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, kebersamaan kita di Topi Asli tentunya pasti sangat mengharapkan kehadiran Anda. Dan lagu-lagunya sudah kami siapkan, tinggal Anda menyesuaikan saja. Ada Dewa dan Dewi dari Dikta, Saat Kau Temukan Aku dari Seventeen, Malioboro dari Dewi Dul Sumbang, kemudian Apa Yang Ku Cari dari Endang Estaurina, Seberkas Cinta Yang Sirna Ebit G.A.D., Ku Benci Kau Dengan Cintaku Tito, kemudian Biru dari Dere, Kerinduan Bob Tutupoli, Kisah Cinta Anak Sekolah The Persis, Kala Surya Tenggelam, Denganmu Saja dari Kesia Lefronta, Desember Kelabu dari Maharani Kabar, Belenggu Rindu dari Iis Sugianti, Cinta Terlarang Virgin dan Sampai Akhir dari Judika. Jadi silakan pendengar yang mau gabung bersama Topi Asli, torang pilih

0: Oke, saudara pendengar, di mana Anda berada, silahkan di 536386. Nanti Mbak Dea coba carikan lagi lagu-lagu yang sebagai tambahan ya. Silahkan di 536386, The Mercies, Bob Tutu Poli, kemudian ada Iis Sugianti, ada Dul Sumbang ya, Endang Estaurina, Ebit Gade. Iya, silakan yang mau bergabung. Tiga penelpon awal. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Mbak Dea.
0: Topi asli, selamat siang juga.
1: Yudika.
0: Judika.
1: Iya.
0: Oke, sampai akhir nanti diputarkan.
1: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Makasih Kakak Dian sudah bergabung bersama kita di ujung telepon sebagai penelpon awal dan langsung naksir dengan lagunya Judika sampai akhir ya. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Yo, selamat siang juga Mas Ivan.
2: Ya, itu Kita Terlarang kan?
0: Cinta, oh lagunya The Virgin.
2: Yo, itu yo, sudah Kita Terlarang jadi.
0: Iya.
2: Agak sedikit ngerok sedikit.
0: Betul. Agak ngerok okay. Sedikit. Yo, terima kasih Kak Ivan.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Ivan sudah bergabung bersama kita sebagai penelpon kedua. Yang mau gabung lagi di 536386. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo.
3: Selamat siang Topi Asli.
0: Selamat siang Topi Asli.
3: Adikku yang terbaik, lagu-lagunya apa?
0: Lagu-lagunya Dul Sumbang, Endang Estaurina, Ebit G. Ade, ada Bob Tutu Poli, ada The Mercies. Ada
3: Bob Tutu Poli lagunya apa deh?
0: Bob Tutu Poli biasa kerinduan.
3: Ebit?
0: Ebit GAD seberkas cinta yang sirna.
3: Tidak ada cinta kandas di rumputan, tidak ada.
0: Boleh, kalau mau nanti Mbak Ida putarkan.
3: Oke, mainkan yang itu sudah.
0: Yoi, sip.
3: Makasih
0: sudah bergabung. Sehat-sehat juga buat Kakak AP yang punya Pasifik Indah. Buat semua yang ada di Pasifik Indah juga, selamat siang dan selamat menikmati saja suasana santai di ketinggian. Oke pendengar, kita punya tiga lagu yang sudah di request. Langsung ya, kita mainkan Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia.

0: Iya, saudara pria pasti di topi asli, torang pilih senandung lagu Indonesia. Silakan tiga lagu sudah kami hadirkan sesuai dengan pesanan Anda yang mau bergabung lagi bersama kami. Masih ada punyanya Bok Tutupoli dengan Kerinduan, Saat Kau Temukan Aku dari Seventeen, Malioboro, Adul Sumbang. Kemudian ada Endang Estaurina, ada The Mercies, dan juga Iis Sugianti dengan Belenggu Rindu. Mbak Ida punya tambahan lagu, ya, ada Rasa Cinta Cindy Claudia, ada Gerson Rehata Tak Habis Ku Mengerti, ada Dorcas Suaroy dengan Aku Rindu, Elo Pergi Untuk Kembali, Titi DJ dengan Aku Tak Tahan Lagi, Kus Plus dengan Muda Mudi, dan Lola Drakel dengan Anggur Merah 5. Yang mau bergabung bersama Mbak Ida atau Kak Dea silakan di 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Tiga Asli.
0: Topi Asli, selamat ya. Siang Kakak Luna.
1: Anggur Merah ya.
0: Anggur Merah 5.
1: Ya, merah supaya kita mabuk. Saya tidak mau mabuk.
0: Tidak. Iya, tidak boleh nanti orang.
1: Iya.
0: Nanti Bapak marah.
1: Cuma lagu saja toh.
0: Lagu saja. Iya, sip.
1: Oke, selamat siang, selamat bertugas.
0: Oke, makasih. Tetap semangat juga untuk kebersamaan kita. Ya, Kakak Luna. Dah. Sudah bergabung bersama kita Anggur Merah 5, ya. Ada permintaan dari Kakak Luna. Iya, silakan dijung telepon 536386. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang kakakku
0: siang.
2: Yang cantik, ayu, manis, mempesona. Hihi. Tidak pakai mekar, nanti dikira bunga lagi.
0: Bunganya udah layu kalau
2: jangan
0: siang.
2: Jangan, gak usah lanjutin. Bunga selalu mekar. Lagunya yang kakak tahu itu sudah.
0: Yang mana? Yang ada itu tadi.
2: Apa tuh?
0: Kakak Gerson.
2: Iya, Papi Gerson.
0: Iya. Saya bilang kakak, di sana bilang papi ya. Oke, sip.
2: Sehat selalu kesayanganku.
0: Sehat, dadah. Adikku yang cantik. Mbak Bunga yang selalu mekar sepanjang masa, ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita mainkan tiga lagu, ya. Sesuai dengan requestan, ya. 536386, ada tambahan lagu yang tadi Mbak Dea pilihkan, tapi mudah-mudahan saja sesuai dengan situasi dan hati Anda. Satu lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Topi Asli sudah tersambung dengan siapa ini?
3: Dengan nama Supa Arni, Mbak.
0: Dari
3: PTN, lagunya apa ya?
0: Lagunya Mbak Arni, ini lagu Cindy Claudia dengan Rasa Cinta, Dorcas Suaroy Aku Rindu, Pergi Untuk Kembali dari Elo, ada Titi DJ Aku Tak Tahan Lagi, Kus Plus Muda Mudi, kemudian Bob Tutupoli dengan Kerinduan, ada pula Dusum.
3: Bob Tutupoli saja.
0: Oh boleh, silakan.
3: Ya, makasih Mbak, selamat siang.
0: Iya, makasih Mbak Ani juga. Oke, makasih.

0: Saudara pendengar Dorcas, Lea Waroy, penyanyi asal Indonesia yang terkenal lewat suara emasnya. Ia lahir dan berasal dari Papua dan namanya makin dikenal luas setelah menjuarai ajang Bintang Radio RRI kategori pop di tahun 2011 mewakili Jayapura. Aku Rindu yang baru saja kita nikmati dari label Naga Suara merilis lagu yang membawanya dari ajang nasional 2011 di Manado dan kemudian sering diundang untuk menyanyikan lagu-lagu di depan presiden, ya wakil presiden, bahkan juga di tamu-tamu penting lainnya. Oke pendengar, karena waktu sudah 10 menit lagi, apakah ada yang mau masih bergabung bersama Mbak Ida di ajang Topi Asli? Halo, selamat siang.
1: Ada yang masih bergabung.
0: Oh, ada yang masih bergabung. Oke, baik. Hormat.
1: Selamat bertugas, Mbak Dea.
0: Yoi, kakakku. Lama tak bersuo.
1: Itu dia.
0: Itu lagi.
1: Apa ini?
0: Acaranya Topi Asli, Kakak Ave.
1: Sisa lagunya apa saja, Mbak Dea?
0: Lagunya? Ernie Johan, ada Titi DJ, ada Kus Plus, ada Bob Tutupoli, Dul Sumbang, The Mercies. Atau kakak mau lagu apa?
1: Terserah Mbak Dea, yang
0: loh,
1: ini ada saja.
0: Kok terserah aku?
1: Iya sudah.
0: Kakak mau lagu apa, Ji?
1: Itu sudah yang tadi tuh.
0: Yang mana?
1: Apa tuh? Titi DJ itu apa tuh?
0: Titi DJ ya? Judulnya aku tak tahan lagi tuh.
1: Betul sekali, Mbak. Masa tak tahan lagi mau ketemu apa?
0: Aduh, jangan lagi patah hati begitu. Atau lagu apa? Titi DJ?
1: Ya itu sudah.
0: Atau lagu Bob Tutupoli?
1: Atau jadi bagaimana ini?
0: Bob Tutupoli, Kerinduan bisa, The Mercies bisa, Ii Sugianti dengan Belenggu Rindu bisa, kan banyak lagu.
1: Kalau begitu belenggu apa itu, rindu?
0: Belenggu Rindu. Oke,
1: ya,
0: baik.
1: Betul.
0: Sip.
1: Tapi Mbak Dea sehat, toh?
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Sehat.
0: Berkat doa Kakak Ave juga mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Tetap.
0: Oke, baik.
1: Mbak Dea, selamat siang, selamat bertugas. Tetap cerah-ceria terus.
0: Cerah-ceria selalu.

0: Kembali ditunggu di ujung telepon, topi asli tolong pilih senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Dea.
0: Selamat siang ya? Juga. Iya, kakak ya, cantik okay. Suaranya bagus banget. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Evi.
0: Mbak Evi?
1: Iya.
0: Di mana posisinya?
1: Di Dok 5.
0: Oh, di Dok 5. Oke, okay. Iya. Mbak cantik lagunya apa?
1: Saya minta lagunya Ernie Johan.
0: Ernie Johan, Senja di Batas Kota. Oke.
1: Terima kasih
0: Mbak cantik sudah bergabung bersama kita dari Dok 5. Suaranya okay, punya ya. Sudah bergabung bersama kita di Dok 5, Kakak Evi atau Mbak Evi, Kakak Ave, Evi Ave. Wah, tiga huruf. Tiga huruf ya. Siap, silakan di ujung telepon di 536386. Oh, 10 menit kayaknya waktu kita udah hampir tuntas ya. Dua lagu kayaknya bisa kita putarkan dengan durasi 10 menit. Dengan demikian, saudara pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua yang akan hadir sesaat lagi 10 menit ke depan. Kita akan jelang Warta Berita Lintas Tanah Papua. Dan untuk yang sudah bergabung bersama Topi Asli, mudah-mudahan terhibur saja. Buat yang tidak sempat bergabung, semoga lain waktu lain kesempatan bisa bergabung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat sore, saudara. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya pemerintah Provinsi Papua ajak OPD semarakan HUT ke-81 RI sepanjang Agustus. Kapolda Papua lantik 3 pejabat utama dan 13 Kapolres baru. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyemarakan bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Setiap OPD diminta menggelar berbagai kegiatan dan berpartisipasi dalam kerja bakti selama Agustus. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD menyemarakan bulan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Setiap OPD diminta menggelar kegiatan yang melibatkan pegawai selama Agustus 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan, rangkaian kegiatan diawali setelah pencanangan bulan kemerdekaan. Seluruh perangkat daerah diminta berpartisipasi aktif memeriahkan peringatan HUT RI. Menurutnya, pemerintah menganggedakan kerja bakti bersama yang akan dilaksanakan di sejumlah lokasi.
2: Hari Kamis nanti Ibu Suli sebagai ketua panitia akan atur jadwal, kita akan kerja bakti lagi kayak kemarin waktu kunjungan para menteri dalam acara asosiasi para gubernur dan bupati se-Papua itu. Kita akan kerja bakti lagi, nanti OPD mana yang kerja di Mandala, tempat pelaksanaan upacara, nanti OPD mana yang kerja di sini, otonom, nanti juga OPD mana yang kerja di stadion Lukas NMB. Ada tiga tempat, ada empat. Satu di depan taman GOR itu, di mall. Nanti Ibu Susi akan atur. Kita OPD sudah cukup banyak, karena itu kita bisa kerja.
1: Christian juga mengatakan setiap OPD dapat menyelenggarakan berbagai perlombaan antar pegawai. Kegiatan tersebut diharapkan memperkuat semangat kebersamaan sekaligus memeriahkan HUT kemerdekaan. Christian kembali mengingatkan masyarakat memasang bendera merah putih selama bulan kemerdekaan sebab partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama serta 13 Kapolres di jajaran Polda Papua yang berlangsung di Aula Rasta Samara, Mapolda Papua. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda melantik 3 pejabat utama Polda, yaitu Kombes Pol Janus Perlindungan Siregar sebagai Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Siharno sebagai Karo Ops Polda Papua, dan Kombes Pol Arif Kurniawan sebagai Dirpam Ofit Polda Papua. Selain itu, jabatan Direktur Lalu Lintas Polda Papua resmi diserah terimakan dari Kombes Pol Indra Kurniawan Mangunsong kepada Kombes Pol Rahman Wijaya. Untuk jajaran kewilayahannya, sebanyak 13 Kapolres dan pejabat sementara Kapolda juga berganti, yaitu Kapolres Biak Numfor, Kapolres Kepulauan Yapen, Kapolres Pegunungan Bintang, Kapolres Kerom, Kapolres Nduga, Kapolres Waropen, PS Kapolres Yalimo, PS Kapolres Lanijaya, PS Kapolres Mambramo Tengah, PS Kapolres Yaukimo, dan PS Kapolres Bovendigul, PS Kapolres Mambramo Raya, dan PS Kapolres Supiori. Dalam arahannya, Kapolda Papua mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karir personil sekaligus upaya memperkuat organisasi. Dengan adanya pelantikan dan serah terima jabatan ini, Kapolda menginstruksikan agar para pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi, membangun sinergi, serta menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Irjen Pol Patrick Renwarin juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Polda Papua. Melalui penyelenggaraan kepemimpinan tersebut, Polda Papua diharapkan semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta mewujudkan Polri yang presisi di tanah Papua. Saudara pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat 12 hoaks beredar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jerry Agus Yudianto, mengatakan sejumlah hoaks yang beredar antara lain terkait penangkapan anggota KKB, rencana pemindahan warga Israel ke Papua, undian berhadiah Bank Papua, hingga bantuan yang mengatasnamakan Gubernur Papua. Kominfo Papua menghimbau masyarakat tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan media yang kredibel untuk mencegah penyebaran hoax. Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 melaksanakan patroli dialogis sekaligus pendekatan humanis kepada masyarakat di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, personel Satgas menyambangi sejumlah warga yang ditemui di wilayah Distrik Muara. Selain memantau situasi keamanan, personel berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui komunikasi ringan dan membagikan buah-buahan. Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Faisal Ramadhani, mengatakan patroli tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Ditambahkan, pendekatan humanis menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Damai Kartens dengan hadirnya aparat keamanan di tengah-tengah masyarakat. Nantinya dapat memberikan rasa aman sekaligus membangun hubungan yang positif. Irjen Pol Faisal Ramadhani menjelaskan, komunikasi langsung dengan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Menurutnya, personil perlu memahami kondisi dan kehidupan masyarakat di wilayah tugasnya. Dan saudara pendengar, sekian warta berita lintas tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemasyarakatan,
1: yep.
0: Bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul betul.
0: Kita dibina betul betul diberi kesempatan, betul betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lepas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
1: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
1: Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan.

0: pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
1: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
0: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
1: budidaya ikan,
0: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
1: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
1: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk ke sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu loh ya.
1: Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya?
0: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
2: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
2: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar. Punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu ya.
2: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya tadi sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya, di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
0: pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini, tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Iya. Itu kegiatan membatik.
1: Membatik
0: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis, kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik.
0: Ya,
1: ekoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
0: Nah, kalau itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Oke.
0: Ya, jadi
1: itu
0: masih
1: dari daun ya Bu?
0: Dari
1: ya?
0: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
0: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada,
0: seperti
1: ada
0: ini,
1: warna
0: kita memakai daun tertinggal.
1: Betul-betul.
0: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Okay.
0: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan yang berwarna ya, begitu ya Bu.
0: Berwarna.
1: Ya?
0: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
0: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
1: Okay, okay.
0: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
0: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
0: Diikutkan ke pameran.
1: Wow.
0: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
0: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
1: ini dompet ya,
0: iya,
1: Bu ya?
0: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh, ini
0: ya,
1: sebetulnya kain
0: biasanya
1: percaya,
0: ya sisa dari batik
1: gitu,
0: atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
1: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa wah, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
2: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut.
2: Semua orang harus punya skill.
1: Oke. Okay.
2: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery
2: bikin
1: juga ada.
2: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
1: dari rajutan
2: tas,
1: itu.
2: Ya.
1: Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
2: Oh, enggak. Saya masih
1: tapi
2: melanjutkan
1: apa
2: usaha
1: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi. Merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh. Ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
2: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, gak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan ya, yang betul, diberikan. Betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
2: Gitu. Jadi
1: jadi hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
2: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh apa ya, penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Betul.
2: Pengen di apa? Ada orang yang mendengar,
1: ya, yang
2: ada orang yang iya, betul.
1: Menerima kita.
2: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex warga binaan
2: di dalam yang
1: apa,
2: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga apa sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
1: Betul-betul.
2: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
2: alhamdulillah. Ibu alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
1: Betul
2: gitu.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
2: Kita biasa bikin kegiatan
1: selama
2: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
1: Iya.
2: Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
2: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Iya. Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul gitu
2: yang
1: ya,
2: tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan
1: Biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
2: Betul.
1: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
0: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
0: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
0: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
0: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
1: Betul.
0: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas, sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin iya, pada awalnya iya, dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
0: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
0: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah,
1: tidak punya
0: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi, karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
0: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan.
1: Betul.
0: Gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah, kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
1: Enggak.
0: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
1: betul.
0: Efek jerah.
1: Iya, gitu.
0: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu.
0: Tidak
1: ada les bahasa Jerman, juga. Itu boleh, Ibu cerita dong seperti apa sih, Bu?
0: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh, Bu, yang kelas-kelas itu ya, Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut lagi.
2: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu.
2: Iya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul. Sangat beruntung.
2: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu loh. Ini ada kesempatan, ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu itu hukuman sudah jadi juga hukuman, sebenarnya. Ya.
2: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Nah,
2: beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
1: Jadi anak-anak dibawa ke sini.
0: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
0: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, oh kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
1: Iya, pasti dan sudah kita, dipertimbangkan ya, begitu
0: kajian
1: ya,
0: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
1: Barudak,
0: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Bahasa tapi Sunda, Barudak.
0: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
0: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
0: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oke. Okay.
0: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara 10. Digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
0: Iya. Itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
0: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
0: Sampai dengan,
2: jadi termotivasi ya Bu.
0: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
0: Ya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih,
1: satu
0: dan
1: malam
0: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
0: di tenda.
1: Di tenda.
0: Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
0: seolah-olah camping.
1: Kayak camping ya.
0: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak,
1: iya,
0: bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
0: sama biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
0: Yang penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
0: Keamanan tetap
1: betul.
0: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat, dengan tegas begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali, bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
2: Betul.
1: Kalau begitu ya.
2: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu. Tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia, dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

Iya, saudara pendengar, telah kita ikuti bersama siaran tunda LKBN Antara dengan topik kesempatan kedua dari dalam lapas dengan menghadirkan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung, ada AMDIP SHM HUM selaku Kalapas Kelas 2A Bandung. Sudah kita simak ya, sampai saat ini sudah pukul 16 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, sudah pukul 16:23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dan suasana sore yang bisa kita nikmati ada aja ya. Apakah itu sedang dalam perjalanan atau mungkin lagi menikmati aktivitas nongkrong bareng ya, atau apa aja bisa Anda nikmati. Mungkin yang lagi bertugas tetap bertugas lah ya, jangan terpengaruh dengan teman-teman kantor yang sudah mulai pulang satu persatu. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda pasti sangat begitu asing dengan istilah wabi-sabi. Filosofi dari Jepang yang mengajarkan untuk menemukan keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Konsep ini tidak hanya diterapkan dalam seni atau desain, tetapi juga menjadi cara menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih tenang dan bermakna. Banyak orang harus tampil sempurna dan produktif. Wabi-sabi hadir sebagai pengingat bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Penerapan wabi-sabi dalam kehidupan sehari-hari kita dimulai dari hal-hal sederhana, misalnya menghargai barang-barang lama yang masih bisa kita pakai, menikmati waktu santai tanpa terburu-buru, atau menerima perubahan dari bagian alami hidup kita. Nah, filosofi ini mengajarkan untuk hidup lebih sederhana dengan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan. Rumah tidak harus terlihat mewah, tetapi harus rapi, enak dipandang mata, nyaman untuk ditinggali ya. Kemudian dalam hubungan sendiri, wabi-sabi membantu seseorang lebih menerima kekurangan dan menghargai proses kehidupan. Kesalahan, kegagalan, dan perubahan dianggap sebagai bagian yang membentuk sebuah pengalaman hidup kita. Begitu ya, saudara. Kemudian saudara, konsep wabi-sabi kita belajar untuk lebih fokus dengan ketenangan kita, kesederhanaan kita, dengan rasa syukur kita terhadap hal-hal kecil ya yang ada di sekitar kita. Filosofi ini mengingatkan bahwa keindahan sejati tidak hadir dalam hal-hal keindahan sejati seringkali hadir dalam hal-hal sederhana dan tidak sempurna.

Ya, saudara pendengar Bob Marley dengan Natural Mystic ya, spesial kami persembahkan untuk Anda mewarnai suasana sore hari Anda yang baru saja bangun tidur. Ya, biasanya siang tadi kita menikmati aktivitas tidur siang ya, jam berapa ya? Mungkin jam-jam 1 ke jam 3 sore atau dari jam 2 tadi hingga jam 5 sore ini ya. Dan pendengar, aktivitas tidur siang memang dianggap sebagai cara sederhana untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas selama waktu yang cukup lama dan menguras tenaga kita. Namun, saudara pendengar, tahukah Anda bahwa manfaat tidur siang tidak hanya bergantung pada durasinya saja, tetapi juga pada waktu pelaksanaannya. Jika dilakukan dengan tepat, tidur siang dapat meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan menjaga produktivitas di sepanjang hari. Nah, saudara pendengar, waktu tidur siang seperti tadi Mbak Dea sampaikan bahwa jam 1 siang sampai jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore atau jam 3 sore sampai jam 5 sore tergantung. Kadang kalau saya sendiri tidur siang itu tidak harus 1 jam 2 jam, tetapi kadang 5 menit saja, yang penting kita dapat apa ya, dapat feel-nya, dapat kepuasan tidurnya ya, walaupun hanya 5 menit saja, bisa jadi 10 menit, bahkan kalau 5 menit kurang kita tidur lagi, 10 menit kurang tidur lagi ya, sampai setengah jam bisa, bahkan juga sampai 1 jam. Nah, saudara, durasi tidur siang juga menjadi salah satu faktor penting. Ada yang bilang ya 10 atau 30 menit itu disebut dengan power nap. Tidur dalam rentang waktu terbukti mampu meningkatkan fokus, daya ingat, kewaspadaan, dan suasana hati tanpa menyebabkan rasa pusing dan lemas setelah bangun tidur. Pada akhirnya, saudara pendengar, tidur siang bukan sekedar kebiasaan, melainkan bagian dari hidup sehat kita yang jika dilakukan itu dengan benar, memilih waktu yang tepat dan menjaga durasi tetap singkat, dapat membantu meningkatkan produktivitas, memperbaiki fungsi otak kita, serta menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke, selamat menikmati aktivitas siang, sore ya. Selamat menikmati aktivitas sore, saudara. Semoga kebersamaan kami dengan Anda bisa mewarnai kebersamaan seluruh aktivitas

Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sudah rekan, setelah lagu Indonesia, kita nikmati persembahan dari John Sekada dengan If You Go. Dan saat ini sudah pukul 16:47 menit waktu Indonesia Timur. Say hello dulu deh untuk semua yang baru saja ditemui. Apakah mungkin baru saja pulang ke rumah atau mungkin baru saja nyampe di depan halaman rumah, langsung boleh disapa. Selamat sore, assalamualaikum. Hai, aku pulang gitu ya. Jadi memang aura kehadiran itu memang harus kita tunjukkan dengan sempurna bagi keluarga, dan dari kita mengeluarkan sesuatu saja itu bisa mencirikhaskan bagaimana kita mencintai keluarga yang baru saja kita tinggalkan kerja ya. Baik, sambil menikmati suasana sore, cuacanya bagus banget, adem, ayem, tentrem, tidak terlalu panas dan sangat bersahabat sekali. Semoga saja cuaca sore ini bisa mendukung Anda yang sedang menikmati perjalanan.

dilansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowell. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Saudara pendengar menikmati suasana sore jam 16.56 waktu Indonesia Timur. Yang baru saja pulang kantor, selamat menikmati aktivitas pulang kantor. Yang masih dalam perjalanan juga jangan terburu-buru, saking rindunya dengan keluarga di rumah. Pokoknya kendaraan dibawa selaju mungkin. Jangan sampai ya, tetap aja membawa kendaraan dengan normal, karena yang pastinya keluarga menunggu di rumah dan merindukan kehadiran Anda ya. Baik saudara pendengar, sambil kita menikmati aktivitas sore, satu informasi kami sampaikan. Pengumuman resmi Wali Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Pengumuman resmi Wali Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Saudara pendengar, diberitahukan bahwa dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dan berdasarkan peraturan wali kota nomor 84 tahun 2026, maka penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan PBB resmi berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2026 sampai 30 September 2026. Dan informasi ini melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Ditujukan kepada seluruh warga Kota Jayapura, kini cukup membayar pokoknya saja tanpa denda, dan ini berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026 terhitung 2 bulan ke depan ya. Nah, saudara pendengar, untuk Anda yang akan membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB, Anda bisa kunjungi layanan atau loket pembayaran ya, di antaranya loket Bank Papua lantai 1 kantor Bapenda Kota Jayapura, jamnya jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Loket mobil keliling PBB di depan Saga Mall Jateva Abepura, Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura sesuai dengan jam kerja Bank Papua. Ayo saudara manfaatkan kesempatan sebelum berakhir pada tanggal 30 September 2026, bayar pajak bukti cinta untuk pembangunan Kota Jayapura. Demikianlah saudara pendengar informasi yang tentunya berasal dari Wali Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Ini terkait dengan pengumuman resmi ya dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 dan berdasarkan Peraturan Wali Kota 84 tahun 2026 melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan PBB yang resmi berlaku terhitung tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Warga kota cukup membayar pokoknya tanpa denda, pokok saja tanpa denda. Layanan pembayaran dapat resmi dibayar atau diakses lewat loket Bank Papua lantai 1 kantor Bapenda, loket mobil keliling PBB di depan Saga Yoteva Abepura, dan seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura. Ayo manfaatkan kesempatan ini sebelum berakhir 30 September 2026. Bayar pajak, bukti cinta untuk pembangunan di Kota Jayapura. Demikian saudara pendengar informasinya kami hadirkan, semoga bermanfaat, dan ayo sebagai warga kota yang baik ya, bayar pajak bumi dan bangunan atau PBB yang akan diberlakukan sampai tanggal 30 September 2026 berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan PBB. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

saudara pendengar, sudah pukul 17.16 menit waktu Indonesia Timur. Chris Pati dengan Melekat di Jiwa, dan kita masih sambil menikmati perjalanan, sambil juga menikmati sajian-sajian dari Pro 1. Segitiga dari coklat ya, mungkin lagu ini sudah tidak asing lagi untuk Anda.

Mendengar segitiga, oh, dari miliknya Coklat Band ya, yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Yang favorit dengan lagu ini pasti era zamannya Anda, sehingga Anda suka dengan lagu-lagu dari Tantri Kotak ya. Baik, saudara berkat dimanapun Anda berada, mohon perhatian Anda sekali lagi, Mbak Ida informasikan ulang terkait dengan pembayaran pajak ya. Nah, saudara pendengar, informasi resmi atau pengumuman resmi Wali Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Saudara, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 dan berdasarkan Peraturan Wali Kota 84 tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura memberitahukan terkait dengan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan PBB resmi berlaku terhitung tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Warga Kota Jayapura kini cukup membayar pokoknya saja tanpa denda. Layanan pembayaran resmi dapat Anda akses di lokasi Loket Bank Papua lantai 1 kantor Bapenda, loket mobil keliling PBB di depan Saga Yotefa Abepura, dan seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura. Ayo manfaatkan kesempatan ini sebelum berakhir tanggal 30 September 2026, jadi terhitung 2 bulan ke depan. Bayar pajak bukti cinta untuk pembangunan di Kota Jayapura dalam rangka memperingati 81 tahun Dirgahayu Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026. Demikianlah saudara pendengar informasi atau pengumuman resmi Wali Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura terkait dengan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak bumi dan bangunan PBB yang berlaku resmi terhitung tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Anda dapat membayar pokoknya saja tanpa denda dan bisa dibayarkan di loket resmi seperti yang sudah kami informasikan tadi. Bayar pajak bukti cinta untuk pembangunan di Kota Jayapura. Demikianlah saudara pendengar informasinya kami sampaikan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirena dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirena adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirena bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Musola Indah.
2: Waalaikumsalam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan maghrib baru saja berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan untuk Anda yang baru saja akan menunaikan ibadah sholat maghrib, insya Allah segala kemudahan dilancarkan dan rezeki Anda, pahala Anda, nilainya kebaikan senantiasa Allah karuniakan untuk Anda untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi Anda, insya Allah. Baik pendengar, kita menikmati sajian Senandung Religi Islami.

Saudara pendengar, dengan demikian saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kebersamaan Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setiawan yang sudah stay dan siap menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 malam nanti.

Baik saudara pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, kami mohon perhatian Anda. Ya, satu tembang dulu deh kita nikmati dari Bara Waromori, Adenona dari Jalan Baru. Sudah hampir tuntas pendengar, dan satu informasi terakhir sebelum saya selesaikan tugas saya yang sudah temani Anda dari pukul 11 siang tadi

Saudara pendengar, satu informasi yang bersifat undangan resmi kami terima dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Shalom, salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Sehubungan dengan akan disampaikan nama-nama pengurus Badan Pimpinan Pusat serta Badan Pimpinan Daerah Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan langsung oleh Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, maka kami mohon kepada seluruh hamba Tuhan, para gembala serta jemaatnya agar kiranya berkenan hadir pada ibadah fellowship Badan Pimpinan Wilayah 4 Grimenawa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Sentani atau di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Sari. Informasi ini sekaligus merupakan undangan resmi kepada seluruh hamba Tuhan dan jemaat untuk hadir pada ibadah fellowship Badan Pimpinan Wilayah 4 Grimenawa, dan akan juga disampaikan nama-nama pengurus Badan Pimpinan Pusat serta Badan Pemimpin Daerah Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta Setanah Papua yang ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan langsung oleh Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Adapun ibadah fellowship akan diadakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbokrang Sari. Informasi ini sekaligus merupakan undangan resmi. Atas perhatian serta kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tertanda Dewan Penasehat Rohani Ketua Pendeta Christian Wanggai, Sekretaris Pendeta Richard Marani Espak. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

dari Jalan Tasang Kapura nomor 23 pendengar di mana pun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Setiawan untuk hadir menemani di Lintas Jayapura malam. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap kita semuanya tetap menikmati suasana di malam ini dengan penuh syukur bahwa beragam aktivitas sejak pagi siang bahkan di sore hari Anda telah menuntaskannya, dan di malam ini waktu bersama keluarga, istirahat sejenak, dan mungkin ada yang akan melanjalankan kembali beberapa aktivitas ke depan. Semoga saja dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Anda. Namun yang jelas jam-jam seperti ini jam waktu di mana kita berkumpul bersama keluarga tercinta. Ada beragam pesan-pesan di ruang layanan masyarakat ini hadir untuk menemani Anda semuanya. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan untuk pengumuman ya. Dan semoga Anda tetap terus tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro Satria Jayapura yang tetap terus hadir

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 masuk dalam kubu tubuh apa?

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan segera untuk mengikuti penyampaian warta berita yang akan disampaikan oleh Pro 1 RB Jayapura. Warta berita Gema Pua Segor Wilu Nusantara 1 yang akan kami siarkan sesaat lagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Bupati Nabire tertibkan administrasi ASN untuk tingkatkan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Ketua DPRK Bovendigo buka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Itulah dua topik utama Warta Berita Gema Papua malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya, dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Bupati Nabire mulai mengambil langkah menertibkan administrasi kepegawaian. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire telah menemukan ratusan data pegawai yang tidak valid atau sesuai kondisi yang ada. Penegasan itu disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemda Nabire Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengambil langkah tegas dalam pembenahan terhadap seluruh administrasi aparatur sipil negara ASN Pemkab Nabire. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas sekaligus penghematan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD, telah ditemukan sejumlah persoalan serius terkait data ASN. Untuk itu, Bupati Mesak Magai meminta seluruh Kepala OPD untuk serius mengawasi seluruh staf beserta bendahara, bahwa apabila terdapat pegawai yang tidak hadir dan melaksanakan tugas selama 3-4 hari berturut-turut agar segera melakukan evaluasi.
3: Untuk ketipan seluruh ASN Kabupaten Nabire, saya menyampaikan terima kasih kepada saudara Sekretaris Daerah dan BKPSDM serta BPKAD. Beberapa bulan ini kita tegas untuk ketipan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Ternyata data banyak yang tidak benar status pegawainya. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah pensiun, tetapi Kepala OPD dan Bendahara tidak maksimal bekerja. Ada pegawai-pegawai tertentu yang sudah lama pindah tugas, tetapi gaji masih melekat di Kabupaten Nabire. Hal seperti ini wajib laporkan kepada kami sebagai pimpinan daerah, sehingga kami tertibkan untuk semua pegawai. Karena belanja ASN ini sangat besar, sangat tinggi sekali. Tetapi kita juga mengalami tantangan yang lebih besar ketika kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran seluruh Indonesia, termasuk kita Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kami temukan sekian ratus pegawai. Status pegawainya di kabupaten lain, tetapi gaji masih melekat di sini. Ada pegawai sudah meninggal, saya ada temukan juga bendahara yang terima gaji. Oleh sebab itu, Kepala OPD harus kontrol terhadap staf dan bendahara. Harus tetipkan. Ada juga yang kami temukan saudaranya meninggal ganti dengan adiknya, masuk selama ini. Ini harus Kepala-Kepala OPD melihat kondisi hal seperti itu.
2: Pada kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk menciptakan kinerja yang baik, berkualitas, dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026. Seluruh perangkat daerah terus diingatkan untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. ASN juga diingatkan untuk menjaga netralitas, menjaga etika sebagai aparatur sipil negara, serta menjadi contoh yang baik di tengah masyarakat, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara, Komisi 4 DPR Papua meminta pemerintah provinsi memperkuat kesiapsiagaan bencana dan investasi di Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: DPR Papua meminta pemerintah provinsi menyiapkan anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipimpin Joni Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Wisnu Raditya mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
5: Kami dengan kondisi keuangan atau anggaran saat ini, kami tetap melakukan siasat-siasat yang bisa dapat kami lakukan apabila terjadi suatu bencana. Kami memiliki mitra-mitra, kami memiliki relawan-relawan kebencanaan, sehingga kami selalu mengedukasi bahwa dengan kondisi seperti ini kami selalu harus di posisi siap siaga. Mitra-mitra kami juga sudah siap karena selalu menginformasikan apabila ada terjadi bencana, mereka siap bergerak. Untuk itu kami juga tidak terlalu sulit dalam mengantisipasi bahaya bencana yang terjadi.
4: Sementara anggota Komisi 4 Albert Marouje menegaskan pentingnya mendukung anggaran untuk sektor kebencanaan. Menurutnya pemerintah daerah harus memiliki anggaran siap pakai yang bersifat urgen dan prioritas ketika terjadi bencana, termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua.
6: Ke depan itu pemerintah Provinsi Papua harus menyediakan stok dana cadangan untuk sewaktu-waktu ada bencana itu bisa bergerak dengan cepat, baik orang, baik peralatan dan yang lain-lain. Kami dengar bahwa peralatan di BPBD juga sangat minim dan terbatas sekali, sehingga nanti kami berharap alat-alat yang sangat vital untuk mendukung program-program untuk penanggulangan bencana itu harus segera disiapkan juga, sehingga kalau ada bencana mendadak kita bisa langsung bergerak.
4: Selain rapat bersama BPBD, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPR Papua Martinus Pasang. Dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua.
7: Perlu kita sadari bersama bahwa kemajuan sebuah daerah itu tidak tergantung kepada besaran berapa uang yang dikasih dari pemerintah pusat, tetapi berapa banyak investasi dan penanaman modal yang masuk di daerah itu. Sehingga kalau tidak didukung dengan anggaran untuk mempersiapkan penanaman modal di Papua yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Penanaman Modal, maka peluang investasi, pertumbuhan investasi di Papua ke depan akan terhambat.
4: Ditambahkan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jong Makanuai mengungkapkan sejumlah strategis untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal agar seluruh pelaku usaha ikut berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
8: Hari ini juga kami menaruh harapan penuh bagi Komisi 4 menjadi mitra kita, bagaimana bisa memberi ruang untuk support bagi kami untuk menjalankan apa yang menjadi harapan. Visi-misi gubernur dalam kondisi anggaran terbatas, kami bisa diberi ruang untuk eksplor apa yang menjadi harapan program kerja yang bisa menjawab visi-misi gubernur terkait investasi bagi Papua ke depan.
4: Dalam rapat tersebut, Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan untuk keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sedangkan perekonomian daerah dapat terus tumbuh melalui masuknya investasi strategis. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, dari Jayapura kita menuju ke Bovendigul. DPRK Bovendigul resmi membuka masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dengan sejumlah agenda strategis mulai dari tindak lanjut hasil reses, pembahasan raperda, hingga penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Berikut laporan Septianing Nurjana dari RRI Bovendigul.
9: Pembukaan masa persidangan ini menjadi momentum bagi DPRK untuk kembali menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat dalam agenda kerja Dewan. Dalam pidato pembukaan masa persidangan 3, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka menyampaikan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRK selama masa persidangan bulan Agustus. Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD teknis sebagai tindak lanjut hasil reses 2.
10: Pada hari

0: Selain itu, anggota DPRK akan melaksanakan reses 3 untuk menyerap kembali aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Simon Aka juga menegaskan dalam bidang legislasi, DPRK Bovendigul akan melanjutkan pembahasan 2 raperda inisiatif DPRK, yakni raperda tentang penyelenggaraan pendidikan serta raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal, serta beberapa agenda penting lainnya. Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRK Bovendigul diharapkan dapat menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan secara optimal, terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua sedang Anda ikuti dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara, kick-off HUT ke-81 Republik Indonesia, pelajar di Biak dibekali wawasan kebangsaan. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
2: Kick-off hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Biak Numfor dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda melalui stan sosialisasi wawasan kebangsaan yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK, Barisan Merah Putih, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Biak Numfor. Puluhan siswa SMP dan SMA mendapatkan pembekalan tentang nilai-nilai kebangsaan berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman mengenai 4 pilar kebangsaan sekaligus membangun karakter generasi muda melalui materi yang disesuaikan dengan usia peserta. PLT Kepala Kesbangpol Biak Numfor Katrin Kwanma mengatakan sosialisasi yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak ini agar pesan kebangsaan dapat diterima dengan baik oleh para pelajar.
3: Kita berkolaborasi tentang makna hari kemerdekaan.

0: dimana wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
1: Sementara itu, Ketua DPC BMPRI Kabupaten Biak Numfor, Frits Samuel Arfayan, mengatakan organisasinya berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif yang melibatkan para pelajar.
2: Kami dari kegiatan hari ini bagaimana tadi memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk generasi penerus masa depan mereka dengan kegiatan wawasan kebangsaan dan dari barisan merah putih bersama-sama dengan Kespatpol dan juga untuk kegiatan pada yang dilaksanakan hari ini.
1: Sebelumnya Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Tito Karnavian turut mengunjungi stan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyapa para pelajar SMP dan SMA yang mengikuti kegiatan itu, serta memberikan motivasi kepada para siswa.
3: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau SMKS YPK TIK Seriji menerima bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Berikut selengkapnya, Agus Tanawani dari RRI Serui.
4: SMK Swasta YPK Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS YPK TIK Serui mendapat bantuan revitalisasi pendidikan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 10 ruangan belajar serta pembangunan laboratorium baru. Ketua Panitia Pembangunan Pelipus Wairara MPDMH Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan progres pengerjaan 4 paket pekerjaan tersebut kini telah mencapai 27%. Pembangunan ditargetkan rampung pada September 2026 sehingga dapat segera menunjang proses belajar mengajar di SMKS YPK TIK Serui.
5: Kami di SMK YPKS TIK Serui pada tahun ini mendapatkan 4 paket pekerjaan masing-masing rehab 10 ruang kelas, rehab ruang serbaguna, kemudian bangun baru lab IPAS, dan bangun baru RPS akuntansi. Dari 4 paket pekerjaan ini dengan nilai sebesar 2.099.978.000. Dana ini dipergunakan untuk mengerjakan 4 paket ini sejak tanggal 15 Juli sampai dengan hari ini, 4 Agustus 2026. Progres pekerjaan telah terlihat sudah 27%. Pekerjaan ini telah dilaksanakan. Dan targetnya adalah sampai dengan bulan September, 4 paket pekerjaan ini sudah harus selesai.
4: Total anggaran yang digunakan mencapai Rp2.099.978.000, mencakup pekerjaan rehabilitasi ruangan belajar, pembangunan fasilitas laboratorium sekolah. Kepala SMKS YPK TIK Serui Vividian A. Mamoribo SPD, MPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas sinergi yang terjalin hingga sekolah memperoleh bantuan revitalisasi pada tahun 2026.
6: Saya Vivi Mamoribo, pelaksana tugas kepala sekolah SMKS YPK TIK Serui, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini Dikdasmen Direktorat SMK yang telah memberikan bantuan revitalisasi kepada sekolah kami. Puji Tuhan, kami mendapat 4 paket. 1 rehab ruang serbaguna, 1 rehab ruang kelas sebanyak 10 ruang kelas, 1 bangun baru lab IPAS, dan 1 bangun baru ruang praktek siswa akuntansi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memverifikasi sehingga kami boleh lolos dalam seleksi dan sampai pada tahap ini.
4: Sementara itu, Sekretaris Panitia Pembangunan Setmam Brasar SPD menegaskan pengerjaan proyek dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dan transparansi. Setiap tahapan pekerjaan dan penggunaan anggaran terus dipantau serta dilaporkan kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan informasi. Pihak sekolah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu sehingga fasilitas yang direhabilitasi maupun dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung kebutuhan siswa. Agus Tanawani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, yang terakhir kita simak berita olahraga. Saudara, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Supiori semakin semarak diwarnai sejumlah cabang olahraga dan hiburan untuk mendongkrak perekonomian warga. Berikut simak laporan Roni Loloan dari RRI Biak.
7: Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori meluncurkan 4 cabang olahraga masing-masing tinju, mini soccer, bola voli dan bola kaki usia 14 tahun dalam rangka memeriahkan Hari Bersejarah Indonesia 17 Agustus 2026 bertempat di Pasar Sentral sekaligus ditetapkan sebagai pusat kegiatan lomba rakyat hingga hiburan seni. Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Supiori Aldi SE mengatakan peluncuran cabang olahraga menjadi pembuka rangkaian kegiatan olahraga dan hiburan tahun ini selain untuk mempererat kebersamaan dan semangat nasionalisme masyarakat Supiori juga menggerakkan ekonomi warga terutama pendapatan asli daerah. Di sisi lain, peluncuran 4 cabor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaring bibit atlet muda Supiori berkualitas dan berprestasi untuk dipersiapkan menghadapi event serupa baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Aldi menyebut, selain 4 cabang olahraga, panitia juga menyiapkan sejumlah kegiatan tambahan menarik lainnya untuk masyarakat umum, yakni lari maraton 5 km, tarik tambang khusus ibu-ibu dan lomba gaplek, serta tarian yospan dari seluruh sanggar seni yang ada di Kabupaten Supiori. Ia berharap rangkaian kegiatan memperingati HUT RI tahun ini tidak hanya sekedar ajang lomba semata, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Supiori.
8: Di sini Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada para wasit yang sudah datang di Kabupaten Supiori, khususnya wasit-wasit tinju ini, wasit hakim tinju dari Jayapura itu ada 5 orang, dari Makassar ada 1 orang dan dari Nabire ada 1 orang. Nah, mereka datang di sini untuk membantu kita di dalam pelaksanaan boxing untuk yang ada di Kabupaten Supiori. Karena kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Supiori, maka dari ini sampaikan Bapak Bupati bahwa ini adalah merupakan acuan untuk kedepannya. Apabila kegiatan ini berlangsung dengan baik, maka Bapak Bupati berjanji bahwa tahun depan kita akan melaksanakan lagi dan akan membuka kepada kabupaten-kabupaten yang lain. Sportivitas, keamanan, kemudian menjunjung tinggi daripada solidaritas. Dalam hal ini kita bukan hanya untuk mau menang, tetapi bagaimana kebersamaan yang ada di Kabupaten Supiori, kekeluargaan, supaya perjalanan pemerintahan, perjalanan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik dan mendongkrak daripada perekonomian daripada masyarakat.
7: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Supiori tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, terutama para atlet. Salah seorang atlet tinju, Princess Bab, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah Supiori dan panitia 17 Agustus yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan olahraga dengan melibatkan pelajar hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan pelajar dalam kegiatan ini sangat penting untuk menumbuhkan semangat olahraga sejak dini.
9: Saya bagian dari salah satu atlet yang akan mengikuti pertandingan. Tanggapan saya adalah sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah menyelaksanakan pertandingan ini, karena ternyata banyak sekali anak-anak yang tertarik terhadap boxing atau tinju, tetapi tidak bisa mengembangkan. Dengan adanya pertandingan ini, banyak sekali anak-anak yang bisa bergabung dan meningkatkan potensi mereka. Untuk pemerintah juga saya sangat berterima kasih karena sudah menyediakan lomba-lomba yang bisa diadakan untuk mengembangkan potensi bagi para anak-anak muda terutama untuk kedepannya lagi. Dan terima kasih juga sudah menyediakan peralatan dan kebutuhan bagi kami.
7: Empat cabang olahraga tersebut dibuka secara resmi Bupati Kabupaten Supiori Herenumus Mansoben didampingi Wakil Bupati Hasan Nunsi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori.
3: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru yang bertugas dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
10: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita. Dan tiba saatnya pendengar, kami akan hadir lewat mimbar agama Buddha. Malam ini kami akan hadirkan terkait pelimpahan jasa pati dana yang akan disampaikan oleh Victor. Namun sebelum mimbar agama Buddha ini hadir, kita dengarkan lewat satu lagu rohani khusus untuk umat Buddha dengan judul Jandani. Ya, dengan judul renungan ajarannya yang akan dinyanyikan oleh Jandani, dan nanti kita akan ikuti bersama untuk mimbar agama Buddha pelimpahan jasa patida yang akan disampaikan oleh Victor.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pada mimbar agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tentang pelimpahan jasa atau patidana. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada saat hari-hari besar agama Buddha, umat Buddha banyak melakukan pelimpahan jasa atau patidana bagi para leluhur yang telah meninggal dunia. Pada hari ini, mereka mengadakan upacara untuk penyaluran jasa kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Tradisi ini masih terus dijalankan oleh umat Buddha. Bagi umat Buddha, upacara ini merupakan perenungan terhadap kebajikan sekaligus praktek nyata memberikan dana, kemudian disalurkan kepada badan-badan sosial atau fakir miskin yang memerlukan. Hal ini ada kaitannya dengan riwayat hidup Yang Mulia Monggalana menolong ibunya yang waktu itu telah lahir di alam apaya agar bisa bebas dari penderitaan. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, bagi mereka, setiap saat mereka melakukan perbuatan baik atau perbuatan jasa, saat itulah mereka akan mempersembahkan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur mereka. Dengan demikian, setiap hari, bahkan setiap detik, mereka melakukan puja bakti kepada leluhur mereka. Setelah melakukan sebuah perbuatan baik, kita merenungkan dalam hati, semoga jasa-jasa dari kebajikan yang telah kita perbuat ini diterima oleh para leluhur saya, atau pada waktu akan memberikan sumbangan, kita cantumkan nama leluhur kita sebagai penyumbang. Kemudian kita ajak mereka untuk bergembira melihat kita melakukan kebajikan atas nama mereka. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di negara Thailand, tradisi mempersembahkan jasa kebajikan ini biasanya diikuti dengan menuangkan air dari sebuah wadah ke permukaan tanah atau pemercikan. Hal ini sejalan dengan makna parita sutra atau mantra dalam upacara pelimpahan jasa, yang antara lain berbunyi, seperti sungai yang penuh dengan air akan mengisi lautan sampai penuh. Seperti itulah, sini kuberikan berbagai keuntungan kepada yang telah meninggal. Apapun yang engkau inginkan, semoga segera menjadi kenyataan. Dengan melakukan penuangan air, diharapkan pikiran kita lebih mudah terkonsentrasi pada perenungan pelimpahan jasa. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, sesungguhnya tanpa menuang air pun kita bisa merenungkan, semoga jasa-jasa kebajikanku melimpah kepada sanak keluargaku yang telah meninggal. Bagaimana karma dan pelimpahan jasa? Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang telah meninggal bisa ikut berbahagia dengan perbuatan kita? Bukankah setiap makhluk hanya akan menerima pahala dari perbuatan sendiri? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pertanyaan ini sangat mudah dijawab kalau kita memahami hakikat dari hukum karma. Sesuai dengan ajaran Sang Buddha, berdasarkan kebenaran sejati yang telah dilihat oleh Sang Buddha, bahagia atau tidaknya seseorang tergantung pada karmanya sendiri. Kalau kita berbuat kebajikan, karma kita akan membuahkan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita berbuat yang tidak baik atau jahat, maka penderitaan yang akan kita temui. Setelah berbuat baik, kita tentunya akan memetik buah kebahagiaan. Dan kalau pada saat kita berbuat baik itu, kita merenungkan, semoga leluhur ikut bergembira melihat kebaikanku, maka saat itu kita telah mengajak kepada para leluhur kita untuk membangkitkan rasa bahagia atau mudita cita dalam dirinya sendiri. Kalau leluhur kita ikut bergembira melihat berbuat baik, saat itulah mendapatkan kebahagiaan. Jika ia sedang dalam keadaan menderita, saat ia bergembira itu mungkin akan membebaskannya dari belenggu penderitaan. Jika ia meninggal di alamnya itu, dia bisa terlahir kembali di alam yang lebih menyenangkan karena mudita cinta atau pikiran yang penuh dengan belas kasih itu. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di sini terlihat bahwa sesungguhnya persembahan jasa atau patidana kepada leluhur kita bukanlah seperti seseorang memberikan kado atau hadiah kepada orang lain, di mana satu pihak memberi, pihak lain menerima barang tersebut. Dalam pelimpahan jasa,

Cara memuja bakti umat Buddha bukan buah karma yang kita pindahkan kepada leluhur kita, melainkan kita mengajak dia ikut bergembira, menciptakan karma baik baru dengan cara bermudita cita atas kebahagiaan orang lain. Sehingga dengan karma baik itulah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jelas sudah bahwa pelimpahan jasa tidak lain adalah mengajak leluhur dan makhluk lain untuk menambah karma baik baru. Sekarang, apa manfaat pelimpahan jasa itu bagi kita? Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, tanpa kita sadari, karma baik kita akan bertambah, bukan berkurang. Banyak orang yang salah pengertian menganggap bahwa kalau kita mempersembahkan jasa kebajikan kita, berarti bahwa jasa kebajikan kita akan berkurang karena telah diberikan kepada leluhur kita. Sesungguhnya dengan pelimpahan jasa, maka karma baik atau kusala karma kita akan diberlipat ganda. Pertama, kita telah berbuat satu kebajikan, misalnya berdana, menolong orang, dan sebagainya. Kedua, kita melakukan satu perbuatan baik lagi, yaitu mengajak leluhur kita untuk ikut berbahagia. Terlihat dengan jelas bahwa dua kebajikan telah kita lakukan. Ini berarti pahala yang kita terima pun akan bertambah besar, bukan berkurang. Apakah semua leluhur kita bisa menerima jasa kebajikan yang kita persembahkan? Tidak semua bisa menerima jasa kebajikan yang telah kita persembahkan. Kalau kita setelah meninggal dunia kemudian lahir sebagai manusia di negeri yang jauh dari negeri kita, maka jelas dia tidak bisa menerima manfaat apa-apa dari perbuatan kita. Atau kalau kita terlahir kembali sebagai makhluk halus atau peta, dewa atau brahma, dia tidak mengetahui perbuatan kita. Maka tentu dia tidak akan membangkitkan mudita cita karena perbuatan kita. Pelimpahan jasa akan mereka nikmati kalau mereka mengetahui kita berbuat baik dan mau membangkitkan rasa gembira dalam dirinya karena mengetahui kebajikan kita. Bagi makhluk-makhluk yang terakhir di alam menderita atau alam neraka, alam setan, peta maupun alam asura, kesempatan untuk membangkitkan mudita cita itu sangat sedikit sekali, karena mereka cenderung larut dalam penderitaannya. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu menciptakan kondisi yang baik agar mereka bisa membangkitkan kebahagiaannya dalam diri sendiri. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, ada orang yang berpandangan, kalau kita semua, leluhur kita bisa menerima pelimpahan jasa, buat apa kita melimpahkan jasa? Pandangan ini sungguhnya sangat sempit sekali. Memang benar bahwa tidak semua leluhur kita bisa menerima manfaat dari pelimpahan jasa, dan kita semua menerima manfaat dari pelimpahan jasa, dan kita semua sebagai orang awam yang belum memiliki kemampuan batin untuk melihat alam halus, tidak bisa memastikan apakah leluhur kita menerima atau tidak. Tetapi hal ini enjakna tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melimpahkan jasa kepada mereka. Mungkin saja saat ini mereka sangat membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Siapa yang tahu? Oleh karena itu, kita tidak perlu memikirkan apakah leluhur kita bisa menerima atau tidak, tetapi lakukanlah selalu pelimpahan jasa, sebab tetap masih ada kemungkinan bahwa mereka bisa menerimanya. Dan seandainya tak bisa menerima perbuatan kita itu, tak akan kekurangan manfaat, melainkan kita telah melipat gandakan manfaat dari satu kebajikan kita menjadi dua kebajikan. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, agama Buddha tidak pernah menentang tradisi yang ada di masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa agama Buddha selalu hidup berdampingan dengan tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita bisa melihat upacara-upacara yang berbeda di setiap negara yang berbeda kebudayaannya. Begitu pula, tradisi puja bakti kepada leluhur tidak pernah ditentang oleh Sang Buddha. Bahkan dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah melakukan puja bakti kepada mereka jika mereka telah meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita tetap melaksanakan puja bakti kepada leluhur kita dengan cara-cara yang sesuai dengan dhamma. Gunakanlah setiap kesempatan, bukan hanya pada hari tertentu, untuk membagi jasa kebajikan kepada leluhur kita.
Gunakan setiap waktu Anda untuk berbuat baik. Dan berbuat baik sebab hanya kebajikanlah yang membahagiakan kita dan mereka semua. Sebagai bahan pertimbangan, ada dalam melaksanakan pelimpahan jasa, bacalah Tirukudasuta, salah satu khotbah Sang Buddha yang menjelaskan bahwa leluhur kita selalu menantikan uluran jasa-jasa baik kita semua, atau mengajak mereka untuk bergembira melihat kebajikan kita. Itu berarti kita telah puja bakti dengan cara yang lebih tinggi dan bernilai untuk saudara kita. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Buddha kali ini. Semoga dharma ini memberikan manfaat pada kita semua. Selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini ya. Setelah tadi telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta, ya untuk mimbar agama ya. Dan tentunya tiba saatnya pendengar, kami pun hadir untuk kebersamaan ini dengan beragam informasi-informasi menarik yang patut Anda simak bersama Pro 1 RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan ini.

Ya, saudara pendengar, informasi kami sampaikan, kami lansir di rri.co.id Jayapura terkait tentang korban keracunan MBG di Depapre ungkap dugaan makanan yang tidak layak. Hal ini disampaikan oleh seorang warga distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Wenselina Demetong, mengaku anaknya menjadi salah satu korban dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG. Ia juga mengungkap sempat menemukan kondisi lauk dan buah yang dinilai tak layak sebelum makanan dibagikan kepada penerima manfaat. Wenselina Demeto mengatakan anaknya Mariam Oyaito merupakan pelajar SMK Negeri 3 Depapre jurusan kelautan. Menurutnya, gejala keracunan mulai muncul beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan dari dapur MBG di distrik Depapre. Anak saya mulai muntah-muntah, lemas, mengeluh sakit perut sore hari setelah pulang sekolah. Gejala mulai muncul, kata Wenselina. Dan ia mengaku turut menjadi kader yang membantu pendistribusian makanan kepada penerima manfaat di 8 kampung di distrik Depapre. Sasaran program tersebut meliputi pelajar PAUD SD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Saat proses pembagian makanan, Wenselina sempat mengaku memperhatikan kondisi menu yang terdiri atas nasi, sayur sawi berkuah, telur, tempe, dan semangka. Menurutnya, semangka yang dibagikan tampak berlendir, sementara tempe berwarna kehitaman. Ia bahkan sempat menyampaikan temuannya kepada ketua posyandu setempat. Saya bilang tempenya kurang bagus karena sudah hitam dan semangkanya juga berlendir. Meski demikian, pendengar, makanan tersebut tetap dibagikan karena telah dikemas dalam ompreng untuk penerima manfaat. Beberapa jam setelah makan siang, pendengar, warga mulai melaporkan banyak anak mengalami mual, muntah, dan nyeri perut. Para korban kemudian dievakuasi di ke Puskesmas Depapre sebelum sebagian dirujuk ke Rumah Sakit Iwari. Selain pelajar, Wenselina Demeto menyebut korban juga berasal dari kalangan ibu hamil, ibu balita, hingga warga desa yang turut menerima makanan dari program tersebut. Ia memperkirakan jumlah penerima makanan di distrik Depapre mencapai sekitar 400 orang setiap kampung, dan kata dia menerima sekitar 50 hingga 60 paket makanan setiap kali pendistribusian. Saat ini pendengar, anaknya telah berangsur membaik setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Iwari dan sudah diperbolehkan pulang. Menanggapi kejadian tersebut, pendengar, Wenselina Demeto mengatakan sebagian besar masyarakat berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah mereka dihentikan sementara, dan ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Ya, saudara pendengar, masih terkait tentang program makan bergizi gratis ya, di terkait korban keracunan yang terjadi di Depapre Polres Jayapura masih menyelidiki penyebab insiden program makan bergizi gratis di distrik Depapre sampai makanan telah diamankan untuk diperiksa oleh pihak berwenang. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan mengatakan penyelidikan dilakukan bersamaan dengan penanganan korban. Pemeriksa laboratorium diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami warga. Sampel makanan kami dari kepolisian sudah diamankan, kata Dionisius saat diwawancara langsung bersama RRI Jayapura, dan sampel itu sudah kami serahkan ke Bid Lab for Polda Papua. Dionisius menegaskan pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab insiden tersebut. Penetapan penyebab menunggu hasil pemeriksaan dari pihak yang berkompeten. Dan menurut Dionisius, kepolisian saat ini masih menggunakan istilah dugaan gangguan kesehatan. Kesimpulan resmi akan disampaikan setelah seluruh hasil pemeriksaan diterima. Dan ia masih menyebut dugaan gangguan kesehatan kepada masyarakat, katanya, dan ia menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelamatkan korban. Analisis penyebab insiden akan dilakukan setelah penanganan darurat selesai. Kami fokus dulu kepada proses penanganan korban masyarakat, ucapnya, setelah itu baru kami lakukan analisis penyebabnya. Itulah informasi pendengar terkait uji sampel makanan terkait insiden MBG di Depapre.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Taman Gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro 1

Ya, saudara pendengar, peristiwa tentunya yang terjadi di distrik Depa Apeng Kabupaten Jayapura pada Selasa 4 Agustus 2026 sangat memprihatinkan tentunya, karena begitu banyak keluarga yang juga mengkonsumsi ya, terkait makanan yang disediakan dalam program makan bergizi gratis MBG. Dan SPPG Depa Apeng ini siap bertanggung jawab dengan terhadap korban keracunan MBG melalui kuasa hukum Yayasan Kasih Iman Samuel Papua yang menaungi SPPG Jayapura Wayai Depa Preyansen Marudut memastikan pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan terkait penyebab dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan warga usai mengkonsumsi makan bergizi gratis MBG di distrik Depa Apeng Kabupaten Jayapura. Yayasan Marudut ini menyampaikan bela sungkawa atas musibah dan menyebut peristiwa itu menjadi evaluasi bagi yayasan sebagai mitra penyelenggara program. Kami turut berduka dan turut sedih atas musibah ini, dan ini menjadi pelajaran bagi kami selaku yayasan terhadap musibah yang terjadi, kata Yayasan kepada awak media. Yang menjelaskan pada hari kejadian dapur SPPG Depa Apeng mendistribusikan sekitar 2.200 porsi makanan ke sejumlah sekolah, PAUD, posyandu, dan lokasi penerima manfaat lainnya di distrik Depa Apeng. Menurutnya pendengar, hingga kini belum dapat dipastikan apakah makanan yang disajikan menjadi penyebab keracunan karena hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan masih belum keluar. Ditambahkan Yayasan Marudut, dari laporan sementara sebagian pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit mulai menunjukkan perkembangan di RSUP Kementerian Kesehatan. 1 dari 8 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara 7 lainnya masih menjalani perawatan. Sejumlah pasien di RSUD Yowari juga masih dalam penanganan medis. Di sisi lain, kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah pekerja dapur untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut. Kami belum bisa memastikan apakah ini akibat kesalahan dalam pengelolaan makanan, proses distribusi, atau ada faktor lain. Semua masih didalami oleh penyidik. Terkait menu yang disajikan pada hari kejadian, Yayasan menyebut makanan terdiri atas nasi, tempe, telur, sayur, jagung, dan pocoy, serta buah semangka. Ia menegaskan seluruh menu disusun berdasarkan standar gizi nasional BGN dengan pendampingan ahli gizi, termasuk perbedaan menu untuk balita, PAUD, hingga pelajar. Ia juga membenarkan bahwa operasional dapur SPPG Depa Apeng untuk sementara dihentikan guna mendukung proses penyelidikan. Yayasan Marudut juga memastikan Yayasan Kasih Manuel Papua bertanggung jawab terhadap para korban dan siap menanggung seluruh biaya pengobatan bagi masyarakat yang diduga mengalami keracunan. Ia menambahkan sesuai prosedur operasional BGM, dapur SPPG setiap hari menyimpan 2 sampel makanan sebagai bagian dari standar keamanan pangan. Sampel tersebut ini menjadi salah satu bahan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti insiden yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa di distrik Depa Apeng. Ya, kami cukupkan untuk sejumlah informasi yang sudah kami sampaikan dengar terkait kondisi ya the MBG ya di Depa Apeng, dan beragam informasi yang telah kami sampaikan ini kak, semuanya kami lansir di rri.co.id. Anda pun juga bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya di rri.co.id Jayapura dan untuk beberapa daerah lainnya juga pastinya. Dan terima kasih pastinya untuk kebersamaan kita, tetap terus hati-hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Saatnya pendengar kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago. Kan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presisi, boleh ya Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
14: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
13: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
14: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
15: Jadi untuk tahun 2026 ini kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan ini dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
14: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
17: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
16: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
18: Dan penyelenggara Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua, memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
16: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai pancak final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan restu karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah kamu saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, benar, di manapun Anda berada, terima kasih pastinya tetap terus tetap bersama kami. Di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 1 lebih 39 menit untuk Indonesia Timur. Sejenak mendengar untuk beberapa album nostalgia barat mengudara untuk kebersamaan ini, pendengar, mengingat di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan untuk acara Ruang Rindu. Dan nah, nantinya kita akan ikuti bersama ya di pukul 22 nanti. Dan terima kasih tentunya untuk kebersamaan ini di malam hari ini. Untuk Anda yang mengais rezeki di malam ini, apa kabar semuanya? Jaga kesehatan, karena perubahan suhu udara yang cukup signifikan ini sungguh terasa membuat kita biasa menjadi lemas. Imunitas kita akan turun, pendengar. Oleh karena itu, jaga kesehatan untuk Anda yang beraktivitas di malam ini. Untuk Anda yang menikmati suasana santai di rumah, ya tentunya selamat menikmati suasana santai dengan penuh syukur tentunya, dengan diisi dengan beberapa kegiatan-kegiatan menarik bersama anggota keluarga. Semoga semuanya tetap terus menikmati suasana sukacita, suasana bahagia ya. Dan beberapa album nostalgia ya, untuk musisi-musisi mancanegara hadir untuk menemani saat ini.

Ya, pendengar, tiba saatnya kami akan hadir dengan siaran berjaringan, yaitu Ruang Rindu, yang kita akan ikuti bersama untuk saat ini.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar kita masih menantikan untuk terhubung mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu yang disiarkan hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan nantinya bintang tamu ada Neni Triana, Yani Akbari, maksud kami Yana Akbari, dan juga ada Awaludin Awe yang nantinya dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail sesaat lagi.

Baik, pendengar, tiba saatnya kita bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti jaringan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, dan selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tangkepannya menurut produser dari Indonesia, ada tangkepan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia harus terus bertambah kan?
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa saya gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan. Jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi
0: ya pertama kali ya.
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru ada hiburan senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah
0: sutradara. Oh oke okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah, yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
0: Ida ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Nah, ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Owe, ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Lah, terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, udah, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Halo, Mbak. Aku udah datang, Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu, Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya, Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
2: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau apa? Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
2: pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak,
0: udah pada antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul ya, Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan. Ya,
2: silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya,
0: ya,
2: Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat, dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember
2: kita ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Ini Ibu Farida tamatkan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa suka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
6: Nanti akan
0: ya
6: dijawab Bu Farida.
5: Iya. Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Senusantara.
0: Siap.
5: Merdeka, sekali merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas ya. Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah Oma. Sehat dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
7: Deh.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya tadi di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68. Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
6: Okay,
7: jangan siap. Mas Yudi. Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi inilah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Siap.
7: Umur tahun kah Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, Oma siap.
7: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong kirim salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu
6: kita
0: ya.
6: Ke Bogor.
0: Ada yang masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
6: legend
8: satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Benar-benar ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Saya enggak ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya pengen ada sedikit pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah. Aduh.
0: Siap. Oh, terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih time, ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda ini. Monggo, Mbak
2: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
2: ya. Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke.
6: Okay.
0: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak
0: oh,
2: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
6: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
1: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
6: Oh iya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana.
2: Bakso
6: nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur.
0: Jenengan tiang rujak cingur. Surabaya
6: ta? Mbak Yana Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Wah.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
6: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah
3: bisa 11 aja hari di situ.
6: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
6: apalagi
0: begitu.
6: Apalagi lontongnya gurih mas ya.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu
6: terjawab ya itu, Mbak Farida.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
6: Apa Mbak Yana?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan
6: itu?
2: Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Waduh, Mat Pelor.
6: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jauh
6: dan
2: masih
6: diputer,
2: muda.
6: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer dengan TV itu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, baiklah kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan. Oh, dari Oma Ana gitu ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Ini gitu kan ya. Enggak apa-apa. Ijin termasuk enggak kita. Enggak
1: apa-apa. Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
6: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
1: iya.
6: Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah ngeliat ya. Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
6: Ya,
1: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap. Dan kalau
1: wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
0: Kalau Bunda Yana.
9: Kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini
0: masih remaja semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda ya.
0: Ya.
9: Nah, terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh. Waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6 semua.
0: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong,
0: oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
1: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, pokoknya ini boneka Barbie dong. Man ini, aduh, keren.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi
0: okay.
1: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Ernie Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Ernie Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Ernie ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Ernie.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Ernie ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Ita, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh,
2: lagi tunggu cucu.
0: Semoga cucunya
1: sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ya, ini, amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan Bunda Ernie Johan. Iya kan? Iya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Ernie Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Ernie Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar. Uni
0: Ernie Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi. Yang waktu acara kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama Nia, ya. Siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Ernie Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Ernie Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Ernie Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan kostumnya.
2: Kan. Soalnya kan bukan full joy aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Ernie Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya staminanya juga masih loh Bunda Ernie mah. Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan yang ngomong ini.
1: Amin, Mamani.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mamani ya.
2: Oke. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: banyak Bunda Ernie Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi Mamani. Sukses selalu, sehat selalu.

0: pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
1: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
2: Betul.
1: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
2: tetap berkarya dan berkreasi.
1: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Okay.
1: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
2: Mbak Nini,
1: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
2: Betul, betul.
1: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
1: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
2: Seru loh, Bang.
1: Jadi
2: ya, bakal seru
1: mempertemu
2: ya, Bang.
1: Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Okay.
2: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
1: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
2: Wah, biasa ini.
0: Kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
2: sih? Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
3: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oji Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
2: Mbak Neni Triana.
3: Neni Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
2: Pak Andi Ahmad. Andi. Iya, kan kapan hari 10, jadi bintang tamu, iya.
3: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
3: dan semuanya kita memakai
2: baju ada
3: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
3: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Oh, siap kalau begitu.
2: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
4: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
4: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
4: Iya. Iya.
2: Boleh tahu judulnya mana ini?
4: Judulnya mungkin Es Lilin.
2: Es Mak Lilin. Cece. Cece, wah cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget.
0: Oke. Kita
4: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
2: para
4: dan pemain film,
2: ya
4: artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
2: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
2: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
2: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
4: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
2: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia. Iya,
4: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
2: Oh, Mbak Lely.
4: Ida Leman.
2: Ini Lely. Mbak Ida ada di sini.
4: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
2: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Ngos.
4: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
2: Oh, iya, Mbak Erna.
4: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya, betul.
0: Oke.
2: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini
2: mantap.
0: Fans-fans dari
2: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
2: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
5: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
2: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan, Pak. Monggo.
5: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Amin, lebih semangat ya.
2: Iya, Pak Putra.
5: Kita sambut aja merdeka.
2: Merdeka,
0: merdeka, siap.
2: Siap.
5: RRI tidak boleh kendor, Mas Hari.
2: Oh, iya, oh, iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
5: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
5: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke. Okay.
5: Sama ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
5: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Lancar hidupnya.
2: Amin.
5: Itu aja mas ya. Yang
2: makasih
5: saya
2: ya, Pak Putra ya.
0: Terima kasih, Pak Putra.
5: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam, Bang Oscar. Halo.
2: Bang Oscar.
0: Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
2: Halo Bang.
0: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
2: Agustus,
0: berarti persiapan
2: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
1: Kalau hari secara lagi teknis nih, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
1: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
1: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Ya. Wah, siap.
2: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya di siapa
2: Instagram,
0: atau di mana aja,
2: mungkin di Facebook ya. Ya.
1: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ, oh, kemudian ya, juga di IG,
2: di Instagram juga aja ya.
1: Nama saya
2: Awaludin.
1: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
2: masing-masing Tokia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari ya, nama acaranya apa tadi?
1: Ya. Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara.
2: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
2: Hotel Borobudur 10
0: kita
2: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
2: Bang Benny Jo di Manado.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bang Benny.
6: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
2: Ya, silakan Bang.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
2: Betul.
6: Maha damang Mbak Neni.
2: Mbak Neni.
4: Iya.
6: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni, oh kedengeran kok. Dengar kok. Oh, dengar
4: tapi
0: tuh kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
6: Disampaikan ya.
2: Siap, Bang.
6: Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni,
0: terus
6: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu
0: yang okay, pertanyaan siap, pertama okay.
2: Nanti dijawab pertanyaan ya Bang Beni.
6: untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
2: Betul.
6: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
6: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
0: Teman saya itu.
6: Klemen di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Oscar.
7: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
2: Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
7: Dari Sumenep ini, Mbak.
2: Silakan
7: semuanya ya di studio.
2: Mas Hendra.
7: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
7: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
7: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Terima
2: kita aja
0: kasih.
2: Belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
7: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
7: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Pasti.
7: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
7: Yang penting kita sehat barangkali.
2: Amin.
7: Nanti bisa mampir.
2: Betul.
0: Siap.
7: Dekat dengan Astatinggi cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Siap.
7: Ya, titip salam ya.
2: Boleh, silakan Mas Hendra.
7: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
2: Halo Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
2: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda loh. Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, sekarang udah gak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Ria Enes, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga lo bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Waduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Nggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Gitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan di Bundo Kanduang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Siap, ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Okay.
2: Itu akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Asik,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya, para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Erni Johan, Uni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
5: Kalau dengar itu acaranya keren Ji, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, ayo nonton dong.
5: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih, keren.
1: Iya, kebayangkan seru Awe, dan kerennya iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya. Bang Awe.
5: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya pastinya ya.
0: Jadi penulis.
5: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
5: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka kelapa. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
5: namanya
2: sidang,
5: ya?
2: Balai sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
5: Oh iya Balai Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah.
5: Sukses buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
6: selamat malam Pak. Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
6: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama juga. Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi, si Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
6: Oh gitu. Ya walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih,
0: marun,
6: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penjadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman untuk, apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
6: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sarman.
1: Oh,
6: untuk kakak saya ya, di Bondowoso, Pusama Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
5: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan waktu.
0: Penyair sekolahan. Baik.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan ya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
7: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow,
0: 36 ya.
1: Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, kita apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu wa.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni
1: ya,
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah karena saya wallahualam saya kena mal usah sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana bisa ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun. Dia manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomongin kalau idol ya, mana ojo ngomong ngono Sri terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya mbuh gitu ya, kain Mbak Pur tuh kain kan kain Padang kan genset ke kanan kanan ke kiri rupanya salah yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi
0: saya
2: senang dari protes gitu menandakan saya selama ini gak tahu makanya ulang tahun perkawinan mereka kami harus main diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
8: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, tolong ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
8: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
8: Awe Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe novelnya Bang Awe
8: kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen nah ini apa ada nih di novel ini kemudian judulnya tadi saya lupa nanti tolong judulnya dikasih
0: siap oke itu aja Pak Kasiman?
8: Ya kemudian ya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu?
0: Oke.
8: 12 tahun
1: ya. Oke Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba masih inget ya?
9: Oh iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
9: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
9: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringatan per satu nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album?
1: Ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
2: Siap. 10 lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya,
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget siapa? Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah, kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak. Ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik. Kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi sudah mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kembali menyapa Anda untuk edisi hari Kamis, tepatnya di tanggal 6 ya, di tanggal 6 Agustus 2026. Kami yang bertugas, saya Ida Susilawati dan juga rekan Mansa, kami temani Anda sampai seluruh rangkaian aktivitas kita bisa berjalan dengan baik ya, terutama di awal hari baru Anda, tepatnya di tanggal 6 Agustus, dan kami hadir hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Sudah terlihat seperti biasa untuk pagi hari ini, Mutiara Pagi Renungan Katolik akan kembali kami hadirkan dalam nuansa religi Kristen, kidung-kidung pujian serta tema atau topik yang penuh berkat. Pesta Yesus menampakkan diri terambil dalam Matius 17 ayat 1-9 dan akan disampaikan oleh Ibu Hidjiria SAG. Selepas itu pendengar, kita akan jelang warta berita Fajar Papua, patroli udara, informasi-informasi news magazine, dan informasi media sosial aktualiti Papua. Kemudian saudara, dialog interaktif Polisi Menyapa akan menghadirkan sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura, menghadirkan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut dan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara Usaha Kepelabuhanan, Bapak Samuel Yabes Yermia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, nanti akan terus kami informasikan gelaran acara kami. Kami ucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi Indonesia, selamat

Salve. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kehidupan dan kembali mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah-langkah hidup kita. Saya mengajak kita semua dimanapun Anda berada, marilah sejenak menenangkan hati dan membuka diri terhadap sapaan kasih Allah melalui sabdanya. Marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya atau transfigurasi Tuhan. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam kehidupan Yesus bersama para muridnya. Sebelum memasuki sengsara dan wafatnya, Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Di sanalah mereka menyaksikan kemuliaan Yesus yang sesungguhnya. Peristiwa ini bukan sekedar mujizat yang mengagumkan, tetapi juga menjadi penguatan iman bagi para murid, agar mereka tetap percaya ketika kelak menyaksikan Yesus menderita di kayu salib. Sabda Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk tetap beriman di tengah berbagai tantangan hidup, serta belajar mendengarkan suara Yesus dalam setiap langkah kehidupan. Untuk itu, marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Pada hari ini Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda Putra-Mu yang terkasih. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami hayati dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui renungan ini, kami semakin diteguhkan dan harapan kami semakin diperbarui. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membaca bersama teks kitab suci yang merupakan sumber renungan pagi ini, yakni diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau kehendaki, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ketika Petrus sedang berkata-kata, datanglah awan terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi,
Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka sambil berkata, "Bangunlah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema kita hari ini adalah Pesta Yesus Menampakkan Diri. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kalau kita membaca Injil hari ini, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Yesus mengajak para murid naik ke gunung? Mengapa bukan di desa atau di tepi danau seperti biasanya? Dalam kitab suci, gunung adalah tempat manusia berjumpa dengan Allah. Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nabi Elia mengalami kehadiran Allah di Gunung Horeb. Kini Yesus mengajak 3 muridnya naik ke gunung agar mereka mengalami perjumpaan yang mengubah hidup. Di atas gunung itu Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih berkilauan. Para murid akhirnya melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Selama ini mereka mengenalnya sebagai guru, sahabat, dan penyembuh. Namun di atas gunung mereka menyaksikan bahwa Yesus sungguh Putra Allah yang penuh kemuliaan. Mengapa Yesus memperlihatkan kemuliaannya? Karena tidak lama lagi para murid akan menyaksikan Yesus ditangkap, dihina, dicambuk, dan disalibkan. Mereka akan mengalami guncangan iman yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebelum memasuki penderitaan, Yesus terlebih dahulu memperlihatkan kemuliaannya agar mereka tidak kehilangan harapan. Bukankah demikian juga hidup kita? Ada saat-saat hidup terasa indah, keluarga sehat, pekerjaan lancar, usaha berkembang, anak-anak berhasil, dan hati dipenuhi sukacita. Namun ada pula masa-masa ketika hidup terasa berat. Kita kehilangan orang yang kita cintai, mengalami sakit yang berkepanjangan, menghadapi kesulitan ekonomi, atau bergumul dengan persoalan keluarga. Seringkali ketika menghadapi kesulitan kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Injil hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa salib. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa salib bukanlah akhir dari perjalanan. Sesudah salib ada kemuliaan. Sesudah air mata ada sukacita. Sesudah malam selalu ada fajar yang baru. Hal lain yang menarik adalah kehadiran Musa dan Elia. Musa melambangkan hukum Taurat, sedangkan Elia melambangkan para nabi. Kehadiran keduanya menunjukkan bahwa seluruh kitab suci mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Dialah sang Mesias yang dijanjikan Allah sejak dahulu kala. Kemudian terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Perhatikan baik-baik.
Allah Bapa tidak berkata, "Lihatlah Yesus." Tidak pula berkata, "Kagumilah dia." Tetapi, "Dengarkanlah dia." Inilah pesan yang sangat penting bagi kita. Zaman sekarang begitu banyak suara yang ingin kita dengarkan. Ada suara media sosial, opini yang saling bertentangan, berita yang belum tentu benar, bahkan suara yang mengajak kita membenci, iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Di tengah begitu banyak suara itu, Tuhan mengajak kita mendengarkan satu suara yang paling penting, yaitu suara Yesus. Bagaimana kita mendengarkan Yesus? Kita mendengarkannya ketika membaca kitab suci setiap hari. Kita mendengarkannya ketika mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Kita mendengarkannya ketika mau menerima nasihat yang baik. Kita mendengarkannya ketika hati nurani mengingatkan kita untuk memilih yang benar. Dan yang paling penting, kita mendengarkan Yesus ketika kita melaksanakan sabdanya dalam tindakan nyata. Bagi seorang suami dan istri, mendengarkan Yesus berarti saling mengampuni. Bagi orang tua berarti menjadi teladan iman bagi anak-anak. Bagi kaum muda berarti berani berkata tidak terhadap pergaulan yang merusak. Bagi para pelajar berarti pelajar dengan jujur tanpa menyontek. Bagi para pegawai berarti bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bagi kita semua berarti menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Ada satu bagian Injil yang sangat menyentuh. Ketika mendengar suara Allah, para murid tersungkur karena ketakutan. Lalu Yesus datang menghampiri mereka, menyentuh mereka dan berkata, "Bangunlah, jangan takut." Betapa indahnya kalimat ini. Yesus tidak membiarkan murid-murid tetap terpuruk dalam ketakutan. Ia datang menyentuh mereka dan membangkitkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada pesta transfigurasi Tuhan ini, kita memperbarui iman kita. Jangan mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Tetaplah memandang kepada Kristus yang mulia. Mari semakin rajin membaca kitab suci, tekun berdoa, setia mengikuti Ekaristi, dan berani melaksanakan sabda Tuhan setiap hari. Semoga melalui hidup kita semakin banyak orang merasakan kasih Allah dan semakin percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah dunia. Amin. Menutup renungan agama Katolik hari ini, maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena Engkau selalu menguatkan kami di tengah berbagai tantangan kehidupan. Semoga cahaya kemuliaanmu menerangi hati kami, sehingga kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap setia berjalan bersamamu. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, kaum muda, orang-orang sakit, mereka yang berduka, dan semua orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Jadikanlah kami pembawa damai, sukacita, dan harapan dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, menerangi hati kita dan terang kasih-Nya, serta menghantar kita menuju kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan dalam menjalani tugas dan panggilan hidup kita. Tetaplah menjadi pembawa terang Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, damai Kristus menyertai kita.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, nuansa pagi, renungan pagi Katolik yang kami hadirkan dengan topik yang sudah berlalu ya, terkait dengan pesta Yesus menampakkan diri, disampaikan oleh Ibu Hiciria SAG. Dan apa yang telah disampaikan kiranya boleh menjadi perenungan buat kita semuanya untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita di minggu kerja kita yang baru. Baik saudara pendengar, masih dengan kidung-kidung pujian yang terus menyemarakkan suasana pagi hari Anda. Selamat pagi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Tiada yang mustahil ketika kita berserah, meminta dan memohon agar segala pergumulan yang kita hadapi ya bisa Tuhan mudahkan, ya Tuhan ringankan, dan bahkan bisa berlalu dalam kehidupan kita. Pergumulan demi pergumulan, saudara pendengar, merupakan sebuah proses kehidupan yang memang harus kita lewati bersama. Ketika kita sudah melewati dengan sukacita, berarti ada keberhasilan, kemenangan yang bisa kita anggap sebagai sebuah berkat kasih karunia Tuhan buat kita. Buah kesabaran dan buah perjuangan itu merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, selamat pagi, dan matahari pagi tampak cerah menyinari kota Jayapura dan sekitarnya. Dari ufuk timur Indonesia, kota Jayapura, Papua tercinta, sudah mulai merasakan sentuhan sinar matahari pagi sebagai berkat syukur yang boleh kita naikkan bersama. Baik pendengar, 10 menit ke depan kita akan jelang pukul 6 pagi, dan Warta Berita Fajar Papua akan segera kami hadirkan untuk edisi pagi ini, edisi tanggal 6 Agustus 2026.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. 3 menit lagi pendengar, kita akan culang Warta Berita Fajar Papua.

Buah yang kami hadirkan secara live dan live streaming di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menyaksikan apa yang Anda dengarkan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya DPR Papua desak investigasi menyeluruh dugaan keracunan MBG di Depapre. Bupati Jayapura pastikan penanganan korban keracunan MBG terus dimaksimalkan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilowati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. DPR Papua mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keracunan massal makanan program makan bergizi gratis MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesolia.
2: DPR Papua mendesak pemerintah melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan keracunan makanan dari program makan bergizi gratis di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, bersama Komisi 5 DPR Papua, usai meninjau langsung penanganan para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Rabu kemarin. Ditegaskan, program MBG ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak, namun pelaksananya harus memenuhi standar keamanan pangan mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga pendistribusian, sehingga peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional.
3: Untuk kita butuh transparansi dulu sekarang. Transparan dari semua yang berkaitan langsung dengan program MBG ini. Mulai dari penyedia, sekolah, bahkan data yang kita peroleh dari pihak rumah sakit pun harus terbuka. Sehingga kita bisa melakukan investigasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, bagaimana setelah investigasi kita dapat memastikan bahwa seluruh korban yang sudah mengalami kasus ini itu dapat tertangani secara optimal, karena kesehatan menjadi menjadi prioritas dan keselamatan mereka. Serta kemudian setelah investigasi, kalau benar-benar itu terjadi karena kasus MBG ini, makanan yang kurang steril dan sebagainya, maka itu jika ditemukan, maka harus diberikan sanksi yang tegas, dan kemudian kita pun pemerintah melakukan mendorong agar evaluasi terhadap sistem pengadaan, pengawasan yang kita lakukan, evaluasi terhadap sistem pengadaan, pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan agar berjalan sesuai dengan standar yang sebenarnya, dan kejadian ini tidak boleh terulang lagi.
2: Sementara Ketua Komisi 5 DPR Papua, Dina Laura Rumbiak, yang bermitra langsung di bidang kesehatan, akan memanggil seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Papua untuk meminta penjelasan pelaksanaan program MBG menyusul dugaan keracunan yang menimpa puluhan warga di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
4: Ya, siapapun orang tua, siapapun kita, mungkin saya juga bisa trauma kalau anak saya jadi korban. Bapak Ibu juga pasti merasa trauma kalau anak Bapak Ibu juga misalnya ada di antara mereka dan kita berharap ini menjadi pelajaran. Sehingga pemerintah daerah di Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota terus juga mengawasi terkait dengan layanan SPPG yang dilakukan. Baik dapur-dapur MBG yang ada sehingga bisa mereka memenuhi syarat dapur yang baik, juga makanan-makanan yang higienis sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban berikutnya. Dan kami juga secara langsung malam langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan supaya segera mengkoordinasikan apakah layanan terkait obat dan juga obat habis pakai dan juga tenaga medis, dokter, mereka mungkin harus siap sehingga pasien-pasien ini segera mendapatkan layanan dan kita berdoa mereka semua ada dalam keadaan selamat dan baik.
2: Dikatakan berdasarkan data sementara yang diterima DPR Papua, jumlah pasien yang dirawat mencapai sekitar 70 orang, mulai dari balita, anak sekolah, hingga ibu menyusui. Namun jumlah tersebut kemungkinan besar akan bertambah menyusul adanya warga yang masih berdatangan. Sebelumnya, dugaan keracunan makanan dari program MBG juga terjadi di SMA Negeri 5 Jayapura yang mengakibatkan sejumlah siswa menjalani perawatan akibat mengalami diare. Sehingga kebijakan sekolah menolak sementara program tersebut yang disampaikan langsung Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Jayapura, Agustina Fitrianti Tesia.
5: Yang penting adalah kami belum bisa menerima MBG sampai dengan menunggu hasil dari dinas yang terkait untuk menyelidiki kah atau memeriksa sampel yang ada.
6: Belum ada hasil ya.
5: Belum ada. Kami belum terima sebenarnya apakah sudah ada hasil, mungkin bisa dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Dari data yang setelah kejadian, karena saya belum bisa konfirmasi di tanggal 28. Karena 28 itu kan kami baru, saya kaget dengan kejadian ini. Kemudian kami hanya fokus untuk bagaimana menangani anak yang membutuhkan penanganan. Jadi saya tidak mendapatkan hasil total, tapi untuk mereka yang merasa sakit perut ini ya, sakit perut, baik yang ditangani dan tidak ditangani, yang sakit ringan dengan sakit perut yang berkepanjangan itu totalnya untuk siswa 108 dan untuk guru dan staf TU itu 11 orang.
2: Meski demikian, DPR Papua juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah Kabupaten Jayapura serta seluruh tenaga medis yang sigap menangani para korban. Bahkan berdasarkan hasil pemantauan hingga kini, ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan pelayanan medis masih dalam kondisi mencukupi. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Bupati Jayapura pastikan penanganan korban keracunan MBG di Depapre terus dimaksimalkan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama TNI dan Polri terus melakukan penanganan intensif terhadap korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang tersaji dalam program makanan bergizi gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, hingga saat ini korban keracunan masih terus mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan sejumlah puskesmas serta rumah sakit yang ada di kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan tenaga kesehatan telah menyiapkan tempat tidur tambahan, tenda, serta obat-obatan dan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien di RSUD Yowari. Namun demikian, ada beberapa pasien yang harus dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan di kota Jayapura karena mengalami kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Bupati Jayapura menegaskan, hingga saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Distrik Depapre. Namun demikian, untuk jumlah korban keracunan hingga saat ini masih terus dihitung, sebab jumlah korban keracunan juga masih terus bertambah.
8: Perawat dan juga TNI Polri dan juga dari kesehatan hadir semua di sini. Ya, semua penanganan berjalan yang baik. Sepanjang malam sampai pagi saya lihat semua berjalan yang baik. Ada berapa yang memang kejang-kejang dan itu kita lanjutkan langsung ke Dian Harapan, ada yang langsung ke Dinkes, langsung ke sana. Sementara yang lain tetap di sini. Jadi yang pemerintah lakukan langkah-langkah itu dan menyiapkan terutama alat-alat kesehatan. Saya sudah minta kepala dinas untuk buka semua dan baik infus apapun fasilitasnya harus disiapkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah semua bisa disiapkan dan akhirnya sepanjang hari dari kemarin sampai tadi pagi bisa berjalan yang baik.
7: Yunus Wonda menambahkan, pemerintah telah melakukan penanganan langsung dengan mendatangi sejumlah kampung di Distrik Depapre untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan agar dapat segera dievakuasi dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Bupati juga meminta pasien yang telah melepas infus untuk tidak langsung pulang, melainkan menjalani observasi hingga kondisinya benar-benar dinyatakan stabil. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pasien yang sempat pulang, namun akhirnya harus kembali dievakuasi ke rumah sakit akibat gejala keracunan yang kembali muncul.
8: Tadi pagi saya lanjut lagi ke Depapre. Nah, di sana saya langsung turun ke kampung-kampung karena saya memastikan bahwa kampung itu benar-benar tidak ada. Artinya sudah tidak ada lagi yang kena. Nah, saya ke sana dan ternyata lumayan banyak juga yang saya harus bawa keluar. Ya, sampai hari ini baik di Depapre dan sampai di sini yang sekarang ada di sini, ya kami lihat hari ini penanganan berjalan yang baik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang meninggal sampai hari ini ya. Seperti sampai jam yang saya bicara hari ini tidak ada yang korban, artinya tidak ada yang meninggal. Jadi semua lebih banyak adalah sakit perut, pusing, kejang, demam, itu yang saya lihat dominasi sekali. Jadi sampai hari ini kami tidak bisa putuskan jumlah, karena jumlah kami harus pastikan mungkin besok kami bisa tahu jumlah sebenarnya.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Yowari mengatakan, penanganan pasien keracunan MBG telah berjalan dengan baik. Pasien yang dievakuasi dari distrik Depapre umumnya mengalami diare dengan kondisi ringan hingga sedang. Sebagian pasien juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendapatkan terapi cairan dan juga pengobatan. Dr. Berry Wopari menjelaskan, hingga Rabu siang, sekitar 65 korban keracunan MBG di Depapre telah mendapatkan penanganan di RSUD Yowari. Namun angka tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan korban, karena masih terdapat sejumlah korban yang ditangani di rumah sakit dan puskesmas lainnya.
6: Ya, untuk penanganan pasien saat ini secara umum kami lihat teman-teman di Rumah Sakit Yowari sudah bekerja sangat baik. Penanganan sejak tadi malam untuk resusitasi cairan bagi pasien-pasien yang masuk. Dan puji Tuhan hari ini kalau kita lihat secara umum, secara keseluruhan, pasien anak-anak kita yang masuk ini sudah ada yang sudah dalam tahap pemulihan, jadi sudah ada recovery. Jadi mereka sudah jauh lebih baik dibanding hari pertama kemarin itu. Dan tentu ini sangat satu tindakan yang sangat positif yang dilakukan lintas sektoral, baik teman-teman dari Yowari, juga teman-teman dari TNI Polri, dan dari berbagai pihak yang saat ini sudah bersama-sama untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
7: Disinggung terkait dengan penyebab keracunan, Dr. Berry Wopari mengaku masih belum bisa memastikan penyebab pastinya, sebab pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab utama dari peristiwa keracunan tersebut.
6: Kalau masalah fixnya, saya belum bisa bilang fix atau tidak fix, karena untuk mengatakan fix itu nanti dari pemeriksaan sampel makanannya. Baru kita bisa tahu kalau misalnya sampel makanan mereka itu ada tercemar bakteri, nah itu berarti memang dari situ. Yang sekarang adalah berdasarkan klinis. Jadi ini diagnosa keracunan makanan berdasarkan klinis dan dari jumlah korban yang ada. Nah itu kita secara klinis.
9: Berarti apa ya? Secara klinis berarti?
6: Secara klinis ya, ini mereka masuk dalam kategori keracunan makanan. Karena yang paling kentara adalah bersifat massal dalam satu kelompok tertentu. Jadi anak sekolah, ya anak SMP, anak SD. Dan setelah mereka mengkonsumsi makanan secara massal.
7: Terkait dengan itu, Dr. Berry Wopari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sebab pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan tetap terpenuhi dengan baik. Dan hingga saat ini pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri, masih terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Polres Jayapura masih menyelidiki penyebab insiden program makan bergizi gratis di distrik Depapre. Polisi telah mengamankan sampel makanan dan menyerahkannya ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Berikut laporan Reski Kurniawan.
10: Polres Jayapura masih menyelidiki penyebab insiden program makan bergizi gratis atau MBG di distrik Depapre. Polisi telah mengamankan sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium forensik Polda Papua. Kapolres Jayapura AKBP Dionysius Helan mengatakan, hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi dasar penentuan penyebab gangguan kesehatan yang dialami warga. Karena itu kepolisian belum dapat menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan kasus keracunan.
11: Untuk sampel makanan, ya kami dari kepolisian sudah mengamankan ya, dan sudah kami serahkan ke Bitlapor Polda Papua. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa itu karena keracunan, karena itu bukan fungsi saya, bukan kapasitas saya untuk menyampaikan bahwa itu keracunan. Itu ada ahlinya tersendiri menyampaikan bahwa makanan ini keracunan. Saya masih bahwa ada dugaan, kami dugaan gangguan kesehatan kepada masyarakat. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu keracunan, ada ahlinya tersendiri ya, begitu.
10: Saat ini polisi masih menggunakan istilah dugaan gangguan kesehatan dan memprioritaskan penanganan para korban. Penyelidikan dilakukan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara pendengar Warta Berita, sedang Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Orang tua korban minta pemerintah mengevaluasi SPPG Depapre atas dugaan kasus keracunan MBG. Sementara pihak Yayasan Kasih Immanuel Papua yang menaungi SPPG Jayapura Depapre Waya menyatakan siap bertanggung jawab terhadap korban keracunan MBG. Berikut laporan Arul Firmansyah.
7: Kondisi sejumlah korban, terutama anak-anak yang mengalami gangguan keracunan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, perlahan mulai membaik. Kepada RRI, Bencelina Dimetau, salah satu ibu yang anaknya menjadi korban keracunan MBG, mengatakan beberapa saat setelah mengkonsumsi MBG, anaknya langsung mengalami muntah, sakit perut, dan juga lemas. Melihat kondisi tersebut, Bencelina berinisiatif membawa anaknya ke RSUD Yuwari untuk mendapatkan penanganan medis. Setibanya di rumah sakit, Bencelina melihat ada sejumlah anak dari distrik Depapre yang juga terus berdatangan dengan gejala yang sama usai mengkonsumsi MBG. Bencelina Dimetau yang juga sempat membantu membagikan MBG di kampung mengaku sempat melihat kondisi sejumlah bahan makanan yang menurutnya kurang layak untuk dikonsumsi.
12: Mama juga ikut melayani, di saat Mama melayani, Mama sudah lihat menunya. Menunya nasi sama sayur sawi kuah, terus telur sama tempe. Tempe buahnya semangka, tapi di saat itu dia agak balindir-lindir begitu.
13: Semangkanya?
12: Ya, semangkanya lindir-lindir. Terus tempenya warnanya kayak hitam begitu. Jadi Mama juga sempat perhatikan ini, karena Mama kasih tahu ke Ketua Posyandu. Ah, ini bisa lihat ini tempe ini kurang bagus. Itu yang kita alami. Terus setelah mereka makan siang, yang pulang sekolah sudah pulang sekolah, sore sekitar jam 6, setengah 6, 5, itu sudah dia mulai kerja di dalam.
13: Mulai muncul gejalanya?
12: Iya, gejalanya perut mulai taputar, mual-mual. Jadi anak-anak itu lo muntah. Ada yang muntah ber, ada yang muntah. Sudah dari situ warga mulai sibuk sudah kasih pemberitahuan, antarin anak-anak ke Puskesmas Depapre.
7: Bencelina berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius terhadap program MBG di Distrik Depapre maupun di Kabupaten Jayapura secara keseluruhan. Ia juga menyampaikan permintaan masyarakat agar pemberian MBG untuk sementara waktu dihentikan hingga adanya kejelasan mengenai penyebab keracunan serta adanya perbaikan sistem pengolahan dan pengawasan makanan yang disajikan dalam program MBG.
12: Kalau harapan masyarakat sekarang itu semua itu ditutup, tidak perlu ada lagi. Bila perlu Bapak dong mau bantu, bantu uang saja. Biar kita anak sekolah, pendidikan gratis, begitu. Bila perlu, kasih uang sudah ke desa-desa sudah. Kita bikin usaha jual pinang kah, jual kelapa kah.
7: Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Kasih Immanuel Papua yang menaungi SPPG Jayapura Depapre Waya, Yansen Marudut, menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penyebab pasti dari keracunan makanan dari dapur SPPG Jayapura Depapre Waya. Ditambahkan, sejumlah karyawan SPPG juga telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian untuk mendalami berbagai kemungkinan, termasuk proses pengolahan bahan makanan hingga proses pendistribusian. Selain itu, untuk sementara waktu, layanan MBG dari dapur SPPG Jayapura Depapre Waya telah dihentikan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Yansen Marudut menegaskan, pihak yayasan siap bertanggung jawab penuh terhadap para korban. Seluruh biaya pengobatan korban yang mengalami keracunan akan ditanggung penuh oleh pihak yayasan.
14: Kami dari yayasan pada dasarnya akan membiayai terkait masalah yang diduga keracunan ini ya. Jadi segala bentuk biaya perobatan semua kami bersedia menanggungnya, dan juga kami menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ini di kepolisian terkait dugaan keracunan ini. Apapun yang hasil dari investigasi baik dari BGN nantinya akan turun ataupun dari kepolisian sebagai penyelidik di ruang lingkup Polres Jayapura, kami akan menerima hasilnya seperti itu, dan juga hasil dari pemeriksaan laboratorium terkait makanan kami.
7: Menurut Yansen, menu MBG yang disajikan pada hari kejadian terdiri dari nasi, telur, tempe, sayur pakcoy, dan juga jagung, serta buah semangka. Menu makanan telah disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok penerima manfaat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Memberami menyiapkan 1.000 bibit gratis untuk masyarakat dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan mendorong penghijauan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
10: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS Membramo menyiapkan 1.000 bibit gratis bagi masyarakat dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala BPDAS Membramo Dewi Irma Haktisari mengatakan pembagian bibit menjadi bagian dari program Kementerian Kehutanan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus pelestarian hutan. Jika antusiasme masyarakat tinggi, jumlah bibit akan ditambah.
13: Oh, yang pembagian dalam rangka bibit gratis ini yang di HUT Kemerdekaan ya, yang ke-81 itu sebenarnya kita ikut memeriahkan, Mas. Tapi kalau pembagian bibit gratis itu ada secara terus-menerus, satu tahun ini pun masyarakat bisa ambil. Tidak harus menunggu peringatan-peringatan di hari besar. Cuman kita mungkin karena promosi kurang, kami mempromosikan lagi di hari Bakti Rimbawan, di bulan Maret, kemudian di hari besar seperti 17 Agustus ini gitu loh. Jadi kan kami diminta dari Kementerian Kehutanan itu untuk punya kegiatan yang pemberdayaan masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung untuk kelestarian hutan gitu kan ya. Masyarakat apa, nah itu salah satu bentuknya pembagian bibit gratis. Jadi bibitnya gratis dari Kementerian Kehutanan, tapi masyarakat secara swadaya menanam di lingkungannya masing-masing, di lahannya masing-masing, seperti itu.
10: Dikatakan bibit yang disediakan meliputi tanaman buah, tanaman kehutanan, dan tanaman penghijauan seperti matoa, mangga okulasi, kelengkeng, sawo, sirsak, sukun, dan pucuk merah. Masyarakat dapat memperoleh bibit saat kegiatan HUT RI maupun langsung di persemaian BPDAS Membramo di kawasan Skyland Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Baik saudara dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga.
15: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Banteng Papua Raya menargetkan juara pada turnamen Soekarno Cup 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Tim Banteng Papua Raya FC menyatakan kesiapan penuh untuk berlaga dalam turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 24 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Mewakili 5 provinsi, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, mematok target tinggi untuk merebut gelar juara. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, kepada awak media malam kemarin. Dikatakan persiapan Banteng Papua Raya FC telah dimatangkan selama 4 bulan melalui pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih kepala Thomas Majar.
16: Dan kami awalnya melakukan turnamen kampung Soekarno Cup di sekitar ratusan lebih anak-anak muda di lapangan STOG, dan telah kita rekrut 25 pemain dan telah dilakukan TC mereka. Kita sudah tampung di LPMP Kota Raja dan dilatih oleh Bapak Thomas Majar yang terpaksa jadi pelatih. Dan sudah persiapan kita sudah 4 bulan menuju Soekarno Cup di Surabaya yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Dan target kami dari Papua Raya FC ini adalah juara untuk membawa pulang paksa Piala Soekarno Cup yang dibawa oleh Jatim yang sebagai tuan rumah.
2: Guna menguji kesiapan para pemain, Banteng Papua Raya FC juga telah melakoni serangkaian uji tanding melawan tim lokal yang dihuni mantan pemain profesional, diantaranya Persipura Pasifik Putra, dengan mencatatkan kemenangan. BTM juga mengungkapkan berdasarkan regulasi turnamen, setiap tim dilarang mengikutsertakan pemain dari kompetisi nasional Indonesia maupun Akademi Elite Pro.
16: Dan kami, Papua Raya FC akan membawa pulang Piala Soekarno Cup dari Surabaya menuju Papua, dan Papua siap menjadi tuan rumah tahun 2027 nanti. Kesiapan-kesiapan tim, sudah saya melihat mereka luar biasa dan uji tanding selama 9 kali dengan tim-tim mantan-mantan Liga 2 dan juga tim klub sepak bola Persipura Pasifik Putra Asuhan itu berdalam. Ya, hanya dari sekian pertandingan itu mereka kalah 2 kali. Saya lihat ini luar biasa persiapan mereka. Kalau ini mereka dengan disiplin mempertahankan apa yang mereka lakukan selama ATC dan latihan, saya yakin dan percaya kita bisa keluar sebagai juara grup di nanti.
2: Dikatakan Betem, partisipasi dan pemilihan Banteng Papua Raya FC mendapat dukungan penuh dari seluruh DPD PDI Perjuangan Setanah Papua. Dengan persiapan intensif dan kedisiplinan pemain, tim optimis mampu keluar sebagai juara dan merebut piala dari juara bertahan Jawa Timur sekaligus mempersiapkan Papua menjadi tuan rumah Soekarno Cup pada 2027 mendatang. Naldi Saulia melaporkan.
15: Berita Olahraga Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, judulnya Sasayangko, dari miliknya Asyar D, spesial menemani Anda. Dan saudara peringat, biasanya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, kita simak ya informasi patroli udara. Namun sampai saat ini peringat belum berlangsung, dan rekan-rekan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua sebagai mitra kerja kami, yang biasanya hostnya dari Dit Lantas Polda Papua, sampai saat ini belum tiba di studio. Baik saudara pendengar, sambil menikmati suasana pagi, ada satu kabar gembira langsung dari Wali Kota Jayapura. Halo warga Kota Jayapura, dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, Wali Kota memberikan hadiah spesial berupa relaksasi pajak untuk kita semuanya. Sesuai dengan peraturan Wali Kota nomor 84 tahun 2026, kini hadir program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan PBB terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Anda cukup bayar pokoknya saja, semua denda dihapuskan. Anda cukup membayar pokoknya saja, semua denda dihapuskan. Misalnya, pokok yang harus Anda bayar Rp700.000 yang biasanya terlampir sanksi administrasi sebesar Rp350.000, maka sanksi tersebut dihapuskan. Anda tinggal membayar pokoknya saja, yaitu Rp700.000. Baik saudara pendengar, ini berlaku 2 bulan ke depan dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Layanan pembayaran resmi pajak bumi dan bangunan PBB dapat Anda akses di lokasi sebagai berikut: Loket Bank Papua lantai 1 Badan Pendapatan Daerah Jayapura, Loket pembayaran mobil PBB keliling di depan Saga Yoteva Abepura, dan seluruh kantor cabang Bank Papua di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Baik saudara pendengar, melayani dengan hati, profesional dengan transparan, bersinergi untuk kemajuan Kota Jayapura tercinta. Jayapura maju dan Jayapura sejahtera. Henti cahi yo onomi temarni hanaset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Baik saudara pendengar, itu dia satu informasi kabar gembira langsung dari Wali Kota Jayapura, di mana dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ke-81, Wali Kota memberikan hadiah spesial berupa relaksasi pajak untuk kita semuanya, berupa program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan terhitung tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2026. Ingat, Anda cukup bayar pokok

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Tuh mau berburu yang mana? Tuh juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari Stasiun Cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perkirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perkiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Sudah rekan menyapa sampai ke pelosok-pelosok pedalaman Papua. Untuk Anda juga yang ada di kota Jayapura tercinta, orang bilang jantungnya kota ya. Selamat pagi saja dan selamat beraktivitas untuk edisi pagi ini, edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Baik pendengar, sambil mempersiapkan aktivitas untuk menuju ke tempat kerja, bahkan untuk Anda yang ada di depan meja makan, sarapannya apa nih? Nasi goreng okay, ya. Roti okay, teh kopi atau teh manis ya. Dan kopi pahit, kopi pahit deh. Kopi manis sedikit lah ya. Menikmatinya dengan senyuman, dengan rasa syukur, karena kalau kita tidak menikmatinya dengan rasa syukur, pastilah kita ngedumel ya. Kenapa sih sarapannya ini-ini aja? Tapi tidak mengapa, sarapan pagi itu tidak harus dilakukan. Ada yang cuma mengkonsumsi yang ringan-ringan saja, ada juga yang mengkonsumsi segala sesuatunya yang berat ya. Berat dipikul, tetapi aman di lambung kita. Berat dipikul, iya kayak pekerjaan aja ya. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana pagi. Dan kami juga mengisi suasana pagi hari Anda dengan berbagai informasi-informasi. Di antaranya ada satu informasi lagi kami terima dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani, dari Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Shalom, salam sejahtera bagi umat Tuhan sekalian. Sehubungan dengan akan disampaikan nama-nama pengurus badan pimpinan pusat serta badan pemimpin daerah Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta Setanah Papua yang telah ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan langsung oleh Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Maka kami mohon kepada seluruh hamba Tuhan, gembala serta jemaatnya agar hadir atau agar kiranya berkenan hadir pada ibadah fellowship Badan Pimpinan Wilayah 4 Grimenawa yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai selesai, bertempat di Gedung Ibadah Jemaat Yakin Nimbo Krang Sari. Sekali lagi saudara pendengar, disampaikan kepada seluruh hamba Tuhan jemaat untuk dapat hadir pada ibadah fellowship Badan Pimpinan Wilayah 4 Grimenawa, dan akan juga diumumkan atau disampaikan nama-nama pengurus badan pimpinan pusat serta badan pemimpin daerah Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua atau Setanah Papua yang akan ditunjuk dan ditetapkan melalui surat keputusan langsung oleh Dewan Pembina dan Penasehat Rohani Lembaga Gereja Bethel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Demikianlah saudara pendengar, informasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati, tertanda Ketua Pendeta Christian Wanggai, Sekretaris Pendeta Richard Marani Espak. Baik saudara pendengar, sudah pukul 6 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya Radio Republik Indonesia Jayapura akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendatang tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: akhir Desember dan kemudian sampai.
5: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priuk sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
4: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
5: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
6: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
5: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
7: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% tiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
8: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
9: Jadi untuk dari tahun 2026 ini kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan. Ini dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
8: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulannya sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulannya sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
10: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
12: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada pokdarwis ya, nah bisa melalui pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
11: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
13: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
14: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada Gula kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Alur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Mercan.
13: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau.
15: Ini ada rekaprosu, gangkang, rolahnya.
13: Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Melatu melaporkan selengkapnya.
16: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
17: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kapit Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
16: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi, baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain. Itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, teman-teman itu sudah 119 kasus.
17: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
18: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
17: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Tuisan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
20: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
19: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
21: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
19: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program Bahasatu Radio Republik Indonesia Jayapura selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional sudah kita simak. Dan untuk warta berita selengkapnya, pendengar akan kembali kami relay pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, pukul 13 dalam dinamika olahraga, dan akan berakhir pada pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam warta berita malam.

Iya, saudara pendengar, dengan satu kalimat penguasa beri hamba uang, ya, itu merupakan sebuah hal yang kita harapkan, karena setiap aktivitas kita pasti semua menginginkan ada income, ada pemasukan, ada bentuk uang, ya, ada berkat, ada rejeki, ya, yang tentunya bisa kita dapatkan lewat usaha, lewat kerja keras, dan juga lewat segala sesuatunya yang memang tujuannya salah satunya adalah mendapatkan uang atau rupiah atau money, ya. Dan kalau kita berharap penguasa memberikan kita uang, mungkin saya ibaratkan seperti ini, ya. Kalau kita bekerja baik, kita bekerja sesuai dengan aturan, kita melaksanakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya, maka pimpinan kita, istilahnya penguasa di atas kita, pasti akan memberikan apresiasi dengan, ya, mungkin memberikan bonus, ya, atau dengan pendapatan yang memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apresiasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kita akan simak informasi perkiraan cuaca.

0: manapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, saudara pendengar, sampai saat ini pendengar kami belum tersambung bersama Prakirawan dan Prakirawati Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 5 Jayapura untuk informasi perakiraan cuaca. Sambil kita menikmati suasana pagi, gimana kabar Anda? Mudah-mudahan kabarnya sehat dan ceria. Bahagia, sukacita, sejahtera, dan semua yang terbaik kami doakan untuk Anda yang sedang beraktivitas dan sedang memantau siaran Pro 1 sebagai penanda bahwa waktu Anda setiap saat, setiap waktu harus berlalu dengan sesuatu yang bermanfaat.

Dan semoga lagu yang sangat singkat sekali memenuhi ruang dengar Anda, membuat kita sedikit bergoyang, bukan sedikit lagi Mbak Ida, sudah cukup banyak. Sambil kita menikmati suasana pagi, sambil ya sedikit menggerakkan tubuh kita agar relaksasi dan kelemasan otot-otot kita bisa mempermudah langkah dan aktivitas kita menjalankan suasana pagi dengan lancar sampai siang, bahkan sampai malam, bahkan sampai selesai nantinya. Oke, saudara pendengar, kita akan jelang dialog interaktif polisi menyapa yang dihadirkan bersama Bidang Humas Polda Papua terkait dengan sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura, menghadirkan Kapolsek Jayapura, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, AKP Haji Abdul Qadir Esos, dan rencananya juga menghadirkan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Bapak Samuel Yabes Yarnia. Anda juga bisa bergabung bersama narasumber kami untuk bertanya terkait dengan sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura. Silakan, boleh menghubungi line telepon kami di 0967-536386. Waktunya kurang lebih 10 menit lagi untuk dialog interaktif polisi menyapa.

0: Terima kasih sudah nonton musik dan video dari Black Melanesian. Ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan kasih komentar kalau kamu suka.
1: Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara, suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

0: Aku punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Aku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

Iya, saudara pendengar Kupunya Pacar ya, lagu kekinian tapi di era-era tahun ya sekitar 2000. Oh sorry, malah mungkin di oh betul ya 2005 ya dan 2006 kalau tidak salah ya, saya masih jadi penyiar Pro 2, jadi tahu bahwa ini lagu-lagu Pro 2 dulu. Tapi berjalannya waktu kita kembali mengkonsumsi lagu-lagu ini menjadi konsumsi lagu-lagu Pro 1 ya. Baik saudara, apakah dimanapun Anda berada sesuai dengan zamannya, yang pastinya kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dengan umur yang panjang ya. Baik pendengar, kita akan jelang dialog interaktif Polisi Menyapa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan mengangkat topik sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Jayapura, yang akan menghadirkan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura AKP Haji Abdul Kadir Esos dan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Bapak Samuel Yabes Yermia. Dan saudara, untuk dialog Polisi Menyapa seperti biasa nanti akan dipandu oleh presenter andalan kita selama kurang lebih 1 jam, yaitu Bung Arul Firmansyah. Dan Anda bisa saksikan langsung juga lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Jadi Anda bisa dengarkan dan Anda bisa saksikan apa yang Anda dengarkan. Baik pendengar, kita akan menuju ke dialog interaktif Polisi Menyapa sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura bersama Arul Firmansyah.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam Dialog Polis Menyapa edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu terkait dengan sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura. Di studio sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama saya yaitu Kapolsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura, AKP Abdul Qadir. Selamat pagi, Pak. Dan narasumber kedua yaitu Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan, Bapak Samuel Yebes Yermia. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi di line telepon di 0967536386. Sekali lagi, tema kita adalah sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura. Saya langsung ke Kapolsek KPL Jayapura. Pak, mungkin bisa digambarkan dulu secara umum bagaimana situasi terkini, situasi Kamtibmas tentunya, di wilayah sekitar wilayah Pelabuhan Laut Jayapura, Pak, per hari ini. Silakan, Pak.
3: Baik, terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan. Jadi kalau secara keseluruhan ya, untuk keamanan di sekitar wilayah pelabuhan dan sekitarnya, untuk sampai saya dengan saat ini aman-aman saja. Itu dikarenakan juga karena mungkin nggak ada apa kapal ya.
1: Iya.
3: Yang biasa mungkin kalau ada kedatangan kapal penumpang, itu memang kita perlu pengamanan ekstra di situ. Karena dikarenakan padatnya penumpang, baik yang tiba maupun berangkat. Jadi yang kendala kami selama ini itu kalau misalnya kapal penumpang masuk, itu memang terkendala terutama mulai dari ruas jalan raya ya.
1: Oke.
3: Okay. Itu sangat terhambat sekali karena memang arus penumpang yang sangat padat, ditambah lagi apa kendaraan-kendaraan yang parkir yang tidak teratur.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi itu kendala di saat ada kedatangan ataupun keberangkatan penumpang. Tapi kalau secara umum untuk wilayah kami, wilayah pelabuhan sekitarnya itu aman terkendali, Pak. Enggak ada masalah.
1: Oke. Okay. Seberapa penting, Pak, dilakukannya pengawasan di kawasan Pelabuhan Laut Jayapura ini, Pak? Dibanding, ya, kita enggak bisa membandingkan sih, tapi seberapa penting sih prosesi pengamanan di wilayah pelabuhan ini, Pak?
3: Baik, Pak. Jadi memang kalau bicara masalah pengamanan di situ kan ada kegiatan bongkar muat, Pak, ya. Itu kegiatan bongkar muat setiap hari itu apa? Kontainer.
1: Yeah.
3: Peti kemas. Jadi memang perlu kami pengawasan. Cuma memang di sini dalam pengawasan untuk barang-barang yang masuk lewat peti kemas ini, memang ada beberapa kendala yang kami hadapi. Contoh misalnya, terkadang manifest itu tidak sesuai dengan barang yang ada di dalam peti kemas.
1: Yeah.
3: Nah, ini yang sementara sudah kami koordinasikan dengan dari pihak KSB dan Pak Yabes. Untuk nanti kami akan adakan langkah-langkah untuk bagaimana kita bisa tertibkan hal seperti ini.
1: Oke. Seperti itu.
3: Yeah.
1: Baik, saya ke Pak Samuel Yabes Yermia. Pak, seperti apa peran Syah Bandar atau KSOP dalam membantu tugas-tugas kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas di wilayah pelabuhan yang aman dan terkendali seperti itu, agar aktivitas seperti yang dikatakan tadi, baik itu bongkar muat barang maupun penumpang, bisa tetap terjaga dan sesuai dengan koridornya, Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk pemirsa pendengar RRI ya,
1: yeah,
2: di mana saya pun berada. Baik, menyangkut dengan tema kita untuk pengamanan sinergitas ya, pengamanan di wilayah pelabuhan. Jadi KSOP Jayapura merupakan ya, lembaga pemerintah khususnya regulator yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah pelabuhan.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi selama ini untuk menyangkut pengamanan, keamanan pelabuhan, kita selama ini berkolaborasi dan bersinergitas dengan pihak KPL, kepolisian untuk wilayah pelabuhan.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa Pelabuhan Jayapura ini merupakan pelabuhan utama, ya. Jadi pelabuhan utama, jadi merupakan pusat ekonomi.
1: Iya.
2: Ya, arus barang maupun penumpang yang masuk keluar dari Pelabuhan Jayapura ini. Nah, sinergi kita selama ini ya dengan pihak keamanan, kita menjaga supaya kondusivitas dari pelabuhan ini bisa berjalan aman, tertib dan lancar sehingga tidak mempengaruhi pergerakan ekonomi maupun logistik. Ya, menyangkut dengan pengamanan, sudah selalu kita kolaborasi untuk bagaimana memperketat pengamanan dalam pelabuhan. Di Pelabuhan Jayapura itu ada tingkat keamanan dalam level Space Code.
1: Oke.
2: Ya, Space Code itu kita berlakukan dan itu ada level-level yang kita terapkan. Nah, di situ KSOP berfungsi sebagai Port Security Committee, jadi komite untuk pengamanan pelabuhan. Dan itu KSOP bisa meminta bantuan apabila dalam level 3 keamanan yang perlu, jadi dari pihak kepolisian maupun dari TNI.
1: Iya.
2: Jadi selama ini kita berkoordinasi sangat baik, dan juga untuk di sisi perairan, di laut, kita biasa berkoordinasi juga dengan Polair untuk melakukan patroli, mencegah untuk tadi Pak Kapolsek sampaikan, sampai ada barang-barang yang penyeludupan dan segala macam.
1: Yang tidak diinginkan.
2: Yang tidak diinginkan. Ya. Dan untuk menyangkut dengan kegiatan barang masuk keluar, nah ini kita mencegah supaya jangan sampai terjadi ada penyeludupan barang.
1: Oke. Okay.
2: Dan kita akan tidak lanjuti untuk pertemuan sinergitas dengan ujasa-ujasa terkait melakukan kegiatan itu supaya kita mencegah supaya barang yang keluar masuk itu sesuai dengan manifest, dengan muatan yang memang terdata di dalam. Mungkin begitu.
1: Seperti itu. Ya. Saya kembali ke Pak Kapolsek. Tadi juga sempat disinggung masalah keamanan tentunya. Nah, jenis-jenis pelanggaran apa saja Pak yang paling sering ditemukan yang terjadi di sekitar kawasan pelabuhan Laut Jayapura ini Pak?
3: Baik, kalau mungkin jenis-jenis pelanggaran yang khususnya ya, di saat apa kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang itu sebagaimana yang pernah kami temukan, yaitu penyelundupan ganja.
1: Oke.
3: Penyelundupan ganja itu mereka bawa dari sini untuk keluar.
1: Oh, dikirim dari sini.
3: Kirim keluar Pak ya. Keluar daerah. Terus kalau yang masuk, penjualan yang masuk itu minuman ya.
1: Oh, miras.
3: Ya, miras itu yang untuk di wilayah penumpang kapal. Kalau untuk yang di wilayah bongkar muat, sebagaimana yang pernah kami temukan langsung, itu kami temukan di lapangan waktu di depo angkatan laut. Saat kami patroli. Jadi sempat ada pembongkaran peti kemas. Di saat kami periksa surat-suratnya itu tidak sesuai. Jadi di manifest barang itu, di DO-nya itu barang campuran.
1: Oke.
3: Tapi di dalamnya mobil.
1: Oh, itu termasuk pelanggaran juga begitu Pak?
3: Iya, maksudnya gini loh kan semua harus kan harus sesuai dengan manifest barang Pak. Jadi ini kan sangat rentang untuk apa penyelundupan Pak. Contoh misalnya kan bisa aja kita masukkan miras atau barang-barang terlarang lainnya, terus di manifest kita tulis lain Pak. Tapi faktanya di dalam kan tidak sesuai. Ini kan sangat berbahaya Pak untuk apa masuknya barang-barang selundupan di sini. Mungkin begitu Pak.
1: Oke. Apa namanya? Ada tidak kayak semacam kayak ketersediaan peralatan ataupun sistem yang bisa mendukung upaya-upaya tersebut Pak, agar jadi istilahnya begini, tanpa harus melakukan pembongkaran manual, polisi maupun Syah Bandar bisa tahu bahwa ini tidak sesuai ini dengan manifest di dalam. Kayak semacam scanner kah atau apa yang lebih?
3: Iya Pak, jadi memang setelah kami pantau bahwa di Jakarta itu sudah diberlakukan ada apa semacam mesin X-ray ya.
1: Iya.
3: Jadi bisa terpantau di saat kontainer lewat itu bisa dipantau langsung barang-barang apa ya yang ada di dalam. Cuma sekarang kendala kita di sini kan alat itu belum ada.
1: Betul. Oke, baik. Saya ke Pak Yabes. Pak, tentunya dalam pelaksanaannya kan polisi tidak sendiri nih Pak ya. Upaya-upaya tersebut pasti juga akan support, saling support dengan KSOP. Nah, kalau KSOP sendiri melihat bagaimana Pak pelaksanaan pengamanannya? Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih perlu kayak semacam adanya pembenahan kah atau seperti apa kah?
2: Jadi
1: termasuk penambahan peralatan tadi mungkin.
2: Ya, jadi menyangkut untuk mencegah penyelundupan itu, memang kita sepakat bahwa alat-alat ini perlu ya, karena kalau di pelabuhan utama ya, kalau pelabuhan-pelabuhan besar di Priuk itu sudah ada alat itu, deteksi itu. Tapi kita di Pelabuhan Jayapura belum ada. Sedangkan arus bongkar muat di pelabuhan ini, setiap kapal masuk itu hampir 400 kontainer yang masuk. Ya, itu juga terminal itu.
1: 400 kontainer per berapa kali itu, Pak?
2: Ya.
1: 400 kontainer.
2: Setiap kapal masuk
1: setiap kapal kontainer
2: ya. Itu paling ini muatnya 400-an. Nah, itu sedang kita tahu bahwa siwai kita ini punya keterbatasan apa penumpukan, dan itu tempatnya cuma transit saja kontainer. Ya, dia cuma singgah kemudian keluar. Lalu tempat itu nanti di depo di Angkatan Laut. Nah, tadi Pak Kapolsek sampaikan, ya biasa kita kan melihat itu permohonan dari CPT itu mengeluarkan apa barang itu. Kita melihat dia punya dokumen. Nah, dokumen itu dari tim kami di Napor itu melihat kalau bisa barang campuran, kami akan minta dia punya packing list barangnya. Jadi kita bisa tahu itu di dalamnya isinya apa. Gitu. Nah, itu dikeluarkan. Kalau misalnya ada mobil atau apa, berarti ada dokumen surat jalan dari pihak kepolisian. Seperti begitu. Itu juga kalau misalnya untuk barang-barang yang menyangkut dengan kebutuhan pokok, perlu dengan dokumen dari karantina. Nah, itu ada dokumen-dokumen harus dilengkapi. Seluruh barang itu bisa dikeluarkan. Nah, itu yang memang kita perlu pembenahan ke depan. Alat itu kita sangat butuhkan supaya kita mudah untuk mendeteksi barang yang keluar masuk dari pelabuhan.
1: Seperti itu. Ya. Baik, dalam pelaksanaannya juga Pak, apakah ada jenis-jenis apa saja Pak yang sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran selain tadi narkotika, miras maupun barang tidak sesuai dengan listnya? Apa saja Pak yang paling sering dari pengalaman Bapak yang sering ketemu di pelabuhan?
2: Kalau kami lihat itu, kalau khusus untuk barang-barang penumpang ya, kalau penumpang itu biasanya kita dari Pak Kapolres sampaikan ya seperti narkoba, ya orang biasa bawa naik itu ya, teman-teman kepolisian dengan kita bersinergi sehingga bisa menangkap itu yang narkoba-narkoba, kemudian miras. Nah, kalau barang-barang yang selundupan yang tadi Pak Kapolsek sampaikan itu seperti ada mobil ya yang keluar tanpa dokumen resmi gitu. Nah, itu kan harus ada dokumen dari pihak kepolisian, surat jalan, seperti itu. Nah, ini harus kita sering, karena di dalam siwa itu kita tidak lakukan kegiatan buka. Stripping-stopping itu dilakukan di depo Angkatan Laut. Nah, di situ harus ada penempatan petugas yang bisa mendeteksi itu. Nah, itu yang kita perlu sinergitas, karena wilayah di situ depo, tapi di wilayah areal milik TNI Angkatan Laut.
1: Seperti itu. Begitu. Baik, ke Pak Kapolsek kembali lagi Pak. Selain masalah situasi Kamtipmas di lingkungan pelabuhan, nah untuk masalah keamanan berlayar juga apakah masih menjadi ranah kepolisian juga Pak? Dalam artian kepolisian ini bisa nih menentukan bahwa ini memenuhi persyaratan keamanan, ini tidak dan sebagainya.
3: Baik Pak, kalau keamanan laut ya itu kan sudah ada apa masing-masing lah kayak kalau di wilayah laut dan kalau di wilayah pelabuhan sendiri ya dari pihak KWSP kan ada mereka punya kapal lah kapal patroli. Kalau untuk kita sendiri kan nggak punya, jadi dalam hal ini kita istilahnya tetap sinergitas. Kalau misalnya kami dibutuhkan, mungkin ada sesuatu yang terjadi di lautan yang mereka koordinasikan ke kami atau kami koordinasikan ke Polairut.
1: Jadi istilahnya saling mendukung, saling backup begitu Pak. Pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386. Tema kita, sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura, di 0967536386. Sembari menunggu, saya kembali lagi kepada Pak Yermias. Pak, ketika kita berbicara di pelabuhan, tentunya bukan hanya masalah arus penumpang dan juga arus barang, tetapi ada hal yang paling penting yaitu kelayakan kapal seperti itu. Terutama kita di Papua, Pak, di momen-momen tertentu itu kan masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan laut seperti itu seperti hari besar keagamaan tentunya. Nah, bagaimana peran KSOP sendiri Pak untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang akan digunakan tersebut baik itu untuk pada momen-momen tertentu ataupun momen-momen biasa seperti saat ini bisa sesuai dengan kelayakannya Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Kita khusus di Indonesia Timur, khususnya di Papua ya, transportasi laut itu merupakan primadona utama. Apalagi kita lihat sekarang dengan tarif
1: angkutan
2: udara yang besar, sehingga masyarakat banyak menggunakan transportasi laut. Dan peran dari KSOP itu fungsi memang kita itu melakukan ya rem cek terhadap kapal-kapal itu. Jadi status kelaikan kapalnya itu petugas kami dari Marine Inspector itu selalu melakukan rutinitas untuk pemeriksaan kapal dari sisi kelaikan kelautan kapalnya ya, baik dokumennya ya maupun alat-alat keselamatan yang di atas kapal yang digunakan masih bisa berfungsi atau tidak, itu dilakukan pemeriksaan. Macam kita melakukan rem cek begitu.
1: Iya.
2: Ya. Jadi di darat orang biasa lakukan, di laut juga begitu. Jadi kapal sebelum digunakan itu akan dilakukan rem cek, diperiksa semua kelayakan kapalnya. Sehingga pada saat dinyatakan bahwa layak laut, maka kapal itu bisa digunakan untuk dipakai untuk berlayar. Apalagi menyangkut dengan kegiatan macam hari libur,
1: ya, ya. Hari besar keagamaan,
2: kemudian libur sekolah, itu banyak sekali pengguna transportasi laut. Nah, sebelum dilakukan masyarakat menggunakan kapal-kapal itu tim kami itu sudah melakukan pemeriksaan kapal. Nah, pemeriksaan kapal yang tadi saya sampaikan.
1: Ya,
2: sisi
1: ya,
2: teknisnya, ya. Non teknisnya diperiksa semua. Ya, kelautannya, ya, struktur kapalnya, alat keselamatan yang tersedia, itu semua diperiksa, ya, layak atau tidak. Nah, kalau tidak layak, maka kapal tidak bisa kita rekomendasikan untuk mengangkut penumpang. Gitu. Nah, itu yang diberikan itu harus oleh Sabanda.
1: Seperti itu.
2: Gitu, ya.
1: Oke. Pendengar, kami kembali mengundang Anda di line telepon di 0967-536386. Sambil menunggu, saya kembali ke Pak dari KSOP, Pak. Nah, apa yang perlu diketahui masyarakat ketika mereka datang ke pelabuhan untuk menggunakan transportasi laut, begitu? Hak-hak apa saja, Pak, yang bisa mereka dapatkan?
2: Ya, yang pertama, kalau mereka mau gunakan transportasi laut, ini kan kita tiket kapal ini kan bisa beli secara online,
1: ya,
2: atau tiket Pelni, ya, itu bisa melalui Pelni mobile, ya, di mana saya bisa diakses. Nah, sehingga tiba di pelabuhan itu tidak perlu lagi berdesak-desakan, bisa langsung di barcode, ya, sebelum naik di atas kapal. Nah, ini sistem-sistem pelayanan sekarang kita lagi coba untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi laut.
1: Kalau melihat tren penumpang bagaimana, Pak, dari khusus di Pelabuhan Jayapura ini, Pak, dari tahun ke tahun?
2: Kalau penumpang kita trennya meningkat terus.
1: Meningkat, Pak, ya?
2: Ya. Jadi dengan situasi kondisi, dengan keadaan ekonomi yang sekarang, kemudian biaya transportasi udara yang tinggi, kebanyakan masyarakat ini lebih banyak menggunakan fasilitas
1: laut, Pak, ya?
2: Transportasi laut.
1: Penumpang tertinggi tercatat itu berapa banyak, Pak?
2: Ya, kalau peak season macam liburan, kemudian angkutan Natal atau tahun Lebaran, itu bisa sampai hampir 3.000-an.
1: 3.000-an?
2: Hampir.
1: Oke. Ya. Baik, Bapak, kita tahan sebentar karena ada penelpon yang ingin bergabung. Silakan saya terima. Halo, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Arfusau.
1: Pak Arfusau di mana, Pak?
4: Pak Arfusau di Dok 2.
1: Ya, silakan Pak Arfusau.
4: Sebenarnya pelayanan kapal laut, saya itu kadang menyesal dengan pelayanannya. Karena kita masuk itu kayak mau masuk kerajaan surga. Kita disaring.
1: Okay.
4: Jadi kita pikul barang sampai belakang itu bongkok kayak ini. Kita bayar tiket loh.
1: Iya.
4: Orang mau masuk ke pelakuan, mau berlayar ke dia. Saya ke dia. Kita punya mau masuk ke kapal saja, kita baku dorong kayak orang mau masuk niat atau mau berlomba untuk mau masuk ke kerajaan surga.
1: Maksudnya bagaimana, Pak? Apakah Bapak dipersulit atau seperti apa?
4: Kita dipersulitnya dengan apa? Karena pintunya itu tidak diperhatikan dengan baik. Orang masuk kok kita bayar tiket, terus kita bayar orang yang bantu angkat barang-barang. Oh. Kita didorong kayak apa saja yang kita ingin.
1: Oke.
4: Pelayanan baik apa yang diberikan untuk masyarakat Papua?
1: Oke. Itu saja, Pak. Oh, baik. Oke, terima kasih Pak Arfusau. Intinya adalah beliau menyoroti terkait dengan proses ketika akan menaiki kapal yang menurut Pak Arfusau ini agak sedikit dalam tanda kutip merepotkan dengan berbagai banyak pungutan-pungutan seperti itu yang diklaim oleh Pak Arfusau sendiri. Tapi ya, nanti kita elaborasi lagi. Mungkin saya masih membuka line telepon di 0967536386. Apakah masih ada? Oke, sambil menunggu, silakan dari Pak Kaiso, dari Pak Yermia, Pak, menanggapi, Pak.
2: Baik, memang, Pak, kita lihat kita punya kondisi pelabuhannya. Ya, ini Pelabuhan Jayapura ini, walaupun dia menyangkut pelabuhan utama, jadi melayani penumpang maupun dengan barang.
1: Iya.
2: Ya, penumpang dan barang. Terus wilayah kita ini ada di tengah-tengah pusat pemerintahan di kota.
1: Betul.
2: Baru kita sekali dekat sekali dengan jalan, badan jalan. Ya, jadi kalau kapal penumpang masuk dengan pas hari-hari peak season macam liburan, itu penumpangnya memang sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi kalau kita mengurai itu, memang kita punya ada terminal, fasilitas ada.
1: Iya.
2: Fasilitas parkiran maupun untuk terminal penumpang, tapi punya punya kapasitas, ya. Kalau melonjak kita biasa pakai di luar itu, kita pergunakan terminal yang lama. Ya. Kemudian tadi Pak Afrasal sampaikan, ya memang di pelabuhan ini kita tidak bisa sekaligus langsung ini pertahapan, ya, karena membludaknya orang, kita selalu memberikan servis pelayanan terbaik. Ya. Biasa kapal itu masuk, kita layani penumpang itu masuk di terminal penumpang. Ya, kemudian nanti 3 jam sebelum itu baru embarkasi, baru mereka bisa naik di atas kapal. Karena kapal harus dibersihkan dulu, ya, baru penumpang itu bisa naik di atas kapal. Karena ini pelabuhan Jayapura ini pelabuhan terakhir maupun juga pelabuhan pertama. Nah, sehingga kapal itu dia bisa stay di sini bisa 5 jam atau bisa lebih. Nah, untuk kapal-kapal penumpang PLN. Nah, penumpang ini kita siapkan menyampaikan kepada apa operator dalam ini PT Pelindo untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu. Baik lahan parkir maupun terminal penumpang. Dan biasa barang-barang angkutan itu biasa menggunakan tenaga kerja bongkar muat.
1: Nah, itu.
2: Ya, mereka biasa yang menggunakan itu. Dan itu harus jadi kita harap kayak para penumpang yang kalau berpergian, memang kalau kita punya budaya di sini, orang kalau pul pergi itu kadang bukan yang berangkat satu tapi yang antar ini
1: satu kampung kan,
2: bisa satu kecamatan kan yang datang. Dan itu juga datang ya, karena tidak bisa sembarang orang naik atas kapal.
1: Betul.
2: Yang punya bertiket saja yang bisa naik atas kapal. Nah, sekarang kita di pelabuhan itu sudah setelah barcode di scan itu masuk ke terminal itu dia harus lewat scan barcode-nya baru bisa masuk. Jadi ada palomar barat di situ sehingga masuk, kemudian ada X-ray untuk memeriksa barang-barang bawaan itu penumpang. Sehingga tadi Pak Kapolsek sampaikan kita mencegah jangan sampai ada barang-barang terlarang yang dibawa penumpang itu. Nah, kemudian pintu ya nanti kita sudah coba menyampaikan ke pihak operator dalam hal ini Pelindo untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pintu, ya. Nah, ini kita coba usahakan supaya pintu yang tadi sampaikan, kalau begitu banyak orang, memang kita harus pintunya mungkin agak perlebar sedikit. Nah, memang kita kendalanya ya itu, karena pelabuhan ini dia pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang. Nah, ini kita proteskan kan ada pelabuhan di Papre, karena sesuai rencana induk pelabuhan, master plan-nya itu ke depan, pelabuhan barang itu akan difokuskan ke di Papre.
1: Okay.
2: Sehingga ini khususkan ke penumpang. Nah, itu bagaimana kita sudah berpikir sesuai master plan itu. Nah, kalau pelabuhan di Papre itu jadi pelabuhan barang, maka otomatis di pelabuhan Jayapura ini bisa difungsikan sebagai pelabuhan penumpang.
1: Khusus
2: pelabuhan
1: penumpang
2: cuma diarahkan ke pelabuhan Jayapura saja. Sehingga kita bisa menelusuri yang tadi kemacetan dari jalan yang tadi Pak Kapolres sampaikan. Ya, kita beberapa kali pertemuan duduk dengan teman-teman dari pemerintah daerah luar kota, dinas terkait, dinas perhubungan, balai jalan dan segala macam, kita duduk bagaimana kita mensiasati untuk alur keluar penumpang dari pelabuhan ini, baik kendaraan maupun orang. Nah, selain kita sepakati bahwa harus satu jalur, baik yang masuk satu jalur, keluar juga satu jalur. Tapi ya itu, kita masih coba ini, tapi ini harus ada kolaborasi integritas dari semua stakeholder terkait. Ya, itu saya sampaikan, memang kita coba ke depan, kita sudah berpikir ke depan itu sesuai master plan. Kalau kita mau agak ini ya, pelabuhan di Papri itu kita akan fungsikan sebagai pelabuhan barang.
1: Seperti
2: khusus kontainer, barang curah, cair semua di sana. Sedangkan khusus pelabuhan Jayapura dia hanya melayani penumpang. Itu ke depan kita akan
1: seperti itu. Dan itu memang butuh waktu Pak ya, bertahap begitu Pak ya.
2: Iya.
1: Oke, saya ke Pak Kapolsek. Pak, tadi juga Pak Arfusau mengeluhkan terkait dengan masih adanya pungutan-pungutan di sekitar wilayah pelabuhan yang menjadi mungkin menurut Pak Arfusau ya sedikit memberatkan bagi para penumpang. Nah, bagaimana kepolisian memastikan bahwa seluruh aktivitas entah itu bongkar muat ataupun aktivitas masyarakat itu bisa tetap aman tanpa adanya pungutan-pungutan yang dinilai cukup memberatkan seperti itu. Namun sebelum dijawab Pak, kita tahan sebentar. Ada penelpon lagi yang ingin bergabung. Saya terima. Halo, selamat pagi. Oh, sudah terputus. Baik, silakan Pak, Pak Kapolsek.
3: Baik Pak, terima kasih. Jadi menanggapi tadi dari Pak siapa?
1: Arfusau.
3: Arfusau. Jadi sebenarnya kalau kami tangkap tadi bahasanya bukan pungutan ya. Mm-hmm. Karena memang di saat kita menggunakan jasa buruh, mm-hmm. kita memang harus bayar, Pak. Mm-hmm. Mungkin yang dimaksudkan beliau itu karena memang akses itu yang keluar masuk penumpang, Pak, itu mm-hmm. satu.
1: Yeah.
3: Cuma dibatasi dengan besi aja, Pak, ya. Dan itu memang yeah. sangat sempit. Jadi kalau kita tidak saring dari luar, Pak, itu sebagaimana yang Pak Yabis sampaikan tadi, mm-hmm. bahwa budaya kita ini di Papua ini kan kadang yang berangkat satu, kadang antarnya 5 sampai ya, itu. Jadi kendali sih. Jadi kalau kita tidak saring, Pak, kita biarkan masuk, itu akan menumpuk di dalam. Sedangkan mm-hmm. kapasitas terminal di dalam sangat terbatas, Pak. Mm-hmm. Jadi itu jadi saya rasa kalau mau dikatakan pungutan selama ini kan belum pernah, karena semua kan sekarang sistemnya digital, Pak. Jadi kalau memang kita gunakan jasa buruh, kita harus bayar, Pak. Ah, mungkin mereka, Bapak tadi yang mengeluhnya ini karena lama, lama di luar, akhirnya oh tidak mau dia pakai jasa buruh. Mm-hmm. Ah, mungkin beliau merasa dirugikannya di situ, karena dia bisa angkat sendiri, tapi karena situasi seperti itu akhirnya dia pakai jasa buruh. Mungkin begitu, mm-hmm. Pak.
1: Nah, terkait ini, Pak, kalau kita lihat kan, selama ini ketika ada kapal masuk pasti terjadi kayak semacam kemacetan atau penumpukan di seperti itu. Nah, rekayasa-rekayasa apa, Pak, dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman dan terkendali? Tapi sebelumnya, Pak, kita tahan dulu. Sepertinya ada penelpon yang ingin bergabung. Saya terima dulu. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bung Arul, dengan Pak Wali di Netar.
1: Silakan, Pak Wali di Kampung Netar.
5: Ya, saya simak dari pembicara tadi, dari bapak-bapak narasumber ini. Mereka bicara bahwa yang keluar dari sini, dari Pelabuhan Jayapura itu ganja. Terus yang masuk ke sana, miras. Dua bahan ini, barang ini, yang diurkan karena uangnya lumayan. Mm-hmm. Kalau minum keras, pajaknya kecil 5%, keuntungannya besar. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa begitu merajalelanya kedua barang ini. Istilahnya saya bilang, kita ekspor dari Pelabuhan Jayapura, ekspor ganja, nanti dari sana impor minuman keras. Pasti di sini harus kita hati-hati juga. Petugas yang jaga di situ, kalau X-ray-nya, kok tidak bisa menduga itu ada barang terlarang lewat. Berarti ada oknum-oknum yang ada di dalam, yang bekerja sama dalam hal itu. Karena biaya uangnya itu menggiurkan jadi.
1: Oke.
5: Okay. Terus itu yang pertama, yang kedua itu bapak tadi yang sampaikan itu, tuh masalah itu juga betul, sudah betul kami rasakan betul-betul.
1: Yang mana itu, Pak?
5: Nah, yang itu belakang sampai pikul barang sampai
1: pikul
5: baru didorong-dorong lagi itu harus diperbaiki itu.
1: Baik.
5: Jangan biarkan terus begitu pelabuhan se keren Jayapura baru bapak SOP ini. Terus tangani dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Oke, terima kasih, Pak Arfusau. Di belakang Pak Arfusau, Pak Kahat masih ada? Pak Wali, mohon maaf. Di 0967536386. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi, Bung Arul.
1: Selamat pagi
6: sekali.
1: Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Mohon maaf.
6: Ya, dengan Bang Cecep di Ambi.
1: Silakan, Bang Cecep.
6: Iya, dengar-dengar di perbincangan masyarakat di pinggir-pinggir jalan itu, Pelabuhan Jayapura itu disebut-sebut banyak pencopet.
1: Oke.
6: Okay. Ya, bagaimana Bapak Kapolsek membersihkan mereka? Terima kasih.
1: Oke. Okay. Banyak pencopet ya, Bu, seperti itu. Baik, nanti akan dielaborasi lagi. Oke, okay, saya kembali ke Pak Kapolsek. Silakan, Pak, ditanggapi tadi terkait yang pertanyaan saya sebelumnya, masalah rekayasa agar memastikan arus lalu lintas tetap terjaga dan baik manakala terjadi adanya kedatangan kapal begitu, Pak. Silakan, Pak.
3: Baik, Pak. Jadi sebenarnya sudah pernah kami lakukan langkah-langkah untuk bagaimana mengatasi hal tersebut, Pak.
1: Mm-hmm.
3: Dan bekerja sama dari perhubungan, kepolisian, lalu lintas, termasuk kami. Jadi pernah kita coba, mm-hmm. kita uraikan kemacetan itu. Jadi kami tutup jalan yang di
1: Jalan Koti?
3: Bukan, jalan di atas yang Argapura ini loh.
1: Oh iya, iya, iya.
3: Angin Mamir ya.
1: Iya.
3: Kita tutup. Kita tutup. Terus kita atur. Kita atur istilahnya parkiran di depan pelabuhan.
1: Hmm.
3: Jadi mulai dari pas tikungan sana, tikungan di kantor sebelum KSP, itu kami pasang kondisi itu supaya tidak boleh diparkir.
1: Oke.
3: Okay. Jadi di situ dikhususkan untuk drop atau jemput. Jadi kita bersihkan semua parkir-parkir, termasuk ojek-ojek kita bersihkan. Dan kita tutup jalur di atas. Jadi satu jalur, Pak. Satu jadi jalur. Cuma dari arah kota yang menuju ke sana itu efektif, Pak. Dua kali kami coba bagus, Pak. Tidak macet. Cuma yang jadi kendala sekarang, petugas di lapangan ini yang jaga di sana yang enggak ada, Pak. Padahal itu sudah kami koordinasikan dari pihak perhubungan itu sendiri. Bahkan kami, karena tugas kami sebenarnya kan pengamanan kapal, Pak. Tapi karena melihat situasi itu, kami terjunkan anggota kami juga untuk melakukan penjagaan di sana. Tapi tidak efektif, karena bisa ditinggalkan. Tempat itu harus dijaga, Pak.
1: Betul.
3: Di saat kita pasang tanda larang harus dijaga.
1: Karena kesadaran masyarakat juga masih kurang begitu,
3: Pak. Kalau cuma dipasang tanda larang mereka nerobos masuk.
1: Terobos.
3: Iya. Sudah pernah, Pak, sudah bagus. Dua kali kita coba itu bagus, Pak. Enggak macet. Cuma itulah kendala ya pelaksana-pelaksana di lapangan itu.
1: Iya. Makanya dari itu mungkin masyarakat juga diminta kesadaran begitu, Pak, ya. Manakala ada mengetahui ada kapal masuk, terus ada mungkin tanda-tanda larangan, ya mohon diperhatikanlah, ditaati agar untuk kenyamanan bersama, seperti itu kurang lebihnya, Pak, ya.
3: Ya sepertinya begitu, Pak. Cuma ya terkadang masyarakat kita begitulah.
1: Nah itu tingkat kesadaran.
3: Selalu mau cari yang ini simple aja.
1: Oke, baik, Pak. Kita langsung sambung, Pak. Tadi dari penelpon dari Pak Wali, menurutnya masih banyak temuan ganja karena kurang kesigapan petugas dalam melakukan screening barang masuk maupun barang keluar, itu satu. Terus dari Pak Cecep, masih banyak katanya Pak Cecep banyak pencopet di sana, Pak. Silakan, Pak, ditanggapi, Pak.
3: Baik, ya memang kalau untuk masalah ganja, Pak, ya, itu saya pertama masuk, Pak, tahun lalu cukup besar. Saya dinas mungkin sekitar 1 bulan itu sempat kita temukan 6 kilo lebih.
1: 6 kilo
3: lebih. Terus yang kedua itu sempat kita dapat juga 5 kilo lebih. Jadi dengan adanya kejadian itu, Pak, jadi upaya-upaya yang kami lakukan, sekalipun memang sedikit agak ini karena padatnya penumpang, jadi untuk kami lakukan razia itu salah satu kendala di situ. Bayangkan kalau kita mau riset satu persatu, Pak, itu berapa ribu penumpang, tidak mungkin kita bisa lakukan seperti itu. Jadi kami tugaskan anggota kami di lapangan bagaimana caranya. Jadi kita melihat barang-barang yang mungkin kita curiga, ya, mungkin dalam bentuk karton atau tas segala, dan kebanyakan selama ini, Kak, mereka itu pakai ransel, Pak. Yang kami temukan itu 2 kali itu ada yang pakai ransel, ada yang pakai dalam ransel ditutup pakai plakman gitu loh. Jadi tapi di saat kami lakukan pemeriksaan ternyata anggota menemukan hal itu, Pak. Jadi dengan adanya kejadian itu sekarang kami perketat, Pak. Jadi setiap kapal kami razia, Pak. Cuma enggak mungkin kita bisa razia semua, Pak.
1: Betul, banyak.
3: Jadi kita lihat juga dari kadang kita perhatikan, dari kalau orang bawa itu kan pasti gestur tubuhnya itu beda, Pak.
1: Betul.
3: Nah, jadi kita curiga langsung kita periksa. Dan sekarang ya syukur agak menurun lah instansinya itu, ganja itu. Kalaupun ada paling ditemukan sedikit, paling gram sekian, kadang untuk mereka konsumsi aja untuk pakai, Pak. Tapi kalau untuk skala besar sementara sudah inilah, kalau untuk lihat pelabuhan nggak tahu kalau lewat di lain, Pak, ya.
1: Iya, kita berbicara skup pelabuhan, Pak. Oke, tadi satu lagi, Pak, dari Pak Cecep. Menurut Pak Cecep banyak pencopet di sana, katanya, Pak.
3: Baik, Pak, makasih. Jadi kalau ahli itu memang kita tidak bisa pungkiri, Pak. Jadi memang ada, sudah ada upaya-upaya yang kami lakukan. Dulu saya waktu 96 di Intel Polresta, Pak.
1: 96.
3: Jadi saya galang semua itu pencopet-pencopet itu, Pak. Bahkan saya apelkan dia, terus kami arahkan, Pak. Arahkan bagaimana untuk istilahnya, karena tidak mungkin kita bisa larang, Pak. Mereka memang pekerjaannya seperti itu. Cuma kita lakukan upaya-upaya untuk mengumpulkan mereka, kita apa, arahkan mereka. Salah satu contoh begini, Pak, ya, bukan kita ngajarin mereka seperti itu, contoh misalnya mereka kadang-kadang nyopet itu dompetnya orang, kan yang dibutuhkan cuma duitnya.
1: Betul.
3: Dompetnya dibuang begitu saja.
1: Dibuang.
3: Padahal di dompet itu kan ada surat-surat SIM, segala macam.
1: Ada KTP.
3: Jadi salah satu langkah yang pernah kami lakukan itu arahkan mereka itu waktu itu bahwa kalau bisa, karena tidak mungkin saya bisa larang kalian untuk mencopet. Tapi kalau bisa, itu dompet itu jangan kau buang di mana, buang di jalan aja. Misalnya kebun di jalan masyarakat ketemu, kan kita kasihan surat-suratnya mereka. Betul. Itu.
1: Kadang-kadang itu lebih penting, Pak, daripada uangnya, Pak.
3: Kami sampaikan mereka begitu. Ini berapa kali kami undang mereka ini untuk, ini kan ada berapa wilayah, Pak. Dari wilayah Gapura, Ampera, sama APO. Jadi sementara anggota kami, saya sudah perintahkan anggota untuk petakan data mereka semua. Dan alhamdulillah selama ini sekian banyak laporan, banyak yang terungkap, Pak. Jadi karena begini, itu apa, hasil penggalangan anggota kami di lapangan. Jadi yang penting mereka cepat. Makanya kami mengimbau, selalu mengimbau, Pak, untuk masyarakat di saat apa arus penumpang masuk mau berangkat, kami selalu menghimbau itu Pak Lewat Tua itu, termasuk anggota kami dari KSP juga, jadi itu supaya hati-hati barang bawaan, dompet, HP, karena yang banyak hilang itu Pak HP Pak.
1: Oh iya iya.
3: Jadi
1: iya.
3: Selama ini alhamdulillah dapat kami ungkap atas kesibukan anggota kami. Jadi memang ada anggota kami di situ yang memang kami tugaskan khusus melakukan penggalangan terhadap mereka. Jadi yang penting cepat dilapor, kadang anggota terjun ke lapangan cari, kan udah tahu pasti pelakunya ini dari sini dari sini. Nah, cuma yang jadi kendala kami Pak begini, kenapa sampai tetap menjamur mereka di pelabuhan? Yeah. Kita mau tindak, pelapor tidak mau. Jadi prinsipnya mereka begini Pak, yang korban ini yang penting HP-nya balik. Itu ada kurang puluhan Pak kasus seperti itu. Ya kita tidak mungkin bisa proses kalau korbannya tidak mau. Kan rata-rata mereka yang kecepetan ini Pak, yang mau berangkat.
1: Betul.
3: Jadi mereka pikir kalau saya harus apa proses lagi, wah terlambat lagi saya berangkat. Itu kendala kami Pak di situ. Tapi kami berupaya maksimal bagaimana saja. Jadi saya sekarang yang upaya yang kami lakukan dengan kita mengetahui apa mereka punya rombongan-rombongan copet itu.
1: Betul.
3: Jadi saya perintahkan anggota, saya suruh pegang rotan. Pokoknya kalau mereka muncul usir, kalau ini pukul aja saya bilang sama rotan. Jadi sekarang itu mereka sedikit ini. Jadi kalau mereka lihat kami di situ ada, mereka cari jalan lain.
1: Iya iya iya.
3: Jadi kami berupaya maksimal, itu memang suatu PR juga. Tapi alhamdulillah sementara kita sudah berupaya petakan mereka. Mungkin kami sudah pernah kami undang Pak. Cuma yang datang cuma berapa orang. Jadi mereka takut katanya nanti kami ditangkap katanya gitu. Padahal maksud kami ini untuk mengarahkan mereka aja supaya bagaimana caranya bisa lebih baik lah Pak. Jadi itu memang betul kita tidak pungkiri itu memang copet, tapi kita sudah berupaya melakukan hal yang maksimal lah untuk menindaklanjuti itu Pak.
1: Seperti itu. Oke, Pak Yermias mungkin menambahkan Pak dari Pak Wali sama Pak Bung Cecep tadi.
2: Ya, baik. Tadi saya sampaikan bahwa memang kalau kita bagaimana meminimalisir ya kejadian seperti tadi, copet dan segala macam. Karena kalau kapal masuk itu tadi sampaikan Pak Kapolsek, antusiasme masyarakat untuk naik kapal putih sangat besar.
1: Iya.
2: Sudah orang datang saja yang berangkat satu tapi yang antarnya banyak. Dan untuk menyisir itu biasa kita pintu-pintu masuk itu suara pengeras-pengeras suara yang selalu menghimbau kepada masyarakat supaya awas, dijaga barang bawaan, ada copet, baik dari masuk pelabuhan sampai naik ke terminal dan juga ke tangga kapal, di atas kapal. Itu kan peluang-peluang mereka untuk mencuri di situ. Tapi kita selalu menyampaikan petugas baik dari KSOP maupun dari kepolisian menyampaikan itu terus kepada masyarakat supaya menjaga, jangan sampai mereka kehilangan barang curian. Karena tadi saya sampaikan kita punya situasi kondisi pelabuhan ini sangat dekat sekali dengan pelabuhan.
1: Betul.
2: Sehingga bagaimana betul, kita mengurai ini orang ini memang kita agak ada keterbatasan. Dan kapasitas kalau udah peak season begitu kapasitas terminal kita juga terbatas. Ya, terbatas. Sedangkan pelabuhan itu juga sudah mencakup dengan bongkar muat di situ. Nah, itu yang kita tadi saya sampaikan solusinya itu memang harus ada pemisahan. Pemisahan supaya di mana lokasi untuk bongkar muat barang sendiri, penumpang sendiri, sehingga untuk mengalir untuk kita memetakan secara sisi keamanan itu lebih mempermudah. Nah, jadi walaupun kita dibenahi dengan fasilitasi CCTV situ ada, kamera di situ ada, ya, tetapi namanya kan orang dalam berbeda kalau kita di bandar udara. Bandar udara kan yang mau naik ya satu orang aja, naik sesuai dengan seat ke di pesawat ya seperti itu. Tidak mungkin nih orang naik di atas dia punya sayap dan segala. Kalau kapal ini kan ya kita tahu sendiri lah, tapi bagaimana itu bukan merupakan suatu kendala, tapi kita bagaimana terus untuk membenahi pelayanan di dalam pelabuhan itu.
1: Oke, baik pendengar, Anda kami undang kembali untuk berinteraksi di line telepon di 0967536386. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
7: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
7: Masih dengan Pak Arfusau.
1: Oke, Pak Arfusau, mohon maaf Pak, suara HP radionya dikecilkan. Bapak dengarnya di handphone saja Pak, biar tidak feedback di studio. Silakan ya, Pak Arfusau.
7: Saya tadi itu yang saya protesnya itu pintu-pintu masuk itu ada pintu untuk keluar, ada pintu untuk masuk. Ini tidak, pintu keluar bergabung dengan pintu masuk. Ini yang merepotkan kami masyarakat.
1: Oke.
7: Dan bukan saya bicara tentang apa ini soal distribusinya. Distribusinya itu kami bayar, tetap bayar karena itu tanggung jawab. Tapi yang kami protes, saya protes itu pintu masuknya harusnya dia tersendiri, terus pintu keluarnya harus tersendiri. Baik. Masa kami digabungkan dengan yang itu? Kami masuk juga dengan mobil, kami bayar itu hanya bayar kartunya di portal, hanya parkir mungkin 3 jam, 3 jam itu kami bayar.

0: Mana Pak?
1: Dari Pak Ronald.
0: Pak Ronald di mana Pak? Mohon maaf.
1: Di Waena.
0: Silakan Pak Ronald di Waena.
1: Memang kalau masalah anak-anak yang melakukan pencopetan itu mungkin lintas instansi ya.
0: Iya.
1: Dinas sosial dan sebagainya. Kalau mereka ditangkap juga mungkin dititip di rumah singgah. Supaya mereka bisa diajarkan untuk tidak kembali. Tapi memang penataan pelabuhan Jayapura ini memang ya kalau kita anggap ya semeraut lah. Artinya seperti yang tadi dibicarakan itu, kan orang ini naik kapal yang dibayar.
0: Betul.
1: Harusnya itu teratur, misalnya seperti pelabuhan. Nah kalau mereka naik seperti rame-rame kayak demonstrasi begitu, ya bisa saja mereka di copet atau mungkin tidak ada tiketnya lalu naik ke pesawat, kan begitu. Banyak kasus terjadi begitu, naik ke kapal maksudnya.
0: Iya.
1: Tanpa tiket ya. Nanti di atas baru ditangkap lalu mereka transaksi. Mungkin kemudahan-kemudahan seperti begitu yang harus dilarang.
0: Okay.
1: Lalu pintunya harus diatur dengan baik supaya mereka tertib masuk keluar. Saya pikir begitu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ronald di Waena. Masih ada lagi? Halo, selamat pagi. Saya terima di belakang Pak Ronald. Halo. Iya, selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
2: Pak Robi di APO.
0: Pak Robi.
2: Ya.
0: Iya, silakan Pak Robi di APO.
2: Ya, mungkin ini juga buat channel yang jual ya. Ya jual sampai tahu perlut ya. Lihat banyak penumpang nonton. Kalau kita mau bina membangun masyarakat dunia, jangan pakai toleransi terlalu banyak. Toleransi hal-hal tertentu saja. Kita bicara kenyamanan buat penumpang di kapal.
0: Oke.
2: Okay. Nah, topel nih dan buat teman-teman di SOP, saya pikir sudah luar biasa Pak. Tinggal dilapikan saja Pak Kapolsek, nanganin copet-copet itu. Lapor dong ke kasih apa, dikoordinasikan dengan dinas terkait di kota ini atau provinsi, supaya mereka dicarikan lapangan kerja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Kita tahan dulu tiga penelpon. Ada dari Pak Arfusau, Pak Ronald, dan juga Pak Robi. Pak Arfusau dan Pak Ronald, keluhannya hampir sama terkait dengan masalah pengaturan arus penumpang yang keluar dan masuk di pintu-pintu pelabuhan, dan juga dari Pak Robi yang mengeluhkan, menurut Pak Robi, Pelni kerap menjual tiket yang melebihi overload sehingga dampaknya penumpang yang terlalu membludak. Nanti ditanggapi langsung. Saya langsung ke Pak Yeremes dulu Pak, ini menanggapi Pak. Tiga penelpon ini Pak, silakan.
3: Ya baik. Menyangkut dengan pintu-pintu ya. Pintu keluar masuk di pelabuhan itu selama ini kita arahkan satu pintu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, satu
0: pintu. Pintu masuk. Cuma dan
3: kesadaran masyarakat ini kadang juga mereka ini mau jalan-jalan pintas begitu. Sampai kadang berongan petugas. Ya, kendaraan masuk itu harus melalui satu pintu, keluar juga satu pintu. Begitu juga penumpang.
0: Dan itu sudah ada jalur, ya, sudah semua sudah diberikan ya, rambu-rambu Pak ya?
3: Iya, rambu-rambu itu. Cuma memang dalam kenyataan di lapangan, kadang ya masyarakat ini kan kadang maunya yang ya lewat jalan yang ini sendiri, sehingga itu membuat sehingga apa kadang bertubrukan dengan jalur itu lah kita tetapkan. Gitu. Jadi memang kita harus selalu memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka bisa memahami bahwa ini jalur keluar. Kalau misalnya penumpang turun, itu kita sudah arahkan jalurnya lewat sini.
0: Yeah.
3: Nah, kendaraannya juga begitu. Masuk penumpang dari luar masuk ke pelabuhan, yang orang masuknya lewat pintu tengah, gitu. Begitu juga nanti yang penumpang keluar dari pelabuhan, dari kapal mau keluar, itu dia harus putar lewat pintu kontainer sebelah sana. Begitu juga kendaraan. Nah, cuma kendalanya ya kadang kita punya perilaku masyarakat ini. Ya, barang bawaan banyak, kemudian penjemputnya juga banyak, siapa mereka itu. Ya, memang harus perlu kita menyusun kesadaran dari masyarakat. Nah, kemudian yang tadi sampaikan bahwa untuk kapal itu kan punya kapasitas muat.
0: Betul.
3: Ya, jadi setiap kapal, kalau Pelni melakukan menjual tiket itu biasa ada dispensasinya.
0: Dispensasi
3: itu dikeluarkan oleh dari direkturat. Perkepalan Kepelautan dan Pusat Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Laut. itu ada dispensasi. Mm-hmm. Ya, macam apa hari-hari peak season, Natal, tahun baru.

0: mereka meminta. Jadi ada dispensasi itu disesuaikan dengan kapasitas fasilitas alat keselamatan di atas kapal. Tidak boleh lebih dari alat keselamatan ini.
1: Nah, itu poinnya
0: adalah. Iya, jadi dispensasi kita kasih sesuai dengan alat keselamatan yang tersedia di atas kapal. Jadi misalnya kalau kapalnya kapasitasnya 1000 ya, tapi ya keselamatannya ada melebihi, mereka memohon ya kita sesuaikan dengan fasilitas alat keselamatan yang tersedia.
1: Jadi walaupun masyarakat secara kasat mata melihat ini kok banyak sekali penumpang, tapi dipastikan itu tidak melebihi kapasitas ya, begitu,
0: ya,
1: Pak ya?
0: Ya harus sesuai dengan seat di atas kapal. Ya, itu biasa ada ini karena kita punya masyarakat ini kan kadang ya tadi saya sampaikan kebetulan akan transport di laut sangat tinggi sekali. Nah, jadi kadang-kadang dikeluarkan non seat itu, tapi non seat itu harus punya keterbatasan. Begitu. Jadi ya, sesuai dengan fasilitas apa rekomendasi daripada dispensasi dinas. Tidak boleh melebihi daripada.
1: Iya. Intinya bahwa semua tiket itu sudah sesuai dengan kapasitas kapal tadi.
0: Jadi sekarang tidak kapal boleh itu lebih. Kan ada seat naik sesuai dengan seat. Begitu. Ada yang dijual lewat dari non seat itu, tapi sesuai dengan dispensasi alat keselamatan yang ada itu yang bisa dijual. Kalau tidak bisa.
1: Oke. Oke. Baik, Pak Kapolsek mungkin menambahkan Pak dari tiga penelpon tadi apa yang ingin disampaikan dari aparat kepolisian?
2: Baik Pak. Jadi memang kalau kita lihat Pak, saya disampaikan Bapak tadi bahwa pintu masuk dan keluar itu satu pintu.
1: Kelihatannya.
2: Ya, jadi memang dia cuma disekat besi ya. Memang sangat sempit Pak. Hal itu sudah pernah kami sampaikan ke pihak Pelindo juga, dan mereka punya planning untuk ke depan itu tidak tahu kapan, yang jelas bahwa mereka akan buat pintu masuk tersendiri, begitupun yang keluar tersendiri nanti. Sementara mereka lagi rencanakan atau diusulkan tanya ke pusat, bahwa nanti mereka akan buat pintu masuk tersendiri, pintu keluar tersendiri Pak. Jadi kalau sehubungan dengan masalah yang apa usulan tadi ya, untuk apa istilahnya koordinasi dengan pihak terkait dalam mungkin dinas sosial semua dengan copet ini, itu memang sudah kami ya arahnya sudah memikirkan ke situ Pak, makanya kami mencoba untuk bagaimana caranya untuk mengumpulkan mereka dulu. Kami undang mereka untuk nanti kami arahkan, mungkin nanti selanjutnya langkah itu kan kami laporkan ke dinas terkait Pak, untuk kira-kira mungkin dicarikan lapangan pekerjaan atau bagaimana. Jadi itu sudah kami pikirkan Pak, cuma yang jadi masalah sekarang kami undang itu paling datang, padahal kan banyak Pak, mereka itu ratusan Pak. Jadi karena yang jadi masalah sekarang Pak, mereka yang usia-usia tanggung Pak. Nah itu banyak, di beberapa kejadian yang kami tangkap itu masih sekolah, rata-rata anak sekolah Pak. Yang terbaru juga kami tangkap itu masih SMA kelas 1. Cuma itu saya bilang kendalanya itu Pak, kita mau berikan efek jera ke mereka tidak bisa, karena kita kan tidak bisa proseskan kalau ada laporan Pak. Mungkin kita mau kasih juga sanksi sosial bagaimana, mungkin nanti kami akan laporkan pimpinan kalau memang istilahnya tidak bisa kita proseskan dan tidak pelapor, mungkin mungkin kita bisa berikan sanksi sosial Pak, mungkin itu nanti akan kita laporkan pimpinan untuk kalau seperti yang Kapolres yang lalu kan ada Pak, pelaku-pelaku gitu kalau tidak diproses itu disuruh mereka di jalan bawa tulisan, kayak gitu loh, sanksi sosial
1: jadi masyarakat. duta ya, gitu Pak ya. Oke, baik, saya balik lagi ke Pak Yeremias. Ini Pak, di kanal YouTube RRI juga ada berbagai macam komentar dari penonton dan pendengar kita terkait dengan masalah CCTV Pak, disinggung di kanal YouTube, di komentar YouTube kami bahwa ada yang mempertanyakan bagaimana Pelabuhan Laut Jaipura, apakah semuanya sudah tercover CCTV, dan ketika ada aktivitas mencurigakan masyarakat harus melapor kemana begitu Pak? Selain apakah kayak harus ke kepolisian dulu atau seperti apa mekanismenya di situ Pak?
0: Silakan. Ya
1: Pak.
0: Baik. Jadi fasilitas untuk pengamanan di wilayah pelabuhan itu ada sudah terlengkap dengan kamera CCTV. Ada 300 titik di situ, baik di terminal kontainer maupun di terminal khusus untuk penumpang. Sudah di backup dengan itu terkoneksi juga dengan kami di MC di kantor PSOP. Jadi kita bisa melihat pergerakan manusia maupun barang di situ. Nah, itu sudah dilengkapi. Nah, kalau misalnya di dalam ada temuan-temuan untuk laporan itu, bisa langsung diakses dengan petugas-petugas di lapangan. Ya, baik dari PSOP maupun dari pihak kepolisian. Nah, itu langsung bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi kalau pengaduan ada selalu ada di dalam itu. Kita siapkan di terminal penumpang itu.
1: Oke. Dan yang pastinya bahwa seluruh aktivitas itu terpantau.
0: Terpantau.
1: Real time melalui CCTV.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Okay. Baik. Saya buka lagi mungkin satu penelpon mungkin di 0967536386. Baik, ada. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Arun. Minta maaf, Pak Wali.
1: Silakan Pak Wali di Kampung Netar.
3: Iya, saya tujukan langsung ke Pak Yeremias hari ini. Masalah kita di Pelabuhan Jayapura yaitu karena ada pelabuhan penumpang juga pelabuhan barang.
1: Okay. Nah,
3: kenapa tidak digunakan pelabuhan Depapre supaya bisa ada mengurai itu kemacetan-kemacetan okay. itu dan hambatan-hambatan itu. Itu bilang itu kepala dinas perhubungan itu urus itu pelabuhan Jayapura sudah sempit.
1: Baik.
3: Baru penumpangnya banyak itu jadi harus ke Depapre. Kenapa itu proyek itu di Depapre pelabuhannya itu terbengkalai itu.
1: Baik, baik. Itu.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Wali. Di belakang Pak Wali apakah ada? Masih ada di 0967536386. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dan Bapak siapa di mana?
4: Masih dengan Pak Arfusau.
1: Silakan Pak Arfusau lagi.
4: Saya pikir tadi yang saya bicara tadi itu sebenarnya apa-apa kepala dinas perhubungan narasumber ini belum paham apa yang saya bicara, karena kami alami sendiri dari tahun ke tahun. Kalau bilang masyarakat apa ini tidak, ini tuh saya rasa tidak, karena itu pengaturannya kami ikut dari pemilik tempat. Kami ini pengguna ini.
1: Oke.
4: Okay. Pengguna terminal kami sebagai masyarakat kami pengguna. Jadi kalau bilang masyarakat belum paham tentang itu, saya pikir bukan baru. Jadi pengaturan yang saya maksud itu masuk itu kita disortir dengan baik. Terus yang keluar itu kan dia sudah mau keluar. Nanti kan ada pihak polisi yang punya tugas itu untuk dia lihat sendiri. Oh ini orang ini gerakannya seperti begini, mencurigakan dan lain sebagainya. Supaya dipantau. Lalu kami yang masuk itu orang mau mencuri atau mencopet, itu sudah jelas sekali karena kita jalan masuk secara bebas. Entah mau naik di kapal pun begitu.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Oke, dua penelpon terakhir. Langsung saya minta tanggapannya Pak Yeremias.
0: Ya, jadi kembali lagi ya. Jadi di pelabuhan itu sudah punya jalur-jalur.
1: Iya.
0: Kalau penumpang masuk, kendaraan masuk maupun penumpang keluar, kendaraan keluar. Setiap orang yang masuk dalam pelabuhan itu lewat pintu masuk dan dia harus punya tiket masuk.
1: Itu ketentuan utama.
0: Iya, enggak bisa masuk sembarang ke dalam.
1: Tanpa tiket tidak boleh masuk.
0: Tidak bisa masuk. Nah, itu kita filter yang masuk ke dalam. Begitu. Jadi membeli kartis apa kartis untuk pas penumpang masuk ke dalam, begitu. Nah itu sudah ada punya alurnya,
1: iya,
0: ya. Kendaraannya juga begitu. Nah tadi yang disampaikan bahwa selama ini kan penumpang turun kita sudah arahkan sesuai, begitu. Jadi kita sudah mensortir itu orang keluar masuk itu sesuai dengan dia punya jalur-jalur, mana dia masuk maupun dia keluar. Dan tidak sembarang orang masuk lewat situ. Dia masuk ke dalam pelabuhan, dia harus mempunyai tiket. Walaupun dia mau jemput siapapun, dia harus beli tiket baru bisa masuk, begitu. Kendaraan juga begitu, masuk dia harus ambil untuk apa portal itu untuk beli tiket masuk ke dalam.
1: Untuk tiket parkir
0: jadi,
1: tentunya.
0: Iya, jadi tidak sembarang orang. Iya, iya. Harus orang yang punya resmi bisa masuk.
1: Akses resmi.
0: Akses, iya. Dia punya ini baru dia bisa masuk. Sama kayak kita ke stadion kalau nonton bola harus punya tiket. Pelabuhan juga sama, begitu.
1: Ada retribusi yang harus
0: ada
1: dikeluarkan.
0: Ada retribusi yang dikeluarkan.
1: Oke. Tadi sempat disinggung juga Pak masalah Depapre. Sebelumnya Bapak sudah sebutkan ya.
0: Ya Depapre.
1: Mungkin bisa ditegaskan lagi.
0: Depapre itu kan sesuai dengan kita melihat kenapa sampai Depapre itu dikembangkan di ini karena melihat situasi pelabuhan Jayapura pada saat ini.
1: Iya.
0: Ya pada saat ini sudah akhirnya dibuat suatu master plan untuk perencanaan Depapre itu. Ya. Depapre itu selama ini Depapre itu kita fungsikan untuk melayani kapal-kapal penumpang perintis ya sabuk-sabuk itu masuk di situ ada 5 kapal yang masuk di situ ya untuk melayani penumpang. Nah infrastrukturnya itu sudah ada kantor pelabuhannya di situ, dermaganya di situ. Cuma akses jalan untuk bongkar muat di sana tidak bisa kita gunakan untuk kontainer karena elevasi gunungnya ini itu harus dipangkas.
1: Betul betul.
0: Nah itu harus ada kolaborasi dengan teman-teman dari stakeholder baik pemerintah daerah ya. Supaya ini bagaimana kita menyiasati ini supaya kontainer itu kita bisa pindahkan ke sana.
1: Dan itu butuh proses.
0: Iya, butuh proses. Nah, selama ini Pelabuhan Depapre tadi saya sampaikan, kalau memang ke depan itu sesuai master plan, Pelabuhan Depapre itu sebagai pelabuhan barang.
1: Khusus barang.
0: Khusus barang. Sedangkan Pelabuhan Jayapura itu untuk khusus untuk penumpang ke depan. Okay. Jadi berubah fungsi dari utama jadi pengumpul, pengumpul ke utama begitu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: jadi kita coba melihat ke depan, kalau memang ada inisiatif dari pemerintah daerah, saya dengar Pak Gubernur juga mau untuk kapal penumpang itu mau diarahkan ke sana. Nah, nanti kita akan duduk bersama. Kalau memang diarahkan ke sana, bisa kita menemusir, karena jalannya sudah bisa ke sana.
1: Betul.
0: Nah, jalannya sudah bagus. Tapi untuk akses bongkar muat barang, tidak bisa. Atau kontainer dari situ agak miskan, karena jalan dari naik dari Pelabuhan Depapre ke atas ini
1: cukup
0: kan
1: terjal
0: harus,
1: itu,
0: ya, terjal. Elevasinya itu harus dikurangi.
1: Dikurangi,
0: dikasih pendek.
1: Oke, okay. Baik. Sangat menarik, tapi sayang sekali waktu kita terbatas ini, Pak. Namun, sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan pada masing-masing narasumber untuk closing statement sekaligus penegasan terkait dengan sinergitas dalam pengawasan dan pengamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura. Saya mulai dari Bapak Kapolsek Pelabuhan Laut Jayapura AKP Abdul Qadir. Silakan Pak, closing statement dan juga penegasan seperti itu terkait dengan sinergitas dalam memastikan keamanan di wilayah Pelabuhan Laut Jayapura. Silakan Pak.
2: Baik Pak, kalau kita bicara sinergitas, sebenarnya bukan hal baru Pak. Dari sebelum kami masuk di sini pun itu sudah terjalin bagus.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi adapun langkah-langkah sinergitas yang telah kami lakukan, yaitu misalnya pada saat pengamanan kedatangan dan keberangkatan kapal itu jadi kami bersama-sama dengan stakeholder yang ada, termasuk dalam hal ini dari pihak dari TNI Angkatan Laut Pak, itu kan ada dilibatkan juga. Jadi kami beserta stakeholder yang ada bagaimana istilah melakukan pengamanan, termasuk di dalamnya bongkar muat Pak. Jadi prinsipnya bagaimana caranya tiba dan berangkatnya penumpang itu terjaminlah keamanannya. Begitupun bongkar muat semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan Pak. Terus selanjutnya ya langkah-langkah sinergitas yang kami lakukan itu mengadakan patroli bersama ya. Internal dalam hal ini biasanya dengan security kami ajak untuk melakukan patroli di seputar wilayah dermaga.
1: Yeah.
2: Terus selanjutnya yaitu kami lakukan koordinasi apa itu kadang kita lakukan ya sekaligus silaturahmi lah bahasanya untuk kita samakan persepsi kira-kira apa untuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam pengamanan tersebut. Terus yang terakhir itu Pak, ada lagi macam hari-hari besar ya, itu ada pos terpadu, pos gabungan itu dalam rangka mudik hari-hari besar, baik Natal, Tahun Baru maupun Hari Raya Idul Fitri. Dan selama ini semua berjalan baik Pak.
1: Okay.
2: Karena ya komunikasi kita, terkadang kami juga untuk pertemuan kita kan kami di ngopi bareng lah gitu Pak, sambil ya untuk membahas apa-apa kira-kira yang perlu kita perbaiki gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Terakhir dari Pak Samuel Yabes Irmia, silakan Pak, closing statement sekaligus penegasan Pak.
0: Baik, terima kasih. Jadi dari SOP menyangkut dengan bagaimana pengamanan dari pelabuhan, ya kita berharap supaya kolaborasi sinergitas antara stakeholder ini baik dari pihak keamanan ya maupun pemerintah daerah perlu kita tingkatkan. Dan juga perlu kesadaran dari masyarakat juga pengguna supaya bisa dapat menggunakan pelayanan di pelabuhan itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga mudah kita berpergian dengan kapal putih itu, kita tidak memiliki hambatan maupun ancaman atau apapun yang kita alami. Sehingga aktivitas kegiatan operasional dalam pelabuhan baik bongkar muat barang maupun arus keluar penumpang itu bisa berjalan dengan aman, tertib ya dan lancar.
1: Oke, demikian. Baik, terima kasih Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan juga Usaha Kepelabuhan pada Pelabuhan Laut Jayapura Bapak Samuel Yabisiremia dan juga.
5: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
6: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
5: Nah, dengan semester 1 yang solid